0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

0: Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
5: Komisi
2: sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat terbuka, bisa kami tahu cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dr. Umum Adinil Hak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa ke depannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
2: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abolhaeid mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada pagi hari ini pendengar. Dan saatnya kita akan hadirkan informasi mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau yang dilansir langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Hang Nadiem Batam. Ternyata pendengar, secara umum langit di Kepri sepanjang hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan juga angin kencang. Jadi BMKG juga meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tersebut. Dan kalau dilihat begitu ya, ternyata Batam dan Tanjung Pinang ini diperkirakan hujan petir diprediksi pada siang hari. Dan setelah itu untuk Bintan diprediksi akan diguyur hujan petir pada siang hari, kemudian hujan ringan pada malam hari. Untuk Karimun, hujan ringan diprediksi merata pada pagi hingga malam hari. Berbeda pula dengan Lingga, Anambas, dan Natuna, hujan petir diprediksi pada siang hari. Jadi itu dia satu informasi mengenai perakiran cuaca untuk hari ini. Apapun cuacanya, mau hujan, mau panas, tetap kita harus mensyukuri ya. Seperti mutiara pagi tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Chan. Dan pendengar, kami akan menemani Anda. Kita akan ada di opini publik, kan? Kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon kami. Anda bisa menyampaikan aspirasi apa saja, mungkin dari pandangan mata Anda mengenai arus lalu lintas atau juga mungkin mengenai fasilitas publik yang Anda lihat ada kerusakan atau juga ada yang mengalami kemalangan, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam ya. Caranya gampang, melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051, dan bisa melalui media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Dan pendengar, kami akan menemani Anda. Kita hadirkan satu lagu untuk Anda.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

Seperti lagunya Rio Febrian, Terlalu Cinta. Karena Hana terlalu cinta pendengar, makanya kembali lagi menghadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Kalau namanya cinta, apapun bisa kita lakukan. Cintai tubuh Anda, cintai kesehatan kita, karena memang kesehatan itu sangat mahal harganya ya pendengar. Makanya dibilang mengobati lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh itu katanya ya. Seperti informasi juga nih pendengar, Dinas Kesehatan Kota Batam menyiapkan fasilitas ruang isolasi di RSUD Embung Fatimah sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan suspek hantavirus di wilayah. Jadi pendengar, kalau dilihat beberapa minggu yang lalu ya, ada informasi mengenai penyakit virus hanta yang sudah ada menyebar di salah satu negara tetangga begitu ya. Dan ternyata Kepala Dinas Kota Batam Didi Kusparjadi menghubungi Batam dan mengatakan bahwa saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Batam. Jadi masih aman lah untuk kita. Tapi tetap pendengar harus waspada, tetap harus jaga kesehatan. Semoga tidak ada pasien suspek hantavirus yang ada di Kota Batam. Gimana caranya supaya bisa menjaga stamina kita? Ya, olahraga satu, kedua makan yang enak. Selain makan yang enak, harus bergizi ya pendengar. Dan Hana akan hadirkan informasi-informasi lainnya dan mengajak Anda juga untuk bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya, melalui line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051.

0: dengan berakhirnya satu lagu Ribas Bukan Lewat Lagu membawa kita ke menit 59 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan itu menuntaskan kita untuk di program acara Opini Publik. Hanum mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga sudah bergabung untuk menyampaikan aspirasinya ya. Dan pendengar, nantikan sesaat lagi kami akan hadirkan dialog Bata Menyapa untuk Anda. Nanti akan dibawakan oleh presenter kita Faik Iqbar Muzaki, membahas tentang waspada hanta virus di wilayah perbatasan, kenali gejala dan pencegahannya. Nanti akan ada dua narasumber yang berkompeten yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Ada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Bapak Ahmad Hidayat SKM Epit, dan selanjutnya ada Ibu Melda Sari Eskep MM, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batam. Pendengar, kami juga akan hadirkan pukul 8 waktu Indonesia Barat informasi untuk Anda.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
0: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 12 Mei 2026. Informasi pertama pendengar, Polresta Barelang memastikan penindakan terhadap kendaraan berknalpot brong terus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam rilis terbaru yang digelar Mapolresta Barelang pada Senin 11 Mei, kepolisian kembali membeberkan hasil penertiban selama 3 pekan terakhir yang menyasar pelanggaran lalu lintas kasat mata hingga kendaraan berat yang tidak memenuhi standar keselamatan. Dalam operasi terbaru, polisi menindak sebanyak 198 unit kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Jumlah tersebut menambah total penindakan sebelumnya sehingga secara keseluruhan sudah mencapai 263 unit kendaraan yang diamankan dalam rangka operasi penertiban di wilayah hukum Polresta Barelang. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Gejolak geopolitik dunia yang mempengaruhi rantai pasok global mulai menjadi perhatian serius BP Batam. Ketergantungan industri terhadap bahan baku impor dinilai menjadi tantangan besar bagi Batam sebagai kawasan industri nasional yang selama ini bertumpu pada sektor manufaktur dan ekspor. Karena itu BP Batam mulai mengubah arah kebijakan investasi dengan mendorong pengembangan industri bahan baku, industri pendukung hingga hilirisasi agar Batam tidak hanya menjadi tempat merakit produk tetapi juga memiliki rantai pasok industri yang lebih mandiri. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Rencana pembangunan jembatan Batam Bintan hingga jalur kereta api resmi masuk ke Ranperda, Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Bintan 2026 sampai 2046. Dokumen tersebut disiapkan menjadi arah pembangunan jangka panjang Bintan selama 20 tahun ke depan. Rencana strategis itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten Bintan di ruang rapat DPRD Bintan pada Senin 11 Mei 2026. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa simak melalui website resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda bisa mengikuti siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga bisa mendengarkan di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Pro 1 ada di Batam, mendengar terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 ada di Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Mendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun yang mendengarkan di aplikasi kami yakni RRI Digital. Mendengar pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda memasuki dalam program Batam Menyapa untuk edisi hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Pagi hari ini kami akan membahas Batam Menyapa dengan tema waspada hantavirus di wilayah perbatasan, kenali gejala dan pencegahannya. Dan tentunya dengan dua narasumber yang akan berbincang bersama kita di Pro 1 RRI Batam selama 1 jam kami berbincang nanti. Kami juga undang Anda pendengar untuk ikut bergabung, boleh berkomentar, memberikan pertanyaan atau juga tanggapan. Bisa juga melalui chat WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan kami juga live dari kanal YouTube RRI Batam, bisa juga langsung berkomentar di kolom live chat di situ. Pendengar Pro 1 RRI Batam, belakangan ini masyarakat cukup ramai membicarakan mengenai hantavirus setelah muncul laporan adanya 23 kasus yang terdeteksi di Indonesia semenjak tahun 2024 hingga bulan April 2026. Penyakit ini menjadi perhatian karena memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi dan berkaitan dengan penularan dari hewan pengerat seperti tikus. Selain itu, perhatian publik juga sempat tertuju pada pemberitaan di Singapura terkait dua penumpang kapal pesiar MV Hondius yang sempat dicurigai terpapar hantavirus dan menjalani proses karantina. Meskipun akhirnya dinyatakan negatif, namun kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap penyakit menular lintas negara tetap penting dilakukan. Sebagai kota perbatasan dan pintu masuk internasional yang memiliki aktivitas pelabuhan serta mobilitas masyarakat yang tinggi, Batam tentu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit termasuk hantavirus. Lalu sebenarnya apa itu hantavirus, bagaimana sih gejalanya, bagaimana penularannya, dan langkah apa yang perlu kita lakukan agar tetap aman namun tidak panik? Untuk membahasnya pagi hari ini telah hadir bersama kita ada Bapak Ahmad Hidayat selaku Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Selamat pagi, Assalamualaikum, Alhamdulillah baik.
1: Kemudian hadir juga di line telepon ini ada Bu Melda Sari selaku Kabid P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batam. Selamat pagi Bu Melda, bagaimana kabarnya?
3: Kabar baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Ibu Melda dulu ya. Ibu, masyarakat ini kan bakalan ramai mendengar istilah hantavirus. Sebenarnya apa itu Bu, hantavirus Bu?
3: Ya, mungkin karena ini sudah booming ya Pak Hidayat ya.
2: Iya.
3: Sebenarnya ini kan merupakan virus HPS ya. Virus HPS itu adalah Hanta Pulmonary Syndrome. Yang mana dalam hal ini sebenarnya kita tidak perlu takut ya. Intinya dalam pengendalian semua masyarakat khususnya Kota Batam, HPS sendiri itu merupakan virus ya Pak. Jadi ini sebenarnya untuk bukan keseluruhan Kota Batam aja, tapi untuk semua ya, yang masyarakat ya, sekitar ya. Bahwasanya kita ini sudah melakukan sistem ya kewaspadaan dini. Jadi untuk masyarakat Kota Batam dalam hal ini, jadi bukan hanta saja, jadi penyakit lain pun kita juga melakukan pengendalian seperti itu. Yang mana bersinergi nih, di sini juga ada Pak Hidayat terkait pintu masuk kita khususnya di Kota Batam seperti itu.
1: Oh, ini Bu, apa sih gejala awalnya tuh apa aja Bu yang perlu diwaspadai masyarakat Batam?
3: Gejala awalnya itu dia ada pasti ada demam ya, kemudian nyeri badan seperti itu, kemudian pernapasannya juga terganggu seperti itu ke dalam namun yang sudah saya sampaikan kita juga sudah ada sari ya, rujukan sari. Jadi kita juga sever akut ya respiratory, yang mana itu rumah sakit rujukannya ada di rumah sakit RSUD, dan itu juga sudah kita lakukan gitu untuk masyarakat Kota Batam lewat dari puskesmas wilayah kerja. Jadi memang untuk pemeriksaan awal dulu ya, gejalanya ya, belum tentu itu yang positif ya mungkin ya. Jadi yang disampaikan, jadi yang dengan gejala tersebut kita melakukan pemeriksaan, setelah sudah ada hasil baru bisa kita diagnosakan seperti itu. Tapi yang dalam hal ini sudah kita lakukan, biarpun ini bukan yang hanta saja, jadi dengan gejala-gejala yang sudah saya sampaikan tadi seperti itu.
1: Ini Bu, ada apa batuk Bu?
3: Ada batuk, kemudian ada demam, nyeri badan, seperti itu.
1: Ini Bu, ini kan kayak mungkin kayak mirip flu biasa itu ya Bu ya. biar kita bisa mengenali tanda dan membedakannya itu gimana, Bu?
3: Ya, itu yang sudah saya tanyakan. Mungkin lupa tadi ya, terlupakan, ada flu juga. Nah, yang dalam hal ini, tetap dengan gejala klinis tersebut, kita melakukan pemeriksaan seperti itu. Sudah misalnya flu, kemudian gangguan pernapasan, kemudian nyeri badan. Nah, dengan gejala tersebut, kita bukan langsung mendiagnosa bahwasanya itu hanta, seperti itu. Tetap kita lakukan pemeriksaan, setelah sudah dikeluarkan, baru kita tahu hasilnya. Yang dalam hal ini, itu sudah dilakukan, rujukan rumah sakit kita Kota Batam itu ada di RSUD, ada di Rumah Sakit Umum Fatimah, seperti itu. Jadi memang dengan gejala tersebut, bukan kita langsung mendiagnosa bahwasanya itu hanta. Perlu diketahui, itu pasti akan ada alur perjalanan yang harus kita tanya, seperti itu. Dari mana pasien tersebut ya melakukan perjalanan. Jadi bukannya gejala semua yang di Kota Batam ini batuk pilek terus gangguan pernapasan langsung kita bilang hanta ya, seperti itu tidak. Namun kita akan melakukan investigasi, namanya nanti surveillance ya. Jadi kita tanya riwayat perjalanannya itu apakah memang dari negara-negara yang sudah disebutkan yang ada yang terkena ya, seperti itu.
1: Kalau ini Bu, ini tuh penularannya antar manusia atau lebih banyak berasal dari hewan pengerat itu sendiri Bu?
3: Ya, awalnya itu juga dari ini ya, dari hewan ya, yang kita sebut juga dengan hanta itu ya, virusnya dari tikus seperti itu.
1: Oh, oke. Oh, kita ya. Balik ke Bapak Ahmad Hidayat ya. Pak Hidayat, ini Batam kan merupakan daerah perlintasan internasional yang sangat aktif nih ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Seberapa penting Pak kewaspadaan terhadap penyakit seperti hanta virus ini di wilayah perbatasan?
2: Jadi sebenarnya seperti disampaikan Bu Melda tadi, bahwasannya kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Pintu masuk maksudnya teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya, karena tikus ini kan seperti kita ketahui bukan hanya masalah hanta saja ya, mulai dari pes, lepto dan segala macam. Jadi banyak penyakit yang ditularkan melalui tikus. Dan itu menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut terutama ya, alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya. Itu kenapa kami dari dulu melakukan pemeriksaan keberadaan tanda-tanda kehidupan tikus di kapal, karena memang tikus di kapal itu memang sangat berbahaya, banyak penyakit yang bisa dikeluarkan oleh tikus. Kemudian juga kita melakukan pengamatan dan pengendalian terhadap tikus-tikus di wilayah pelabuhan, karena dikhawatirkan alat angkut yang masuk ke kita dia membawa tikus dari luar, kemudian menularkan penyakit kepada manusia gitu, yang dikhawatirkan adalah seperti itu. Nah itu kita lakukan setiap saat memang untuk pengawasan itu. Jadi untuk di pintu-pintu masuk yang melayani arus perjalanan luar negeri gitu, seperti bandara dan pelabuhan, itu kita melakukan pengawasan dengan menggunakan thermal scanner. Itu karena hampir semua penyakit infeksi kan gejala utamanya kan demam.
1: Yeah.
2: Makanya kita melihat apakah pelaku perjalanan itu demam atau tidak. Jadi ada batasannya demam, kemudian kita lakukan, apabila ketemu demam kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah memang dia melakukan perjalanan. Kan ada aplikasi oleh Indonesia ya yang harus diisi oleh orang yang melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia gitu. Jadi kita memantau dari situ dengan menggunakan RISPACE berbasis risiko gitu ya, risiko dari perjalanan dari mana dia. Kalau menunjukkan gejala berarti dia kategori risiko tinggi gitu. Maka itu akan kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita ambil sampel swabnya, kemudian kita lakukan, kita kirim sampel swabnya itu ke laboratorium kesehatan masyarakat. Jadi ada jaring laboratorium, jadi teman-teman baik dari Balai Karantina Kesehatan sendiri, kemudian Dinas Kesehatan, terus kemudian rumah sakit, laboratorium itu terhubung dalam jejaring yang disampaikan Bu Melda tadi, yang ILISARI ya, Influenza-like Illness Severe Acute Respiratory Syndrome, jadi respiratory infection. Jadi Itu memang setiap saat dalam beberapa tahun belakangan memang kita lakukan terus gitu. Jadi kalau ada yang demam, kita lakukan anamnese yang menunjukkan gejala-gejala mirip flu, kita lakukan swab, kemudian kita kirim sampelnya itu ke laboratorium. Jadi ada sharing laboratorium memang, kalau memang itu. Jadi sampel itu diperiksa bukan hanya masalah COVID-nya saja gitu. Kalau dulu kan kita kita lakukan swab itu identik dengan pemeriksaan COVID ya. Tapi sebenarnya dia bukan hanya masalah COVID saja. Jadi dari sampel itu kita lakukan pemeriksaan oleh teman-teman di laboratorium. Nah baru ketemu nanti dia kenapa, flu-nya itu kenapa, atau demamnya dia kenapa. Setelah kemudian ketemu dia penyakitnya apa oleh teman-teman laboratorium, memang ini memerlukan waktu ya. Biasanya seminggu sampai dua minggu gitu hasilnya baru keluar. Setelah ketemu dia misalkan ternyata dia hanta gitu kan. Kemudian dari kalau memang dia positif hanta, maka itu akan dilakukan WGS gitu, whole genome sequencing. Jadi kepengen tahu kita variannya apa. Nah, seperti itu. Sehingga makanya masyarakat enggak usah terpancing isu-isu yang tidak tanggung jawab gitu ya. Memang penelusuran terhadap hanta ini ataupun virus-virus yang lain itu di Indonesia memang dilakukan secara bertahap seperti itu. Apabila ketemu dia kenapa orang itu sakit, selanjutnya akan diperiksa lagi variannya apa gitu. Sehingga memang bisa dipastikan seperti disampaikan oleh Pak PLT Dirjen kemarin ya, waktu konferensi pers itu, ketahuan bahwa di Indonesia itu yang beredar adalah bukan varian Andes virus, tapi
1: Andes virus itu ya.
2: Seoul virus gitu ya. Dan ketemu serang virus pun di tikus, cuman dia hanya terbatas pada tikus. Jadi kita juga, Kementerian Kesehatan juga punya laboratorium yang memang untuk meneliti vektor ya, itu di Salatiga itu khusus, itu dulunya dibangun untuk pes gitu ya, yeah. Untuk pes, tapi semakin kesini semakin berkembang menjadi bermacam-macam gitu, termasuk untuk penelitian tentang binatang pembawa penyakit seperti itu. Jadi selain di penyakit, penanganan di penyakit manusianya oleh rumah sakit, kita juga melakukan penanganan terhadap pengendalian populasi tikus di, terutama di pintu masuk dan pelabuhan, termasuk penelitiannya itu tadi. Jadi tikus itu merupakan satu vektor ya, binatang pembawa penyakit itu, yang memang harus kita kendalikan dan kita teliti memang dia di dalamnya mengandung apa gitu. Kalau di kami itu kan biasanya ada kegiatan pengendalian tikus, survei tikus, pengendalian tikus, kemudian juga termasuk dengan kita melihat di dalam tikus itu, kita lakukan pemeriksaan bedah tikus gitu ya, bedah tikus dalamnya. Nah itu kita lakukan PCR gitu, apakah dia ada ada leptonya, leptospirosis, apakah ada kutunya yang bisa menularkan pes, atau ada hanta dan segala macam. Itu kita lakukan secara rutin pemeriksaan itu terhadap tikusnya juga kita lakukan.
1: Kalau ini Pak, yang kemarin ramai ini Pak, penumpang kapal yang Embryodius di Singapura itu kan terpapar tuh Pak, walau ujung-ujungnya negatif ya. Ini kalau Bapak sendiri melihat situasinya dari pengawasan kesehatan lintas negara ini Pak, seperti apa Pak?
2: Sebenarnya kan begini, kalau kita lihat ya, kasus MV Embryodius itu kan itu menunjukkan bahwasannya memang pengawasan terhadap penyakit menular itu, terutama belajar dari COVID gitu ya, belajar dari COVID itu memang sudah sangat masif, dalam arti jejaring informasi untuk pengamatan penyakit menular itu memang sudah sangat bagus sekarang ya. Jadi Indonesia sendiri kemarin kan ada sempat yang di suspek ya, karena dia kontak dalam satu penerbangan. Jadi pada saat, mekanismenya gini Mas, pada saat satu kasus ditemukan seperti kasus MV Embryodius itu, maka kita akan men-track, melakukan pemantauan gitu. Kita pantau itu sebelumnya orang ini kemana saja gitu. Jadi orang ini dari mana, riwayat perjalanannya itu bisa kita tarik ke belakang, itu umumnya itu sekitar 2 minggu sampai 4 minggu gitu. Ke belakang itu dia dari mana saja gitu. Jadi perjalanannya dari mana, kemudian juga selama ini tinggal di mana, kemudian orang-orang yang ketemu atau kontak sama dia itu siapa. Kebetulan kemarin itu satu warga negara Indonesia, satu orang yang tinggal di Indonesia, di Jakarta itu, yang disampaikan Pak Welderizen itu, dia kontak satu pesawat dengan yang bersangkutan gitu. Dengan pasien yang meninggal di Johannesburg itu. Ya seperti itu. Jadi di track siapa saja yang kontak dengan itu, apakah dia menunjukkan gejala atau tidak, kemudian kelakuan pemeriksaan. Termasuk yang Singapura, warga negara Singapura itu, dia penumpang Honduras juga kan kalau nggak salah ya.
1: Iya, 2 orang itu.
2: Jadi penumpang di situ. Jadi seluruh penumpang MV Honduras itu, kan kapal pesiar itu kan seperti area karantina berarti kan. Dia kan satu lokasi yang orangnya tetap di situ dalam beberapa hari gitu. Sehingga potensi untuk tertular antar orang itu kan sangat tinggi, karena kan di kapal dengan area terbatas, kemudian kontaknya juga sering ketemu di tempat makan dan segala macam, sehingga yang dikhawatirkan adalah yang bersangkutan tertular oleh si pasien. Ada 8 orang itu ya, 8 orang yang di memang 8 orang yang diperiksa kemudian dinyatakan positif, 6 orang kalau nggak salah itu, yang meninggal 3 gitu. Itu jadi semua orang yang ada di kapal pesiar itu pasti akan dilakukan pemeriksaan dan pemantauan.
3: Jadi
2: seperti itu.
3: Jadi yang lauk menemannya apa
2: prinsipnya
3: itu ya?
2: Prinsipnya adalah seluruh kontak yang memungkinkan untuk tertular maupun menularkan terhadap virus Santa ini akan dilakukan pemeriksaan. Itu menunjukkan bahwa seluruh dunia sudah sangat waspada gitu, dalam arti termasuk Singapura. Kita juga tahunya ada penduduk kita yang menjadi kontak erat itu karena apa namanya, informasi dari National Focal Point IHR yang ada di Inggris itu. Jadi National Focal Point Inggris memberikan informasi ke Indonesia bahwasanya ada warga negara, apa ada penduduk Anda gitu, penduduk Anda yang kontak erat dengan pasien yang bersangkutan gitu. Sehingga tolong itu dipantau, sehingga malam dapat telepon tanggal 8 kalau saya tahu, 28 gitu, malam hari ditelepon, besoknya langsung dilakukan PE terhadap yang bersangkutan, langsung dibawa ke rumah sakit Sulianti Saroso, ambil swab, dikarantina di situ seperti itu.
1: Jadi Pak, ini kan tadi itu pihak yang bersangkutan sudah muncul tuh di Indonesia tuh. Penguatan pengawasan pelabuhan dan bandara Batam yang dilakukan Balai Besar Karantina Kesehatan ini gimana Pak?
2: Kita melakukan pengawasan terhadap penumpangnya itu, kita menggunakan, yang pertama kita screening dengan menggunakan aplikasi All Indonesia, dengan self assessment mereka ya. Mereka statement di All Indonesia yang gabungan itu antara karantina kesehatan, kemudian imigrasi, bea cukai, dan juga karantina hewan tumbuhan gitu ya. Seperti itu. Jadi seluruh statement itu, kemudian juga kita memantau dalam arti ada alat termoscanner pengukur suhu yang ada di pelabuhan dan bandara itu, kemudian juga ada petugas kita yang mengamati apakah penumpang bergejala atau tidak seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan seperti itu. Dan untuk hewan tikusnya, kita lakukan pemeriksaan rutin di alat angkut, di kapal, dan juga di pelabuhan dan bandaranya. Dan itu rutin tiap 40 hari sekali kami melakukan survei untuk tikusnya itu. Jadi sesuai dengan siklus kehidupan tikus ya. Jadi kita tangkap tikus, kemudian kita periksa secara fisik, kemudian kita lakukan pembedahan di laboratorium, kita lakukan pemeriksaan melalui PCR seperti itu. Itu rutin setiap 40 hari sekali biasanya seperti itu.
1: Okay. Baik pendengar, kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bertanya, boleh melalui chat di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Pendengar yang menonton kita melalui kanal YouTube dari Batam, silahkan ingin berkomentar, memberi tanggapannya juga, yang ingin bertanya. Oke, sekarang ke Ibu Melda lagi ya. Ibu Melda,
3: Ya.
1: Oke. Lingkungan seperti apa ini, Bu, yang berpotensi meningkatkan resiko penyebaran hantavirus, Bu?
3: Ya, intinya tadi benar ya apa yang dikatakan Pak Hidayat, intinya bagaimana masyarakat Kota Batam itu jangan takut dulu, ini saya utama tuh jangan takut dulu ya Pak, ya Pak Hidayat ya.
2: Iya.
3: Karena kan dianggap bahwasanya itu udah sakit flu, kemudian demam, nyeri badan, itu sudah dikatakan hanta ya, seperti itu. Karena memang tipe-tipe virus itu kan ada ininya ya, pemeriksaannya ya, seperti itu awal yang mungkin saya sampaikan. Terkait yang disampaikan tadi bahwasanya apa nih sebenarnya pengendalian kita, intinya dari kita sendiri nih, pengendaliannya apa, lingkungan itu jangan kotor. Nah, tikus kan suka yang kotor-kotor ya, benar ya Pak Hidayat ya, bahwasanya itu harus kita kendalikan. Namun benar yang sudah disampaikan Pak Hidayat, kalau di kayak di pelabuhan itu akan ada rutin ya Pak ya, pemeriksaan bedah tikus ya Pak ya, Pak Sirkalan Siana. Kalau kita memang, kalau untuk wilayah kita lingkungan memang tidak rutin seperti pelabuhan, namun kita sudah melakukan setahun sekali ya untuk pemeriksaan tikus ya, survei tikus ya namanya ya. Jadi tikus itu kita bedah. Nah, yang dalam hal ini kita mengetahui bahwasanya dari tikus tersebut bukan hanta saja yang bisa menyebabkan penyakit, bisa dia leptospirosis dengan gejala yang sama, cuman tapi tetap kita lakukan pemeriksaan. Kalau yang disampaikan tadi ya intinya dari masyarakat ya, jadi harus pengendalian apa, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi segala sesuatu ya, lingkungan harus bersih, kemudian harus melakukan cuci tangan, kemudian kalau misalnya ada gejala cepat melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan, seperti itu.
1: Oh ini Bu, kalau dari di Batam sendiri ini kan kelompok masyarakatnya cukup banyak ya Bu ya. Yang paling rentan itu kena hantavirus itu yang mana Bu?
3: Ya, kalau untuk hantavirus sendiri ya, ya otomatis yang pertama yang lansia ya. Jadi itu yang perlu kita ini ya, yang di istilahnya yang digarisbawahi. Namun terlepas dari itu, bukan berarti aja yang di atas yang lansia saja, namun yang anak kecil pun juga kita harus perlu waspada, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita sampaikan yang lebih rentan ya pasti kan yang lansia ya, betul ya. Namun tidak menutup kemungkinan ya anak kecil, kemudian mulai dari bayi juga seperti itu. Jadi harus kita waspada sebenarnya. Tapi kalau yang rentan yang lansia seperti itu, dengan riwayat-riwayat penyakit yang ada, misalnya kayak kanker seperti itu. Jadi memang kalau yang disampaikan rentan ya semua resiko dengan gejala seperti itu ya sebenarnya berisiko dan rentan seperti itu, tapi untuk lansia yang harus kita waspada seperti itu.
1: Ini Bu, untuk area pasar, gudang, tempat penyimpanan makanan gitu, apakah juga jadi perhatian khusus Bu selain di pelabuhan dan bandara kalau untuk di Batam sendiri?
3: Ya betul yang disampaikan. Jadi kan yang disampaikan tadi bahwasanya tikus ya, tikus kan suka di area yang lembab ya, kotor, kemudian sayuran-sayuran air yang tergenang. Nah, yang seperti itu yang kita harus waspada. Jadi yang kayak misalnya tempat-tempat yang ada kotak-kotak yang kosong, nah itu paling sering terjadi tuh tikus. Kadang di mana aja dia suka sekali yang seperti itu ya. Jadi bagaimana masyarakat melakukan pengendaliannya ya seperti itu. Jadi jangan sampai ada misalnya genangan-genangan, kemudian ada lembab, terus kotor. Jadi intinya lingkungan lah yang harus kita jaga dari masing-masing sendiri ya, khususnya di wilayah Kota Batam.
1: Kalau ini Bu, semisal ada masyarakat Batam yang mengalami gejala hantavirus itu, langkah pertama apa Bu? Atau mungkin harus ke vaskes pertama, atau mungkin dari klinik, atau langsung ke RSUD tadi, atau seperti apa Bu?
3: Ya. Kalau langkah pertama perlu diingat, jadi tidak perlu langsung ke rumah sakit, cukup ke fasilitas pelayanan kesehatan. Juga kita hari ini karena sudah ada surat edaran ya Pak Hidayat ya, dari Kementerian Kesehatan terkait hantavirus ini, di situ sudah tertuang ya tugas dan masing-masingnya. Mungkin kami akan meneruskan dari Dinas Kesehatan kepada rumah sakit, klinik dan rumah sakit puskesmas ya. Jadi bukan berarti langsung pasien tersebut kemudian meninggal langsung ke rumah sakit, tidak. Tetap ke wilayah ke fasilitas pertama tuh nggak apa-apa. Nanti akan ada kami melakukan alurnya ya, SOP-nya. Nanti mereka akan memberitahukan langsung ke rumah sakit sesuai dengan rujukannya tersebut. Jadi jangan langsung ke rumah sakit tersebut ya, Bapak Ibu ya. Jadi tetap lewat dari klinik atau puskesmas tersebut. Jadi nanti langkah-langkah awalnya seperti itu. Yang kedua mungkin dari yang sesuai dengan gejala tersebut ya, Bapak Ibu ya. Jadi tetap langkah pertamanya ke fasilitas kesehatan, baik klinik ataupun puskesmas. Jadi lakukanlah langkah awalnya seperti itu dulu. Nanti kalau untuk yang selanjutnya ke rumah sakit, mungkin kalau gejalanya yang berat, ya. Kalau gejalanya yang berat, boleh langsung ke rumah sakit yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Kemudian langkah apa yang kami lakukan ya, khususnya di kesehatan, mungkin jangan sampai ini menganggap bahwasanya nanti langsung ke rumah sakit ya, seperti itu ya. Jadi yang gejala-gejala seperti itu langsung langkah awalnya ke puskesmas aja atau ke klinik.
1: Oh, oke Bu. Oke, ini ke Pak Dayat lagi ya. Ini Pak Dayat, sampai hari ini nih, udah ada indikasi atau laporan kasus hantavirus di Batam atau di Kepri sendiri nih Pak?
2: Di Kepri belum ada.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Ini Pak, ini kan kita keluar masuk terus nih, ya. Penduduk warga Batam ke Singapura dan sebaliknya Singapura ke Batam. Nah, kayak gitu tuh orang yang dari sana apa pengecekannya lebih ketat lagi setelah ditemukan dua orang yang diisolasi di Singapura itu penumpang MV Undius atau seperti apa Pak?
2: Saya kira untuk pemeriksaan pelaku perjalanan luar negeri itu standar ya seluruh dunia ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan menggunakan thermal scanner, kemudian kita pantau, kita lihat dari pernyataan mereka ya, self assessment mereka. Singapura kan dari dulu ya, kalau kita masuk ke Singapura kan selalu kita mengisi white card dulu namanya ya. Jadi apakah Anda selama 14 hari ke belakang melakukan perjalanan ke negara ini kan seperti itu yang dicurigai sebagai tempat mewabahnya penyakit itu. Kita Indonesia menggunakan aplikasi All Indonesia. Jadi pada saat pelaku perjalanan akan masuk ke Indonesia menjelang berangkat, dia harus mengisi itu, kemudian datanya akan kita cek gitu. Kita lihat di aplikasi oleh Indonesia untuk data kesehatannya ke kita. Nanti di situ akan muncul orang ini risiko rendah, risiko sedang atau risiko tinggi. Yang kalau risiko rendah ya kategori hijau ya lanjut aja
1: seperti itu.
2: Sedangkan yang kuning itu dia mempunyai riwayat perjalanan dari negara terjangkit itu, kita akan melakukan anamnesa. Nanti di pintu masuk itu kita sudah terintegrasi, jadi ada petugas imigrasi di situ, nanti akan mengarahkan ke kita terhadap orang-orang yang kategori berisiko sedang dan berisiko tinggi gitu. Kalau berisiko tinggi itu kan sudah bergejala, otomatis kalau sudah bergejala dia kita akan melakukan kita isolasi, kemudian kita kirim ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kan gejala hanta ini kan lebih mirip dengan demam berdarah ya, demam berdarah
1: lepto. Ada orang yang menganggapnya itu kan.
2: Nah, jadi pada saat dulu kalau kita demam kemudian demam tinggi terus, kita curiganya oh ini demam berdarah misalkan seperti itu. Tapi setelah muncul pengetahuan mulai meningkat gitu ya, udara mulai canggih dan segala macam, ada alat pemeriksaan rapid testnya juga sudah banyak tersedia, dalam arti banyak udah banyak penyakit yang bisa dilakukan pemeriksaan secara cepat gitu ya. Maka pada saat orang menunjukkan gejala demam seperti demam berdarah gitu masuk ke puskesmas, maka teman-teman tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit mereka pasti akan sudah memikirkan tentang leptospirosis, tentang hantavirus dan lain sebagainya yang menunjukkan gejala yang sama seperti itu.
1: Berarti ini karena momennya ada hantavirus ini, selain gejala-gejala demam berdarah tadi itu, otomatis nakes juga langsung fokus ke lepsto,
2: hanta dan itu. Ya, jadi pada saat pada saat seseorang masuk ke faskes gitu ya, faskes baik FKTP gitu ya, dan dibilang bukan darah tadi, baik puskesmas, klinik dan segala macam atau ke rumah sakit gitu, dengan menunjukkan satu gejala gitu, maka dokter pemeriksanya pasti akan berpikir bahwa ini kemungkinan adalah misalkan nih demam berdarah gitu, misalkan diagnosa masuknya demam berdarah, maka dia akan memikirkan diagnosa pembandingnya. Dalam arti kemungkinan selain demam berdarah apa gitu yang menunjukkan gejala yang dijumpai pada pasien tersebut gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi pemeriksaan penunjangnya pun akan diarahkan untuk dugaan pertama dari dugaan utamanya, kemudian dugaan pembandingnya akan dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi pasti teman-teman di fasilitas kesehatan sudah sangat menguasai itu, seperti itu.
1: Kalau ini terkait ini Pak Hidayat, ini kan kondisi iklim Indonesia yang tropis ini nih, apalagi beberapa hari ini panas, panasnya panas banget, terus tiba-tiba hujan, hujannya yang benar-benar deras gitu. Ini mempengaruhi perkembangan hewan yang pengerat seperti itu nggak Pak? Apalagi yang membawa virus itu?
2: Untuk cuaca yang memang sangat sangat-sangat ini, hantai ini kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya. Penyakit-penyakit, banyak penyakit, sebagian besar penyakit infeksi itu karena lingkungan, karena lingkungan, termasuk dengan hantai ini. Jadi kondisi cuaca yang basah gitu ya, dalam arti yang sering hujan, kemudian juga mengakibatkan lembab, kemudian sampah-sampah yang banyak berserakan, yang kita lihatlah sekeliling kita gitu, itu banyak sampah berserakan, kemudian banyak tikus. Kalau kita lihat di depan rumah kita mungkin banyak berseliweran kalau malam itu kan, tikus-tikus kot seperti itu. Dan yang kita sayangkan lagi gitu, masyarakat kalau dapat tikus gitu, menangkap pakai perangkap maupun pakai racun atau ditangkap gitu ya, itu dibuang ke jalan.
1: Iya itu ya.
2: Nah, dibuang ke jalan.
1: Ada terlindas dan sebagainya.
2: Dalam arti dia malas ngurus itu, udah lempar ke jalan aja, nanti kelindes-lindes gepeng hilang kan gitu kan. Padahal itu kan juga sangat berbahaya, dalam arti penularan hantai ini kan selain dari gigitan, kemudian dari air liurnya, kemudian juga dari kencingnya, dari kotorannya, itu kan termasuk dari jaringan tubuh tikus itu. Itu kan kalau misalkan kita buang ke jalan, kemudian kelindes-lindes kering, kan jadi debu kan. Nah itu kan akan potensi terhirup gitu loh, terhirup ke kita. Jadi ya, itu akan sangat berbahaya. Makanya kalau

0: kita harus zaman era digitalisasi dan informasi sekarang ini ya harus pandai-pandai memilah ya, memilah dan memilih informasi yang tepat. Kalau memang mau informasi yang pasti bisa dipastikan kebenarannya ya di kemkes.go.id gitu, baik dari websitenya Kemenkes maupun website apa maupun Instagramnya maupun juga medsosnya ada di Kementerian Kesehatan. Medsos resminya kita juga di Kementerian Kesehatan sudah merilis itu untuk bagaimana kiat-kiat untuk menangani dan mencegah penyakit hantavirus itu. Karena ini memang sangat sangat viral ya belakangan ini karena orang melihat 23, padahal 23 itu kan selama dari 3 tahun ya gitu, 3 tahun ke belakang. Dan kalau lihat sebarannya itu Sumatera itu kalau enggak salah satu kasus di Sumatera Barat. Itu. Jadi daerah-daerah pertanian, kemudian daerah-daerah perkotaan yang populasi tikusnya padat dan rawan banjir ya. Di Batam juga ada beberapa hari kita banjir ya. Karena pada saat banjir maka kotoran tikus, kencing tikus itu akan kontak dengan air gitu, ke bawah air. Nah itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau ada banjir ya mohon anak-anaknya jangan dipakai sebagai kolam renang gratis ya, mandi-mandi biasanya anak-anak gitu ya mandi. Dan itu kan sangat berpotensi menularkan penyakit baik hanta dan lepto ya, leptospirosis yang sering, yang lebih banyak kasusnya kan sebenarnya lepto kalau di Indonesia. Jadi kalau untuk hanta sendiri, hanta kita yang hanta pulmonari sindrom seperti yang terjadi di Andes itu kan di kita belum ditemukan selama ini, yang hemorrhagic fever. Makanya HFRS ya, kan virusnya ada, strainnya ada dua itu, apa virus penyebabnya kan ada dua macam, pertama HFRS, yang kedua hanta pulmonari HPS yang menyerang penumpang di MV itu kan hanta pulmonari sindrom. Hanta pulmonari sindrom itu dia memang banyak terjangkai disebabkan karena virus Andes. Hanta yang tipe Andes itu dia banyak terjadi memang di Amerika Selatan. Makanya kan kapal ini kan berlayar dari Argentina kan. Amerika Selatan itu kan di situ endemik, dalam arti daerah-daerah memang daerah banyak terjadi penyakit. Kalau untuk hanta ya varian Andes tadi yang menyebabkan hanta pulmonari sindrom. Begitu mereka masuk apa namanya datang untuk naik kapal pesiar itu kan pasti mereka akan turun di Argentina gitu ya. Di Argentina kemudian pastinya kalau kita niat jalan-jalan kan pasti orang jalan-jalan dulu kan daerah perkotaan itu. Jadi
1: apalagi kapal pesiar ini
0: orang namanya pesiar. Memang tamasya gitu kan pasti. Kalau kita sendirilah, kita mau ikut kapal itu, pasti kan kita akan datang ke Argentina beberapa hari sebelum naik kapal gitu ya. Kita manfaatkan untuk ya menikmati kota Argentina, apa di suasana di Argentina, pasti kita jalan-jalan seperti itu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan pun tidak ditemukan tikus di kapal itu.
1: Berarti di waktu tikus di luar kapal ya.
0: Jadi dugaan WHO adalah, kesimpulannya adalah, kesimpulan WHO saat ini adalah bahwa pasien itu, penumpang yang menderita penyakit hantavirus itu, dia tertular pada saat di darat gitu, kemudian dia naik ke kapal sudah dalam posisi, kan masa inkubasinya antara 1-2 minggu gitu ya. Jadi kalau kita tertular sekarang mungkin kita baru bergejala seminggu lagi.
1: Gejala awal berarti di satu minggu ke depan.
0: Satu minggu atau dua minggu ke depan gitu kan. Sehingga sangat kecil kemungkinan yang bersangkutan tahu pada saat naik kapal gitu. Kalau tahu kita sudah sakit pada saat sebelum naik kapal, kita pasti berobat dulu. Gitu. Tapi karena kita tidak tahu, mungkin pada saat tertular kemudian belum muncul gejala, dia naik kapal, nah, di kapal lah terjadi penularan itu. Karena untuk Andes virus ini memang dia menular antar manusia. Kalau yang Sil virus itu dia tidak menular antar manusia, menular dari tikus ke manusia. Seperti itu. Kalau yang serang

0: Terus itu terbatas ada pada tikus, belum ditemukan penularan ke manusia. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu ini ya, terlalu khawatir lah ya.
1: Tidak perlu risau lah.
0: Tidak perlu terlalu risau. Pemerintah sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kewaspadaan terhadap penyakit. Hari-hari kita juga melakukan, ada beberapa penyakit yang menjadi perhatian gitu ya. Yang jadi kami di karantina kesehatan sebagai UPT dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga teman-teman dinas kesehatan beserta puskesmasnya, kemudian juga rumah sakit, fasilitas kesehatan, sampai ke ini laboratoriumnya itu dipersiapkan memang untuk memantau hari-hari untuk beberapa penyakit yang menjadi kewaspadaan dunia. Itu yang dimaksud dengan jejaring ILISARI itu, influenza-like illness, severe acute respiratory syndrome. Jadi tadinya belajar dari COVID ya, belajar COVID. Jadi seluruh penyakit yang seperti influenza dan juga gangguan pernapasan itu menjadi konsen dari Kementerian Kesehatan.
1: Oke, Bu Melda, ini mau ini Bu, langkah sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Batam kepada masyarakat terkait hantavirus ini seperti apa Bu?
2: Ya, mungkin yang langkah awal pertama ya Pak ya, supaya kita tahu dulu alurnya, bahwasanya dari surat edaran 2572 tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri akan menyurati ke semua kepasiankes, itu langkah pertama. Yang kedua, ya mungkin pengendaliannya ya, pengendaliannya bagaimana caranya, kita di Dinas Kesehatan tuh punya tim promosi kesehatan, ya jadi akan memberitahukan kepada masyarakat dengan masing-masing wilayah puskesmas, ya kan? Jadi kalau misalnya kayak kita ini kan berarti sudah menyebarkan kan bahwasanya bagaimana cara pengendaliannya, kemudian apa saja terkait hantavirus. Yang dalam hal ini mungkin yang bisa langsung ke masyarakat, mungkin kita sudah ada puskesmas ya, ada 21 puskesmas, ada 22 puskesmas yang dalam hal ini lewat dari teman-teman fasilitas pelayanan kesehatan terkait penyebaran ya, informasi seperti itu. Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas terkait apa saja nih yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
1: Ini Bu, karena waktunya terbatas, untuk closing statement Bu, dari pesan dari Dinas Kesehatan Kota Batam terkait bersihan lingkungan, kewaspadaan terhadap hantavirus ini Bu, untuk masyarakat.
2: Ya, untuk masyarakat Kota Batam sendiri, intinya harus tetap tenang ya, dan tidak panik. Jadi, tapi tetap waspada. Jadi jangan menganggap biasa dengan gejala-gejala yang sudah saya sampaikan seperti itu. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang dalam hal ini mungkin semuanya bukan dari hantavirus aja ya. Jadi kalau misalnya juga kita sudah melakukan pengendalian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, insya Allah pasti tidak akan terjadi dengan penyakit-penyakit yang ada. Kemudian jaga kebersihan lingkungan. Jadi intinya semua harus jaga. Jadi bukan berarti hanta saja. Jadi mungkin kalau misalnya lingkungannya bersih, semua penyakit itu pasti akan tidak ada ya, seperti itu. Kemudian sampah juga harus dikelola dengan baik. Kemudian gunakan masker kalau ada gejala yang sudah saya sampaikan tadi, ada batuk, flu, dan demam. Kemudian intinya mari bersama menjaga kesehatan ya, keluarga dan lingkungan, sebagai langkah utama untuk pencegahan penyakit zoonosis seperti ini. Itu mungkin dari Dinas Kesehatan Kota Batam ya, untuk masyarakat Kota Batam seperti itu.
1: Ini untuk Bapak Hidayat, ini pesan Pak kepada masyarakat Batam, karena kita kota perbatasan ini, lalu lintas sangat masif. Bagaimana Pak terhadap hantavirus ini, pesan dari Balai Besar Karantinaan Kesehatan Batam?
0: Pesan dari kami, jangan panik. Hanta ini bukan virus baru di kita gitu. Dan kewaspadaan tetap harus kita laksanakan. Kami di pintu masuk terus melakukan pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri maupun dalam negeri gitu, termasuk dengan alat angkutnya. Jadi Kementerian Kesehatan juga dalam kategori sangat siap untuk menangani permasalahan ini, baik dari sisi sumber daya manusia, kemudian peralatan maupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi seluruhnya jajaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah juga sudah sangat konsen terhadap penyakit ini, dan untuk masyarakat tidak perlu panik apabila menunjukkan gejala sakit gitu ya, bukan hanya hantai ya, sakit apapun gitu, segeralah berkonsultasi dengan dokter ataupun tenaga kesehatan, dan fasilitas, datanglah ke fasilitas kesehatan setempat. Untuk hantai sendiri, pemerintah Indonesia memiliki sarana pemeriksa laboratoriumnya ada, kemudian kita di lapangan juga kita melakukan pemantauan, kemudian juga rumah sakit juga sangat siap untuk keadaan itu. Memang belum ada vaksin maupun obat spesifik untuk hanta ya, vaksin nggak ada, kemudian obat-obat yang spesifik untuk hanta juga nggak ada, jadi pengobatannya sesuai dengan gejala yang ada, menangani seperti itu. Jadi tidak perlu panik, tetap jaga kesehatan, jaga perilaku hidup bersih dan sehat, jaga juga kesehatan lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar kita dari sampah maupun binatang-binatang menular penyakit. Mungkin itu yang dari kami.
1: Baik, benar. Jadi bisa disimpulkan dari dialog di pagi hari ini adalah waspada itu penting, tetapi panik tidak perlu. Kita juga harus jaga kebersihan lingkungan, hindari kontak dengan tikus atau hewan pengerat apapun itu yang langsung bertuan dengan kulit. Segera periksakan ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala mencurigakan, karena di Kota Batam ini ada 22 puskesmas dan klinik juga sudah memfasilitasi jika ada gejala-gejala yang terkait ke pada hantavirus. Betul, Bu Melda ya?
2: Ya.
1: Ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Hidayat selaku Kepala Balai Besar Kelembagaan Kesehatan Batam telah hadir ke studio Pro 1 RRI Batam. Terima kasih juga kepada Ibu Melda Sari selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Batam yang telah bergabung melalui line telepon. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mendengarkan dialog Batam Menyapa pagi hari ini di 105,1 FM untuk yang berada di Batam dan di sekitarnya, dan di 107,2 FM untuk yang berada di Karimun dan sekitarnya, dan juga yang berada di streaming kami di rri.co.id. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Batam. Terus dengarkan Batam Menyapa setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Flagi Permuzakia dan operator teknik yang bertugas Syahrul Ramadan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda edisi 12 Mei 2026.

0: Gar-gar beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya informasi yang beredar adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena dilansir dari komdigi.co.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan tersebut, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Jadi untuk itu pendengar, Anda ingin mendapatkan informasi resminya bisa melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yakni @ppid.kemenq. Dan tentunya pendengar, cari tahu kebenaran informasi yang Anda dapatkan, jangan sampai kita terindikasi mendapatkan informasi hoax, apalagi percaya dengan informasi hoax. Prosatria dari Batam akan menghadirkan informasi-informasi lainnya, maka dari itu dengarkan terus Prosatria dari Batam melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga Anda bisa mendengarkan di website rri.co.id, dan Anda bisa mendengarkan di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografi, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting, secara ekonomis Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerja sama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Setelah tadi sudah mendengarkan dialog Batam Menyapa, saatnya Hana menemani Anda di satu jam ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi update untuk Anda ya. Jadi kali ini Hana hadirkan terlebih dahulu informasi mengenai harga emas di Pegadaian yang katanya hari ini kompak merosot pendengar. Dilansir dari Antara News. Jadi pendengar, emas produksi Antam ini mengalami penurunan sebesar Rp35.000 menjadi Rp2.918.000 per gram, yang sebelumnya Rp2.953.000 per gramnya. Dan penurunan tajam juga terjadi pada emas UBS yang kini dipatok Rp2.862.000 per gramnya, turun Rp29.000 dibandingkan pada hari Senin 11 Mei. Sementara itu, untuk emas galeri 24 turun ke angka Rp2.814.000 per gramnya setelah sebelumnya sempat tertahan di posisi Rp2.836.000 per gramnya, pendengar. Nanti Hana akan update lagi informasi lainnya, jadi pastikan dengarkan Pro 1 RRI Batam.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur dan Pemprov Kepri ini menjajaki kerjasama di bidang budaya, khususnya melalui kolaborasi pembuatan lagu bersama yang menyertai kedua daerah tersebut. Jadi Gubernur Emmanuel menyebutkan bahwa musisi-musisi di NTT sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan musisi dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kepri yang diidentik dengan budaya Melayu, pendengar. Jadi beliau mendorong Gubernur Kepri memfasilitasi sekaligus merekomendasikan musisi Melayu dari Kepri untuk bisa berkolaborasi dengan musisi NTT. Jadi selain itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur Emmanuel juga menawarkan kerjasama yang menghubungkan sektor pariwisata antara NTT, Kepri, dan Labuan Bajo.

0: musik mana, mana, video mana mereka ini. Kita buat juga lah, ah, joget depan ambulans.
1: Iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, mungkin kalau pagi-pagi jam-jam 6 lewat 30 menit atau jam 7-an, ada yang mungkin lagi menunggu bis sekolah gitu ya, supaya bisa diantarkan ke sekolah. Dan kalau bisa bicara sekolah, harus penuh semangat supaya ilmu yang diberikan guru bisa terserap dengan anak didiknya, dan juga harus diberikan makanan bergizi supaya bisa juga mengingat semua materi-materi yang diberikan guru, begitu ya. Nah, kali ini Hana memberikan satu informasi yang mungkin bisa menjadi pengingat untuk kita, begitu. Ada film yang bisa Anda tonton, dan film ini tuh baru sekali informasinya, dan kalau misalnya Anda suka dengan JKT48, grup band idola Indonesia gitu ya, salah satu mantan anggotanya bernama Nur Hayati ini bergabung dalam jajaran pemain film drama layar lebar yang berjudul Nobody Love K. Jadi dia memerankan tokoh bernama Bebe yang bekerja sebagai seseorang yang merekrut kandidat pemain game yang potensial. Jadi dengan kehadiran tokoh Bebe ini menjadi pemicu munculnya konflik antara tiga sahabat di film tersebut. Meskipun baru di dunia film, tapi katanya ini sangat terbantu dengan sambutan hangat dari para pemeran lainnya, pendengar, yang membuat dia juga jadi percaya diri selama proses syuting tersebut. Nah, untuk Anda yang mungkin bertanya-tanya kapan ya filmnya rilis, jadi kalau Hana cari tahu lebih banyak, film Nobody's Love K ini dijadwalkan akan tayang serentak di bioskop tanggal 4 Juni 2026. Jadi bisa dicatat karena bulan Juni sebentar lagi, pendengar.

0: Prof. Satu yang tadi batuk kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Tak terasa sudah di penghujung waktu Hana menemani Anda untuk di Batam pagi hari ini, edisi 12 Mei 2026. Dan nanti akan ada Batam siang ditemani bersama dengan Aziza Paleva. Nantikan juga pada pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan literasi digital dengan mengangkat topik mengapa public speaking menjadi penting untuk setiap profesi. Nanti akan ada dua narasumber yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Ada Lenzo Purba yang merupakan public speaker founder of Kita Komunika, dan selanjutnya ada public speaker Ibu Andi Eni Sudarmi. Jadi untuk Anda bisa menyimak langsung di Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan juga Anda bisa mendapatkan berita dan juga mendengarkan kami melalui rri.co.id dan juga di frekuensi 107,2 untuk wilayah Karimun dan 105,1 ya. Dan pendengar, Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat dalam beraktivitas. Sampai jumpa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sisa kembali menemani ruang dengar Anda di Batam siang ini pendengar, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kini kita sudah masuk ke dalam program literasi digital ya, yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Selasa ya, di tiap pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di studio sudah hadir dua tamu spesial nih ya pendengar dalam program literasi digital di siang hari ini. Kita akan ngomongin soal public speaking ya, karena di era sekarang kemampuan ngomong di depan orang lain itu juga bukan cuma penting buat MC, penyiar seperti saya atau motivator aja, tapi hampir semua profesi sekarang butuh kemampuan public speaking. Mulai dari guru, pebisnis, bahkan konten kreator dan juga pegawai kantor itu juga bisa menyampaikan ide dengan baik, itu perlu ada ilmunya, yaitu public speaking. Karena seringkali kesempatan datang bukan cuma dari beberapa orang yang pintar, tapi juga bagaimana kita bisa menyampaikan pikiran kita lewat omongan kita. Di zaman digital seperti sekarang pendengar, komunikasi juga makin terbuka lewat media sosial, ada meeting online, kemudian ada podcast, sampai dengan presentasi virtual. Jadi kemampuan public speaking di era sekarang makin terasa penting. Kita sudah kedatangan dua narasumber keren di studio, ada Bang Lenzo Purba selaku public speaker dan founder dari Kita Komunika, ada juga Kak Endi Eni Sudarmi yang juga aktif sebagai public speaker. Kita sapa terlebih dahulu ya pendengar. Assalamualaikum, selamat siang Abang dan Kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya Abang dan Kakak?
1: Luar biasa.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, mungkin Bang Lenzo dan juga Kak Isa bisa berkenalan diri terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya untuk RRI Pro 1 Batam. Salam kenal juga untuk para pendengar RRI Pro 1 Batam. Saya Lenzo Purba, saya aktif sebagai seorang public speaker dan tentu saja juga memiliki beberapa aktivitas dalam dunia public speaking. Di antaranya penyiar radio juga, kemudian mengajar public speaking, kemudian sebagai seorang marketer, kemudian ya beberapa hal lainnya lah, termasuk juga master of ceremony atau MC. Ya, kita sudah menghadirkan salah satu ruang belajar baru untuk rekan-rekan di Batam, belajar public speaking secara gratis di kelas Kita Komunika, Batam Public Speaking Community, seperti itu. Dan saya biasa disapa Lenzo Purba.
0: Lenzo Purba, itu nama panggung mereka?
1: Nama panggung, nama aslinya Muhammad Zulkarnain Purba.
0: Siap. Silakan Kak Isa di sebelahnya.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua warga Kota Batam yang udah stay di sini ya di RRI Pro 1. Terima kasih juga untuk Radio Republik Indonesia Program Masyarakat khususnya yang sudah mengundang kami berdua ya untuk memberikan sedikit apa ya, berbagi ilmu lah ya. Betul. Boleh dibilang tentang public speaking gitu. Nah, kalau menyebutkan nama sebenarnya masih ada dua.
0: Nama panggung dan nama asli.
2: Nama panggung dan nama KTP. Ya, nama KTP saya itu Andi Eni Sudarmi. Kemudian kalau saya panggung gitu ya, saya di panggung atau saya siaran radio juga, karena saya juga seorang penyiar radio, nama saya Isahin Sirah. Tapi di Batam ini lebih ngetopnya sih Isahin Sirah gitu. Jadi nama KTP udah hampir terlupakan gitu. Ya, selain penyiar radio saya juga MC, saya juga biasa memandu acara moderator, kemudian VO ya, voice over female talent. Kemudian pokoknya semua pekerjaan yang berhubungan dengan berbicara deh ya. Jadi kita tuh berbicara mulai dari bangun tidur sampai mau tidur ya, ngomong aja kerjanya. Ya seperti itu.
1: Dan juga mentor di beberapa lembaga speaking ya.
2: Terima kasih.
1: Keren banget.
2: Betul, mentor di public beberapa public, sekolah public speaking ya, LPK salah satunya adalah Rawit Academy.
0: Oke.
1: Dan di kelas kita juga ya.
2: Iya, Kita Komunika ya.
1: Benar. Kita Komunika.
0: Oke. Kalau boleh tahu dari Bang Lenzo dan juga Kak Isa sendiri sudah menekuni sebagai seseorang yang suka berbicara sebagai public speaker itu sejak kapan kalau boleh tahu?
1: Kalau Lenzo pribadi, saya dari SMP tuh sudah suka tampil seperti itu. Dan mengawali kesukaan itu dari ikut teater. Nah, dari situ mulai beranjak SMA, semakin juga suka dengan ilmu komunikasi. Kemudian setelah kuliah pun belajar lagi. Jadi kalau misalnya ditanya tentang sejak kapan, berarti sejak kecil nih, bahkan sejak remaja gitu ya. Nah, kemudian untuk menjadi seorang profesi, karena kita bisa dibilang atau dipanggil sebagai seorang public speaker, tentu saja berdasarkan pengalaman dan juga sertifikasi. Dan itu juga merupakan hal yang cukup penting ya, Kaisa ya. Jadi kita bisa bertanggung jawab terhadap jabatan ya, atau mungkin ya bisa dikatakan label yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, dari tahun 2014 saya itu udah mulai nge-MC, Kak Aziza. Iya, bahkan dari ya, kuliah juga. Nah, dari situ mulai menekuni dunia kepemanduan acara, kemudian juga ikut sekolah public speaking, dan akhirnya lulus dengan sertifikat public speaking itu. Seperti itulah public speaking mastery.
0: Sudah satu dekade ya, lebih ya.
1: Iya, kira-kira seperti itu.
0: Kalau Kaisa sendiri sejak kapan menekuni dunia public speaking?
2: Dunia public speaking sendiri sih dari 2021 ya udah aktif. Tapi kalau ditanya profesi yang berhubungan dengan berbicara, itu saya mulai berkarir di dunia penyiar radio itu dari tahun 93.
0: Saya belum lahir itu.
1: Sama lagi.
2: Dari tahun 93, alhamdulillah saya mengawali karir sebagai penyiar radio itu di RRI Makassar.
1: Jadi alumni ya.
0: Pro 1 atau Pro 2 ini?
2: Dulu zaman itu belum ada programa 2 waktu itu. Iya, jadi masih programa 1 dan programa 3 yang untuk daerah itu kan. Nah, akhirnya tahun, kalau gak salah tuh tahun 95 masuk ke tahun 2000 itu baru tuh Pro 2 ada gitu. Jadi saya mulai karir tuh penyiar radio dari tahun 93, masih kelas 2 SMA waktu itu. Jadi pulang sekolah ya langsung siaran gitu. Kemudian ya namanya kita zaman itu tuh dapat 75.000, itu udah serem banget waktu itu ya. Jadi untuk penyiar radio, kemudian dari Makassar akhirnya pindah ke Batam. Masuk Batam tuh tahun 2009. Sebagai, boleh dibilang sebagai perintis juga sih gitu, atau sebagai perintis RRI Batam. Waktu itu namanya studio produksi. Jadi RRI studio SP produksi ya, betul. Di di Sumex ya, Sumatera Expo. Gedungnya. Nah, dari situ kemudian mengawali karir sebagai MC itu tahun 2007 udah mulai itu ya ikut-ikut event gitu ya, event moderator ya, kalau untuk moderatornya tuh ya kita kalau namanya penyiar radio udah pasti moderator juga. Kita kan ada talk show gitu kan biasanya. Gitu. Nah, tahun 2010 saya berkarir di Serumpun Radio sampai hari ini, dan saking banyaknya saya jadi lupa nih. Sesuai dengan umur sih sebenarnya ya, sesuai dengan umur gitu.
1: Tapi semangatnya luar biasa ya, Kak Aziza ya, bisa mengajar juga yang dulunya belajar sekarang mengajar, memberikan ilmu dan pengalamannya luar biasa.
2: Betul.
1: Nah, Kak Aziza, kalau kita bicara tentang alumni, Lenzo juga alumni RRI by the way.
0: RRI mana?
1: Tapi di Medan di tahun 2016. Iya, aduh jadi rindu ya zaman itu.
2: Benar, karena
1: di angkasawan ya.
2: Iya, karena zaman-zaman itu kan RRI yang masih baru ada gitu kan. Jadi kalau radio-radio online itu belum ada gitu kan. Jadi RRI masih memang jadi tempat favorit kita dulu gitu, mengawali karir sebagai penyiar radio.
1: Sangat
2: gitu.
1: Bangga ya kita jadi bagian dari Radio Republik Indonesia. Kalau saya radio di Batam itu dari tahun 2012. Jadi siaran dulu, lalu kemudian belajar MC, kemudian sampai hari ini nge-MC nih, Kak Aziza. Gitu deh.
0: Kalau memang dari suaranya saya bisa
1: Kebak
0: bilang
1: ya.
0: ini udah senior saya sekali. Oke, kita bakal ngomongin soal public speaking ya. Ini di siang hari ini Bang Lenzo dan juga Kak Isa. Mungkin dari Bang Lenzo dulu sebenarnya, menurut Bang Lenzo sendiri, karena selama ini sudah mendalami public speaking udah lama sekali ya. Sebenarnya public speaking itu sesimpel apa, kalau bisa dijelaskan ke pendengar Pro 1 RRI Batam?
1: Iya, berdasarkan pengalaman dan apa yang saya pelajari, bahwasannya public speaking ini skopnya adalah tentang bagaimana kita menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, balik lagi bahwasannya ini adalah sebuah seni, Kak Aziza, benar begitu ya?
2: Iya.
1: Kita manggilnya Mak sih sebenarnya. Ya Mak ya. Jadi seni berbicara di depan orang banyak, di depan halayak atau di depan publik. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari ilmu komunikasi atau komunikasi publik, kira-kira seperti itu. Yang mana ini juga memiliki tujuan. Nah, public speaking itu juga memiliki 3 tujuan utama, yaitu to inform, to persuade, dan juga to entertain. Untuk memberikan informasi, untuk mempengaruhi, dan juga bisa menjadi sarana hiburan, kira-kira seperti seperti itu. Terlebih lagi di era digital sekarang ya.
0: Oh, iya.
1: Kalau dulu kita penyiar, platformnya hanya radio atau televisi. Sekarang semua orang itu punya panggungnya, yaitu sosial media. Jadi penting banget kita bahas materi tentang public speaking dan juga berkaitan tentang literasi digital agar kita bisa memanfaatkan platform sosial media untuk menyampaikan apa yang ada di benak kita menjadi opini kita supaya orang lain itu bisa terpengaruh atas apa yang kita sampaikan dan pesannya juga bisa diterima dengan baik ya, gitu kira-kira itu.
0: Lengkap ya penjelasan dari Pak Adin.
1: Baik di kelas ya.
0: Betul di SKS nih. Pengantar ilmu komunikasi kayaknya ya. Oke, kita ke Kak Isa sekarang. Kalau menurut Kak Isa sendiri, kenapa di era digital seperti sekarang hampir semua profesi itu dituntut punya kemampuan komunikasi yang baik?
2: Iya, karena kalau kita berbicara masalah tentang public speaking ya, itu bukan hanya kita bagaimana cara kita belajar berbicara, bagaimana cara kita belajar berkomunikasi dengan baik, tetapi lebih kepada bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu didengarkan gitu. Okay. Jadi kalau dulu zaman-zaman tahun 93-95 itu memang kalau kita menyebutkan kata public speaking itu kayaknya masih apa namanya belum familiar banget ya. Kayaknya masih orang untuk orang-orang tertentu deh, untuk orang kantoran, untuk orang-orang yang kuliah gitu. Tapi sekarang anak SD kelas 1 aja itu memang udah di salah satu sekolah tempat saya ngajar juga di SD itu sebagai tenaga pengajar untuk ekstrakurikuler juga. Mereka sudah memasukkan public speaking ini menjadi ilmu mata pelajaran ekstrakurikuler.
0: Oh, okay.
2: Iya, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6, terus kelas 1 SMP sampai kelas 3. Jadi mereka memang sudah harus wajib ikut itu gitu. Jadi saya melihat perkembangan public speaking dari era-era tahun 2000-an itu memang sudah mulai diperlukan gitu. Orang-orang udah mulai sadar, oh iya saya perlu, saya butuh nih gitu loh, saya butuh nih ilmu public speaking. Karena apa? Karena ilmu public speaking itu memang sesuatu yang harus kita pelajari. Tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal profesi ya. Karena menurut saya yang namanya ilmu public speaking itu sesuatu yang membuat kita menjadi berbeda dengan yang lain, kemudian juga sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik gitu.
0: Okay.
2: Dengan cara kita berkomunikasi, karena public speaking itu tidak hanya mengajarkan bagaimana cara pengucapan A, I, U, E, O, tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara kita berbicara dengan mulut yang terbuka, bukan hanya itu, tapi public speaking itu mengajarkan cara duduk yang benar, cara membawa tas yang benar, berpakaian, terus warna-warna pakaian dari atas ke bawah pada saat acara formal dan sebagainya, itu semua diajarkan di dalam ilmu public speaking itu gitu.
0: Oke, jadi malah menyeluruh ya.
2: Iya.
0: Sampaikan yang diajarkan dari public speaking hampir semua elemen tersentuh ya.
2: Betul. Hampir semua.
0: Oke, kita ke Bang Lenzo sekarang.
1: Boleh.
0: Bang Lenzo kan sudah dari 2012
1: siarannya.
0: Ya. Itu selama dari cerita Bang Lenzo tadi kan dari SMP sudah suka di depan umum. Itu jadi sejak SMP itu nggak pernah ngerasain yang namanya demam panggung atau grogi gitu.
1: Oke, sampai hari ini sih sebenarnya grogi juga ya, karena itu adalah naluri ya gitu.
0: Okay.
1: Dan sebenarnya ketika kita deg-degan atau grogi, kabar baiknya adalah itu salah satu ciri bahwasannya kita menghadapi sesuatu yang serius.
0: Okay.
1: Justru harus ada sebenarnya Kak Aziza. Okay. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita bisa dikatakan menyepelekan agenda tersebut.
0: Yes.
1: Ah kayak gini mah kecil.
0: Betul-betul.
1: Nah, berarti kita khawatirnya merendahkan ataupun menyepelekan. Justru harus ada deg-degan, termasuk siaran hari ini pun ya. Walaupun biasa depan mic dan depan kamera, tapi harus ada itu, karena itu menjadi pemantik kita untuk serius dalam memberikan apa yang kita sampaikan. Karena balik lagi, kita bicara tentang literasi digital dan juga public speaking, bahwasannya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan dan ucapkan. Balik lagi, digital. Ini juga ada jejak digitalnya.
0: Betul.
1: Jadi balik lagi juga bahwasannya public speaking itu seperti yang dikatakan oleh Ma Eni kita, Kak Isa, bahwasannya bukan tentang apa yang kita sampaikan itu, bukan hanya bisa disampaikan, dijabarkan dengan jelas, bukan tentang yang penting bicara, tapi bicara yang penting. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya SMP, ya mesti kita learning by doing ya. Jadi kayak sambil belajar, sambil trial and error juga, di mana kekurangannya di situ kita pelajari. Dan dari sana saya juga suka mendengarkan, karena pada saat itu kita pada akhirnya juga harus banyak mendengarkan supaya bisa banyak bisa berbicara juga. Jadi dengerin radio itu dari kecil Kak Ziza.
0: Oh, memang
1: sampai
0: suka ya.
1: Akhirnya jadi punya radio juga. Seperti itu, suka menulis juga karena suka membaca. Jadi itu semua keterkaitan kebiasaan kita, hobi-hobi itu tadi yang akhirnya menjadikan sosok Lin Superbank seperti hari ini gitu.
0: Oke,
1: sih.
0: Luar biasa. Jadi memang kalau kita grogi itu wajar banget, perasaan yang wajar sekali.
1: Gak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan sih. Ya. Ada ilmunya juga.
2: Ada ilmunya.
0: Oh,
2: ada ilmunya.
0: Mungkin boleh di-spill.
1: Kelasnya ya. Nanti malam kita juga ada kelas ya. Okay. Setiap hari Selasa juga di kelas kita komunika. Jadi ini ruang belajar kita yang sudah kita bangun hampir 1 tahun lebih bahkan. Dan ini terbuka untuk semua profesi.
0: Oh,
1: nah,
0: pas banget
1: sama materi kita ya. Public speaking itu ternyata cukup penting untuk semua profesi.
0: Oke, okay. Kelasnya itu bisa diikutin siapa aja berarti ya?
1: Benar sekali, dari berbagai latar belakang profesi. Ada guru, ada bahkan notaris juga yang belajar di kelas kita. Kemudian teman-teman Master of Ceremony atau teman-teman MC. Ada penyiar radio juga. Dan ada guru, banyak sekali profesinya. Bahkan ada seller, penjual-penjual gitu. Ya kan Mbak ini, jadi mereka harus terbiasa nih untuk berbincang dengan benda mati ini, yaitu kamera gitu. Juga harus leluasa ngomong di depan kamera gitu sih.
0: Oke, baik, menarik sekali. Sekarang kita ke Kak Isa lagi ya. Kak Isa, kalau di era digital seperti sekarang, apakah menurut Kak Isa public speaking itu cuman soal ngomong di atas panggung, atau ini juga berlaku di media sosial atau di meeting online?
2: Oh iya, kalau berkaitan public speaking yang dikaitkan dengan era digital sekarang, ya berkaitan banget ya, berhubungan banget. Karena sekarang orang udah jarang bertemu gitu. Misalnya Bang Lenzo ada di Jakarta, terus kita di Batam nih, mau meeting dadakan. Kan gak mungkin Bang Lenzo tiba-tiba terbang bluk ada di Batam gitu kan. Ya udah, sekarang kan banyak aplikasi tuh, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk meeting atau Zoom meeting lah istilahnya kalau bahasa sekarang ya. Dan seperti ini juga kita lakukan, ini live dan semua orang melihat. Dan ini tidak bisa diulang gitu, atau tidak bisa, kak sebentar, kayaknya saya salah ngomong deh, kan gak mungkin seperti itu. Jadi mulai pada saat kita masuk, mulai pada saat kita udah, bukan pada masuk sih, mulai pada saat kita diundang, kak besok isi ini ya, isi acara di sini misalnya, atau kak besok MC, atau kak besok isi materi ini ya. Nah, dari situ kita harus mempersiapkan diri gitu, karena sesuatu yang kita keluarkan pada saat itu, itulah yang dipercaya orang, menurut saya. Begitu, jadi public speaking menurut saya seperti itu, pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa banget, karena di dalam ilmu public speaking kita juga belajar bagaimana cara meyakinkan orang dengan apa yang kita ucapkan gitu. Bagaimana cara kita mau orang mau percaya kita kalau kita sendiri tidak percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu benar gitu. Itu jadi kalau disambungkan atau dihubungkan dengan era digital saat ini, aduh luar biasa. Itu kaitannya erat banget. Karena dulu kan zaman dulu tahun-tahun 93 kita siaran itu lebih banyak membaca. Itu kan datanglah orang-orang apa namanya yang fans bawa dulu zaman itu namanya kertas salam Kino pendengar Sini, gitu.
1: Ya, okay.
2: Jadi mereka datang bawa itu kita baca. Itu zaman itu belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada media sosialnya belum ada. Bahkan yang live seperti ini pun juga belum ada. Kita live itu masih lewat radio, belum tatap muka seperti ini dengan pendengar, belum seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, saya yang sudah terjun ke dunia siaran dari tahun 93 itu otomatis mau tidak mau ikut dengan era digital yang ada sekarang. Nah, disitulah walaupun ya boleh dibilang kalau untuk profesi, untuk yang berbicara-berbicara itu saya udah boleh dibilang 30 tahun lebih ya, tapi sampai hari ini pun saya masih belajar. Sampai hari ini pun saya masih belajar, karena di dalam ilmu public speaking itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan literasi digital, terutama ketika kita berbicara seperti ini gitu live, menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi, baik itu informasi yang notabene-nya informasi yang formal maupun informasi-informasi biasa ya, itu kita harus juga menyusun kata-kata dan kalimat sesuai dengan public speaking yang baik dan benar gitu, seperti itu. Jadi memang hubungannya erat banget.
0: Oke, baik. Gitu. Ngomong-ngomong soal public speaking ini, Kak Isa dan juga Bang Lenzo, ini pernah nggak ada masa-masa seperti kayak, wah ini adalah kayak proses yang panjang, susah dan juga butuh banyak latihan, itu saat menghadapi itu saat di usia berapa kalau Bang Lenzo sendiri?
1: Kalau
0: untuk sebagai public speaker?
1: Iya, untuk menjadi seorang public speaker tentu kalau dari saya pribadi harus sekolah dulu, harus sertifikasi begitu ya, Mak ya. Karena setiap orang bisa aja melabeli diri dengan, oh aku seorang public speaker, aku seorang pemateri, seperti itu. Tapi harus juga credible atau bisa dipercaya. Dan juga lagi-lagi harus bertanggung jawab dengan label itu tadi. Nah kalau saya, prosesnya itu bahkan sampai hari ini, Kak Aziza. Minggu lalu saya baru berangkat ke Jakarta untuk ikut belajar di sana di 3 lembaga, kemudian balik ke Batam, dan saya insya Allah akan menerapkan ilmu yang saya dapatkan di Jakarta. Nah, menurut saya yang paling berat ya tantangannya adalah saat menuju ujian sertifikasi ini. Benar ya Mak ya? Betul. Karena kalau kita dari pengalaman, kita tidak tahu nih bagaimana nih kekurangannya, kesalahannya, karena bisa jadi orang terkadang tidak berani ya untuk komplain ke kita. Kalau misalnya kita merasa melakukan kekeliruan, mereka ya udah biarin. Tapi kalau misalnya kita ikut sekolah, kemudian sertifikasi, bimbingan teknis, pelatihan dan apapun itu, di sana kita akan benar-benar dikoreksi. Apakah yang dilakukan oleh seorang Lin Zupurba itu sudah tepat dan sudah sesuai dengan kaidah dari ilmu komunikasi dan juga public speaking. Itu proses yang berat, karena untuk mendapatkan sertifikasi itu juga tidak mudah, tapi susah bukan berarti nggak bisa gitu. Sekarang sih prosesnya karena alhamdulillah baru dapat juga ya. Kemarin dapat gelar juga Neuro NLP, yaitu Neuro Linguistic Program, seperti dari lembaga NIO dari Jakarta.
0: Tapi kalau udah bersertifikasi kan rasanya kayak ada kebanggaan tersendiri.
1: Benar sekali, dan kita bisa dapat pengakuan, benar-benar validasi, bukan hanya dari kata-kata, tapi dari lembaga, bahkan dari negara.
0: Kata juga bisa naik ya, Bang.
1: Naik harga nih.
0: Kalau dari Kak Isa sendiri, masa-masa paling berat selama dah 30 tahun ini ya di dunia public speaking itu saat apa, Kak Isa?
2: Iya, masa-masa yang paling berat yaitu masa-masa dari manual ke digital ini ya. Itu masa-masa yang paling berat, karena kan dari 93 sampai tahun 2000 itu ya kita masuk ke masih boleh dibilang masih di manual gitu ya. Masih semuanya masih serba manual. Mungkin ya kalau tadi dibilang Aziza belum lahir Kak dari tahun segitu. Tahun segitu tahun 93 kita mau puter lagu itu pakai kaset yang pita. Itu manual kita bilang ya. Jadi kalau misalnya besok nih program acara siaran dunia wanita misalnya, berarti lagu-lagunya dong harus lagu-lagu lagu-lagu dipilih tahun era 80-an gitu, lagunya Hetikus Endang dan teman-teman. Nah, bawa pulang kaset itu ke rumah, kemudian kita cari dengan cara apa? Kita putar pakai pulpen dulu, pakai feeling gitu. Masih dapet tuh. Jadi sekarang di tahun akhirnya menuju ke tahun 2000, berasanya tuh di tahun 2000, menuju ke tahun 2000, kita dipaksa untuk menerima yang namanya komputer. Gitu, menerima komputer. Di komputer itu aplikasi banyak pemutar lagu. Salah satunya adalah Wenam lah, terus banyak lah yang lain sekarang ya muncul. Belajarnya di situ tuh yang terberat banget kalau menurut saya, kalau di dunia siaran. Nah, terus juga kalau misal untuk balik lagi ke dunia MC. Nah, ke dunia MC itu di tahun 2007, di awal-awal saya berkarir di dunia MC itu tidak terlalu berat sih sebenarnya, karena yang namanya MC dari tahun ke tahun itu aja gitu kan. Tinggal kita membenahi diri aja, mengikuti arahan-arahan protokol misalnya, arahan ini misalnya gitu. Tapi kalau untuk masa-masa terberatnya sih Kak Zisa memang di tahun-tahun sekarang ya. Di tahun-tahun sekarang, kenapa? Karena anak SD itu udah mulai belajar public speaking ya. Nah, begitu mereka tahu public speaking itu apa, berarti tugas kita sebagai orang tuanya atau tugas kita sebagai mentornya, tenaga pengajarnya ya, atau mentornya yang harus menjelaskan kepada mereka dengan bahasa mereka.
1: Benar sekali.
2: Gitu, supaya mereka paham. Nah, kalau menurut aku pribadi tantangannya di situ. Menghadapi, bayangkan nih, menghadapi anak kelas 1 SD yang mau belajar public speaking, coba. Kan nggak mungkin kita bilang, oke, belajar public speaking pakai teknik olah vokal A, I, U, E, O. Kan pasti mereka bingung, apa ini gitu. Tantangannya di situ sih sebenarnya, menghadapi yang seperti, kalau yang kemarin-kemarin masih belum, tantangannya belum terlalu berat. Ketika melihat era atau perkembangan dunia public speaking itu yang mulai diterima semua kalangan, yang kata Bang Lenso tadi, termasuk misalnya yang jual parfum, kemudian yang jual, bahkan yang pedagang-pedagang kaki lima pun sekarang sudah ada yang mau ikut kelas-kelas itu. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita sebagai public speaker, untuk memberikan arahan kepada mereka seperti ini loh. kalian dari yang bahasanya seperti ibarat kata maaf bahasa pasar ya. Yuk kita bahasa supermarket
1: gitu.
2: Iya, kita ke bahasa supermarket gitu. Kalau ikan dari kalian bahasanya yang ya udah bahasa dari desa, yuk masuk ke bahasa kota gitu. Nah itu tantangannya di situ. Benar. Untuk zaman sekarang nih.
1: Dan kalau boleh menambahkan sedikit, iya, Kak Isa dan juga Kak Aziza, bahwasanya yang paling penting adalah ilmu adaptif, yaitu bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita, termasuk era saat ini.
2: Iya.
1: Kemarin ya, sekedar cerita bahwasanya kalau teman-teman MC di Jakarta itu rata-rata punya akun sosial medianya.
2: Okay.
1: Jadi memang kita tuh nggak boleh banget anti sama TikTok dan anti sama Instagram, karena ternyata kita tuh bersaingnya bukan lagi tentang MC sama MC, enggak, tapi dari MC dan era. Maksudnya apa? Ya. Zaman. Jadi sekarang ini kita lagi belajar banget nih, benar banget prosesnya adalah bagaimana kita adaptif supaya kita tuh akrab sama dunia digital, sama sosial media. Itu sih yang akhirnya bisa buat kita bertahan atau eksis di dunia kepemanduan acara ataupun di dunia public speaking, gitu kira-kira.
2: Iya, tapi ada juga nih Kak Sisa, ada juga yang berpendapat bahwa dunia public speaking itu hanya terbatas pada jam terbang. Itu misalnya ini kasih saya nih, jam terbang saya sebagai penyiar udah lama tuh, tapi tidak pernah belajar secara mendalam apa sih sebenarnya public speaking itu, gitu. Ya kalau yang kalau tadi kasih saya bilang, oh berarti semakin bangga dong kalau punya gelar walaupun itu non akademik gitu, ya non akademik atau yang BNSP dan segala macam, bangga dong. Kalau menurut saya pribadi itu sebuah beban menurut saya sih, benar, karena semakin kita banyak punya gelar berarti kan semakin kita harus menunjukkan kemampuan kita.
1: Benar sekali.
2: Bahwa ya ini loh gelar aku nih, gelar ini bukan gelar yang karena jam terbang di lapangan banyak atau jam terbang di panggung banyak, enggak. Justru gelar ini kita dapatkan pada saat kita belajar banyak. Seperti misal gelar saya yang saya dapat adalah CET, itu Certified Education Trainer. Nah itulah kenapa saya bisa mengajar di sekolah, sekolah SD, SMP, SMA, bahkan anak-anak sekolah yang mau TK pun yang mau private boleh gitu, karena saya udah punya certified itu. Terus juga saya punya sertifikat juga Master Trainer, itu Certified Master Trainer CMT gitu. CMT itu Master Trainer itu boleh dibilang mentor di atas mentor ya, Bang Ben Lenso ya. Ya maaf ya, sedikit tidak sombong nih, tapi memang sudah begitu kenyataannya.
1: Benar.
2: CMT itu adalah Master Trainer, Certified Master Trainer. Jadi trainer di atas trainer.
3: Okay.
2: Saya bisa mengajar ke trainer-trainer yang ada. Bahkan Bang Lenso pun juga saya bisa ajar dia, karena saya sudah punya CMT.
3: Okay.
2: Gitu. Kemudian ada lagi yang lain, CPST. Itu CPST itu Certified Public Speaking Trainer.
3: Okay.
2: Gitu. Jadi semakin banyak gelar-gelar di belakang nama kita, di satu sisi kita bangga, di satu sisi menjadi beban. Gitu. Di situ kan kita ada master trainer loh. Ya udah, gimana caranya saya menunjukkan bahwa memang saya master trainer, layak disebut sebagai master trainer. Walaupun jam terbang saya tidak terlalu banyak, tapi teori yang saya punya itu sepadan dengan apa yang saya mau sampaikan gitu. Jadi bukan hanya kebanggaan sih sebenarnya Kak Aziza. Kalau untuk gelar-gelar tersebut itu bukan kebanggaan. Gimana caranya semakin banyak titel atau semakin banyak gelar, di situ yang menjadi tantangan terbesar bagaimana cara kita menunjukkan bahwa ya udah kualifikasi atau kualitas kita sebagai trainer, sebagai mentor ya sesuai dengan gelar-gelar tersebut.
1: Baik, berarti dari sini ceritanya nih Kak Aziza kita bisa ambil pelajaran bahwasannya jam terbang juga harus dibarengi dengan jam belajar.
2: Jam belajar,
3: oh,
2: iya. Jam belajar, betul. Karena jam terbang banyak belum tentu bisa menguasai lapangan, Kak.
1: Iya, belum tentu bisa mengajar juga ya.
2: Iya, belum tentu bisa mengajar juga.
1: Karena memang harus paham teorinya juga.
2: Iya, betul, harus paham teorinya juga. Jadi bukan kita sebenarnya gini, Kak Sisa. Kalau yang namanya materi public speaking itu sama sebenarnya. Misalnya Bang Lenso ngajar nih, mengajar public speaking di tempat lain. Saya ngajar juga public speaking di tempat lain.
1: Harus sama sih ya. Kalau beda malah kita kok beda.
2: Nah, iya. Jadi sama sebenarnya. Ya udah, public speaking itu adalah bagaimana cara kita mengajar, berbicara dengan baik dan benar, terus gestur dan postur harus dibedakan, bla bla bla segala macam. Itu sama. Bedanya adalah cara penyampaian kita, kemudian bagaimana orang itu bisa tertarik dengan kita, dan bagaimana itu tadi yang saya bilang bahwa public speaking itu tidak hanya mengajarkan kita untuk berbicara yang benar, tapi mengajarkan kita bagaimana orang mau mendengarkan kita. Itu perbedaan antara saya dengan Lenzo. Seperti itu, walaupun sama-sama trainer gitu. Gitu Kak Sisa. Kalau Kak Sisa mau ikut
3: saya jadi tertarik nih.
2: Iya.
3: Oke, tapi kan sekarang di era digital enggak cuman public speaker aja yang bisa ngomong.
2: Konten
3: kreator kayaknya pasti juga udah cukup
1: ngomong. Ya?
2: Nah, iya betul.
3: Ada nggak sih rasa khawatir dari Bang Lenzen dan juga Kak Isa sendiri, atau malah, wah sekarang public speaking orang udah bagus-bagus nih. Ada rasa kekhawatiran nggak dari diri Kak Isa dan juga Kak Lenzo? Bang Lenzo.
1: Kalau dari saya justru tidak khawatir ya, karena justru bisa menjadi sarana untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan content creator lainnya. Bahkan di kelas kita pun juga ada content creator. Bahkan salah satu goals atau tujuan kita belajar public speaking adalah yang paling terdekat adalah menjadi content creator.
3: Oh.
1: Karena teman-teman yang belajar di kelas itu pasti punya tujuannya masing-masing. Nah, yang pasti adalah bagaimana mereka bisa fasih untuk berbicara di hadapan orang banyak, termasuk di depan kamera. Nah, dan itu juga lagi-lagi ada ilmu dan ada tekniknya. Khawatir sih tidak, karena kalau saya pribadi, pada prinsipnya saya tidak bersaing dengan orang lain, tapi saya bersaing dengan diri saya di hari kemarin. Oh. Jadi hari ke hari, apa nih yang saya kalahkan dari diri saya kemarin? Kalau misalnya kemarin masih takut, coba yuk hari ini berani. Kalau udah berani, yuk coba lancar. Setelah lancar bicara, yuk coba lagi besok-besok-besoknya mahir. Dan akhirnya apa yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting adalah bisa memberikan banyak kebermanfaatan. Gitu.
2: Ya, benar. Kalau Bang Lenzo bersaing dengan dirinya sendiri, kan susah. Kalau saya bersaing dengan gelar non akademik saya.
1: Karena udah banyak banget. Kalau saya baru mau mulai.
2: Itu jadi bersaing dengan bukan bersaing dengan diri, ya bersaing dengan diri sendiri, tapi itu yang
1: bersaing dengan ekspektasi orang lain ya, Mbak ini ya.
2: Benar, karena kan biasanya gini nih, kan susah di lapangan tuh cuman gelar non akademik gitu loh. Cuman CPST, CET, CS segala
1: padahal
2: macam
1: itu
2: gitu.
1: Merahnya juga penuh perjuangan ya.
2: Jangan salah, itu lewat ujian.
1: Gitu.
2: Iya, itu bukan hanya ngelihat jam terbang kita yang udah bertahun-tahun gitu. Enggak, kalau misalnya kita ngelihat mereka hanya memberikan gelar-gelar tersebut hanya ngelihat jam terbang, betapa banyaknya gelar betapa yang banyak. Saya punya. Betapa dari tahun 93
1: loh. Betapa banyak juga orang-orang yang akhirnya dapat gelar itu.
2: Iya, benar. Kalau hanya melihat dari sisi pengalaman benar. Gitu. Dari sisi jam terbang, tapi kan bukan gelar itu kita dapatkan. Bayangan, saya udah 30 tahun nih. Saya udah 30 tahun tapi baru 3 gelar akademik yang saya dapat. Itu berarti kan perjuangannya tuh panjang gitu loh. Tidak hanya sekedar ya udah besok saya nge-MC di sana, besok saya moderator di sana, besok saya public speaker di sana. Tidak melihat itu. Justru malah sebenarnya yang kalau tadi Kak Aziza tanya ke Bang Limso, itu menjadi tantangan enggak sih atau menjadi kekhawatiran gak sih gitu. Kalau Bang Lenzo bilangnya dia tidak khawatir. Kalau saya sebenarnya sih kekhawatiran ada sih Kak sebenarnya Kak Ziza. Kalau kekhawatiran ada, kenapa? Karena banyak di luar sana itu baru sekali, dua kali, tiga kali menjadi seorang pembicara
1: gitu,
2: atau tampil di depan umum atau tampil di depan, maaf kata tanda kutip, orang-orang yang baru mau belajar public speaking, dia sudah melabeli dirinya bahwa dia tuh public speaker. Dia sudah melabeli dirinya bahwa aku ini pembicara loh, aku ini narasumber loh. Itu sebenarnya yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena tidak mudah sampai ke situ gitu. Butuh perjuangan. Kalau semua orang bisa seperti itu, wah itu yang saya khawatirkan. Karena tidak semua kalau saya sih ya teman-teman di luar sana, ayo dong yuk kita belajar. Tidak usah khawatir dengan umur. Tidak usah khawatir bahwa kita harus belajar itu dengan tatap muka atau offline. Sekarang kan banyak tuh belajar online. Saya sampai sekarang pun juga setiap hari kan di apa platform-platform tuh banyak, di Instagram banyak tuh yang menawarkan ini bayar sekian, ini bayar sekian dapat sertifikat. Walaupun belajar online hanya 2 jam dapat sertifikat, itu belajar namanya. Ayo dong belajar gitu. Kalau misalnya enggak ada waktu buat offline, ya udah belajar online. Jadi jangan hanya mereka-reka gitu. Oh, public speaking itu ilmunya gini ya, baca sebentar udah, aduh, itu yang menjadi kekhawatiran saya.

0: mengkhawatirkan
1: atau juga nanti,
0: iya betul
1: ambigu pesannya jadi ya
0: belum tentu bisa diterima ataupun konfrontasi gitu kan. Nah itu harus bertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkan coba kalau tidak ada lembaga atau tidak ada yang bertanggung jawab dengan saya statement. Punya ya Bang Lenso punya titel, Bang Lenso punya gelar, ada akademiknya. Saya punya gelar, ada tempat saya belajar. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, berarti bukan saya yang ditegur, tapi tempat saya belajar yang kena tegur, kan gitu Bang Lenso kan. Seperti itu.
1: Nah, kalau kita ini kan lebih kepada profesinya yang public speaker. Tapi kalau misalnya profesi yang di luar bukan mengacu pada public speaker, ya tentu poin belajarnya aja dulu gitu. Misalnya tadi pedagang, yuk coba kita belajar public speaking nih. Kemudian guru apalagi gitu. Jadi pada intinya semua profesi itu memerlukan kepiawaian atau kecerdasan public speaking. Itu sih Kak Aziza.
0: Contoh kecil Kak Aziza penjual sate nih misalnya. Dulu kan Kak Aziza mungkin hanya dengar sate, sate gitu kan. Satu kata tuh dari penjual sate tuh, itu aja diulang-ulang. Sate, sate. Sekarang kalau dia belajar public speaking kan udah banyak tuh
1: kosakatanya.
0: Banyak kosakatanya. Kak Aziza beli sate yuk, mau beli sate apa nih? Mau sate ayam, mau sate daging, ada ini kan banyak tuh.
1: Akhirnya bisa mempengaruhi agar penjual public speaking tercapai.
0: Betul. Gitu. Kalau cuma dia teriak sate, sate, ada kan kita juga lemes dengernya kan.
1: Enggak tertarik ya.
0: Wah. Iya.
1: Itulah betapa menariknya belajar public speaking. Tentu untuk juga bisa meningkatkan profesi kita gitu sih Kak Aziza. Seru ya?
0: Seru. Sampai besok bisa gak sih?
2: Udah kayak mata kuliah 3 SKS kayaknya. Oke, kita gak terasa ini Kak Isa dan juga Bang Lenzo udah di ujung waktu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena memang kayaknya kita yang jadi penyiar deh. Kayak bisa yang jadi narasumber ya deh.
2: Iya, karena memang menarik sekali masalah public speaking ini ya. Gak ada habis-habisnya, apalagi di era digital seperti sekarang. Makin banyak dinamikanya.
0: Betul. Dan kalau sedikit saya tambahkan, kalau ke era digital sih bukan hanya video-video Bang ya, pada saat kita siaran langsung atau pada saat kita membuat video dengan berbicara, tapi dengan menulis ya. Kita menulis caption, kita menulis berkomentar, itu kan juga kita belajar dari public speaking juga gitu. Jadi menulis komentar juga kita harus berhati-hati, kita harus menata kata dan kalimat sehingga orang bisa paham apa yang kita tulis dan orang bisa mengerti kemana nih tujuan arah komentar kita gitu. Seperti itu.
2: Baik, oke. Kita ada di penghujung waktu, langsung aja Bang Lenzo mungkin mau bicara apa sama pendengar yang mungkin masih banyak yang merasa dirinya malu, termasuk saya ya. latihan sederhana seperti apa yang bisa dimulai dan juga dilakukan untuk kita nih agar bisa lebih berani bicara.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatannya Kak Aziza dan juga para pendengar Pro 1. Tips dari saya yang pertama adalah yakin dulu tentang mindset kita. Karena kalau misalnya kita belajar public speaking itu, saya belajar tentang konsep mitra, yaitu mindset, teknik dan juga rasa. Sebelum kita belajar teknik public speaking, bagaimana kita menyampaikannya dengan empati, dengan rasa, baiknya kita kelola dulu nih pola pikir kita, mindset kita, benar ya Kak Isa ya. Bagaimana kita yakin bahwasannya ketika kita belajar public speaking, di masa depan kita akan banyak dapat peluang. Terus kita mikir lagi big why, mengapa kita harus belajar public speaking. Kita lihat lagi banyak peluang yang kayaknya terbuang kalau misalnya kita nggak belajar public speaking. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa takut itu ada, balik lagi, coba kita tanya pada diri sendiri, self-talk nih, ngomong sama diri sendiri, ngasih afirmasi yang positif, kayaknya aku ingin berubah. Karena kita belajar teknis sebagaimanapun, serumit apapun teknik itu, kalau misalnya dari diri kita aja memang gak mau berubah, untuk belajar public speaking, ya bakalan susah. Jadi memang yang paling penting adalah, apapun profesinya, percayalah kemampuan public speaking menjadi hal yang sangat penting. Karena bisa meningkatkan kemampuan kita dan bisa diberikan rasa kepercayaan oleh orang lain yang, dan akhirnya kita disebut sebagai seseorang yang kredibel. Seperti itu. Harus banyak latihan juga setelah kita punya pola pikir yang bagus ya. Dan di Batam udah ada ruang belajarnya, itu kelas Komunika. Setiap hari Selasa tuh Kak, kita akan ngumpul dari kafe ke kafe, dari tempat ke tempat, dan itu feel free to join with us. Jadi kayak benar-benar gratis, kemudian bawa diri, bawa niat, dan dapat ilmu baru, dapat teman-teman baru, dan insya Allah ilmunya juga dapat bermanfaat dengan beberapa mentor yang akan saling sharing di kelas kita. Kita Komunika.
2: Itu nanti malam, berarti nanti malam.
1: Nanti malam ada di Tiban,
0: Tiban
1: Koperasi.
2: Oke, setiap Selasa malam ya. Mungkin pendengar yang penasaran bisa langsung follow Instagramnya kali ya.
1: Iya, Instagram kita @kitakomunika.
2: Kita komunika
1: setiap, benar sekali, setiap kegiatan akan diupdate di sana dengan materi yang berbeda.

0: Ida. Nanti malam pemateri kita atau mentor kita adalah Kak Isa. Bahas tentang dunia keprotokoleran.
1: Oh, yeah, itu tuh yang biasanya protokol di pemerintah-pemerintah.
2: Iya.
0: Dan gak harus MC untuk gabung di kelas kita. Jadi memang terbuka semua profesi, untuk semua profesi.
2: Iya.
0: Gitu. Jadi dari saya, susah bukan berarti gak bisa. Kalau misalnya ingin belajar public speaking, cari wadahnya, cari support systemnya, supaya kamu gak sendirian. Gitu, ya,
1: betul-betul.
0: Pasti bisa, semangat.
1: Oke, kita ke Kak Isa. Mungkin Isa ada yang ingin disampaikan.
2: Iya, kalau ya baik, terima kasih Kak Isa. Kalau saya sih gak banyak, saya cuma mengingatkan aja bahwa kita semua punya kemampuan untuk berbicara. Tapi ingat ya teman-teman, ngomong itu adalah skill, bukan bakat. Semua orang punya bakat bicara dari kecil. Dari kecil kita dari umur 1 tahun atau bayi, enggak usah 1 tahun, dari 3 bulan, 4 bulan itu kan udah bicara tuh ya. Tapi yang namanya ngomong itu, yang namanya bicara itu harus punya skill atau harus punya kemampuan. Jadi kita tidak hanya mengeluarkan kata-kata saja, tetapi bagaimana cara kita mengeluarkan kata-kata itu bisa diterima, bisa didengarkan, dan bisa meyakinkan orang-orang bahwa dunia luar itu lebih besar, dunia luar itu seperti ini, dan banyak ilmu yang kita bisa dapatkan dari public speaking.
1: Oke, kuncinya jangan pernah berhenti belajar.
2: Iya, betul. Jangan pernah berhenti belajar.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Batam, sekian dialog kita di segmen literasi digital di siang hari ini. Terima kasih untuk Bang Lenjun dan juga Kak Isa yang sudah bersedia membagi ilmunya, ilmu-ilmu yang wow, mantap jiwa. Saya jadi belajar banyak juga soal public speaking dari Kak Isa dan juga Bang Lenjo. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan hadir.
0: Terima kasih kembali.
2: Sama-sama, terima kasih Kak Isa.
1: Baik, pendengar, sekian segmen literasi digital di siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Saya Isa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan Programatika RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz a shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

kuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama, saya akan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekra mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekra putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak produktif berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa berusaha di keadaan semuanya, tapi ya bisa unggul lah tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya yang lain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain dengan bagus dan kita mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita sudah bagus pada mereka, dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui penalti dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
1: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle, ya. Jadi harusnya dia bisa respect kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bukan untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses. So,

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Raider Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Lintasan luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam melapak. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Suruh sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI.

Sama tempat kerja kami, senyum nyanyi. Aku di Medan, di Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan Siti Mai Tuan. Sebab gajiku kecil, keluarga

kalau ini istimewa nih. Dengan anak celon hatiku tergoda. Kalau ini cantik orang. Putih kuning baik budi, Esah namanya. Kedua keluargaku semuanya dah suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: Banyak iti anak iti turun ke sawah makan padi, tengok cantik dipandang cantik, tambah pula berhati budi. Kalau datang kapal serati, naik bendera separuh tiang. Kalau datang si jantung hati, bulan mengambang kusang kasihan. Intan Baiduri di dalam puan, gelang suasa dalam raga. Bila ku pandang wajahmu tuan, bagai terpandang pintu syurga. Ewa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setiap Pro 1 RRI Batam. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini dalam program Rendak Melayu, jom hebohkan. Silakan pendengar yang sedang beristirahat ya, dan yang sedang menikmati gerimis-gerimis manja di daerah Batam Center, sembari kita menikmati waktu istirahat kita, kita bagi bersama pantun-pantun pendengar di Pro 1 RRI Batam. Bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Ada satu pantun dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Maksud saya ada dua ya. Ribu-ribu bintang di langit, bulan juga yang paling terang. Walaupun seribu teman menangis, nyawa hendak pergi, tidak kan terhalang. Ewa. Cik, selamat ke Pekanbaru, pergi ke pasar membeli gincu. Saya ucapkan selamat pengantin baru, semoga kekal ke anak cucu. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini ya. Baik, silakan mendengar di Patam 3351. Halo, assalamualaikum Rantak Melayu.
1: Halo, assalamualaikum Rantak Melayu.
0: Jom mewakan, Bang Gafar sehat?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, hujan tak di sana Bang Gafar?
1: Panas.
0: Panas ya. Oke, Bang Gafar ada berapa pantun siang ini Bang Gafar?
1: Ada satu pantun ya Liza.
0: Oke, sila mainkan pantunnya Bang Gafar.
1: Warnanya biru, bunga Tanjung. Nak ditanam di tengah halaman.
0: Iya.
1: Adat Melayu nak dijunjung. Jangan hilang di telan zaman.
0: Ewa, setuju. Jangan sampai hilang di telan zaman, ya.
1: Lagu ya.
0: Bisa, nak lagu apa Bang Gafar?
1: Hanzah Pencuri Berdanai.
0: Oke, siap. Mari kami putarkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Gafar. Sehat dan bahagia selalu Bang Gafar ya.

0: Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jatuh bukan bersama,
0: iya,
1: bersama DJ Aziza.
0: Betul Kak Monik, sehat Kak Monik?
1: Alhamdulillah sehat DJ Aziza.
0: Alhamdulillah, sudah makan siang Kak Monik?
1: Belum, nanti aja. Temannya tadi Monik dengar ya, ada penyiar baru DJ Aziza Inspira. Benar banget orangnya. Kalau gitu Monik mau pantun dua, tapi minta lagu dulu boleh kan DJ Aziza?
0: Boleh, boleh. Mau lagu apa Kak Monik?
1: Monik minta lagu seperti biasa, Denyutan Hati.
0: Oke, siap.
1: Iya, kesukaannya Kak Centang Pemuda India DJ Aziza.
0: Oke.
1: Cari siput bapaknya terang. Ulang lah DJ Aziza.
0: Boleh.
1: Tangkap belalang, tangkap kecoa, untuk umpan ikan mentutu.
0: Yeah.
1: Jikalau hati sudah kecewa, kemana pergi tidak menentu. Satu lagi.
0: Boleh.
1: Buah tidak ada dimakan buaya. Buayanya hilang ke dalam kuala.
0: Yeah.
1: Apalah ada kepada saya, kurang apa rupa kurang harta pun tiada. Kalau gitu mari undur diri DJ Aziza. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kamu nih untuk pantun-pantunnya. Saya dan bahagia selalu bersama keluarga di Tanjung Uma ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu jom menghebohkan.
0: Jom hebohkan.
2: Bersama DJ Aziza.
0: Iya, ini dengan siapa dan di mana?
2: Ini pendatang baru.
0: Tapi nampaknya suaranya suara lama ini.
2: Suara lama, coba terkah siapa?
0: Pak Fauzi ya?
2: Aku nak dia dia hanya ya.
0: Atau engke rupanya. Halo?
2: Halo?
0: Iya, ini dengan siapa?
2: Dengan Pak Fauzi.
0: Betul kan?
2: Nah, itulah hadiah apa nak. Jangan aja kucing bertanduk, sudahlah. Kalau kucing bertanduk tak dapat, saya mencari. Tapi kalau pisang kepuk, ambil aja di Maharil. Saya cakap saya nyanyi.
0: Nanti saya bilang Maharil ya.
2: Ya.
0: Oke, Pak Fauzi, ada berapa pantun siang ini Pak Fauzi?
2: Nah, ini pantun untuk Usulimin nih.
0: Oke, okay, Pak Usul dengar.
2: Usulimin di balai ini Aziza.
0: Oh, lagi di balai.
2: Baru sebentar tadi pulang dari rumah bapak dia, nengok orang rumah bapak dapat kabar sakit ke dia datang.
0: Oh.
2: Bawa yang Aziza pakai mobil dia, catar lah sama mobil siapa dicatar lah. Tadi yang catar, tadi yang minjam.

0: sampai simpan sejak dahulu sampai sekarang belum mendapat. Nah, baru pagi ni boleh dapat. Boleh nampak saya ada bukti ya. Itu boleh gentleman, Pausu.
1: Asik, gentleman ya, Pausu ya.
0: Yang kedua.
1: Sila.
0: Mati kayu kena benalu. Patah kayu dahannya mati. Mati Melayu kerana malu. Kalah Melayu termak.
1: Halo?
0: Termakan budi.
1: Ewa.
0: Kalau budi dah termakan, payah. Yang salah pun nak dibenarkan. itu. Kita nak tak salah, kita dah termakan budi. Tahu salah, kita betulkan dia.
1: Iya.
0: Yang kedua.
1: Sila mainkan.
0: Yang ketiga. Tu NK pergi berjalan. Bersama yang sampai ke malam.
1: Ya.
0: Mari kita membaca Al-Quran agar jiwa kita merasa tenteram.
1: Ewa, setuju.
0: Yang keempat.
1: Sila.
0: Panjat kelapa di waktu petang. Kelapa di rumah nenek Peggy. Buat apa mengatakan sayang? Baju raya yang pun tak mau beli. Ini tu NK ni.
1: Dengar tu NK. Entah lagi raya ni.
0: Kalau ada waktu Aziza, tolong putarkan lagu disebut jangan dikenang jangan ya.
1: Okey, boleh.
0: Untuk Aziza, selamat menjalankan tugas, semoga sukses sampai ke akhir acara nanti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fauzi ya untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu bersama istri tercinta. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam, Rentak Melayu. Jom hebohkan.
1: Heboh sekali, Nek Kembar.
2: Ya, saya.
1: Alhamdulillah masuk ya.
2: Insya Allah, amin. Makasih ya Allah.
1: Kumaha damang.
2: Alhamdulillah, pengasih yang sahat di situ.
1: Sorangan.
2: Lele,
1: sibuk nampaknya.
2: Okey lah kalau gitu.
1: Okey, Nek Kembar ada stok berapa nih pantunnya nih? Nampaknya
2: biasa
1: banyak.
2: Biasalah, biasa. Biasa-biasa aja. Okay. Biasa-biasa kalau 4, 3, 2.
1: Okey, siap. Sila main ke pantunnya.
2: Dapat di kalam pelan-pelan nih, Zah, nih. Baru-baru dapat tulis itu, Zah.
1: Baru dapat ilham ya.
2: Pelan-pelan ya. Tali putus selalu disambung.
1: Iya.
2: Hendak mengikat si pohon sukun. Wahai kawan, marilah kita bergabung di Rentak Melayu untuk berpantun.
1: Ewa.
2: Pantun kedua.
1: Sila.
2: Duduk santai di atas batu. Beramai-ramai duduk lesehan.
1: Iya. Yeah.
2: Wahai kawan, janganlah, marilah kita bersatu.
1: Sebab?
2: Janganlah kita saling bermusuhan.
1: Ewa, betul.
2: Pantun ketiga.
1: Mainkan.
2: Di sawang ada Mama Mia. Menangkap menangkap tikus menggunakan jerat.
1: Iya. Yeah.
2: Janganlah asik dengan dunia. Marilah kita pikir tentang akhirat.
1: Ewa, setuju.
2: Pantun terakhir.
1: Sila.
2: Naik gunung, jalannya jurang. Berjalan kaki, hendaklah lambat.
1: Yeah.
2: Kalau ajal kita nak datang, segeralah kita untuk bertaubat.
1: Ewa, setuju.
2: Okey, makasih Aziza. Lagunya minta kalau lagu Putra Merdeka.
1: Putra Merdeka?
2: Basra Merdeka.
1: Basra Merdeka.
2: Bahtera. kapal.
1: Iya, Basra Merdeka.
2: Bila, ya. Alhamdulillah baterai tak soak. Untung pula beli kabel pakai listrik. Alhamdulillah dapat dengar lagi.
1: Dapat ya rezeki.
2: Okeylah gitu. Makasih dah.
1: Sama-sama Nek Kembar, sehat selalu ya.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nek Kembar untuk pantun-pantunnya. Sehat selalu. Silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam, Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan.

0: masih sehat?
1: Alhamdulillah masih sehat lagi.
0: Alhamdulillah. Dah makan siang belum, Bu Ti?
1: Sudah.
0: Oke, Bu Ti ada berapa pantun siang ini, Bu Ti?
1: Tiga ada.
0: Oke, boleh jadi, mainkan pantunnya?
1: Jadikan ya?
0: Jadikan dong.
1: Indah bunga di dalam taman. Hanya satu di dalam hatiku. Hidup kita ada pegangan. Bersih hati, bersih diri setiap waktu.
0: Iwa.
1: Ikan puput, ikan gelama. Ikan ada di dalam pasu. Hidup kita tak ada sempurna.
0: Betul.
1: Yang sempurna hanyalah Allah yang satu.
0: Iwa.
1: Satu ni untuk maklum Yana ni.
0: Okey.
1: Kalau mencari ikan tenggiri, beli juga makisa dan jagung. Kita hidup suami isteri, senang susah sama kita tanggung. Lapor lagu lah.
0: Boleh bukti nak lagu apa?
1: Salam terakhir dari J Kamita.
0: Salam
1: sesuai dengan A.
0: Okey.
1: Sesuai dengan ibu T yang sekarang ni.
0: Kenapa tu?
1: Lagu kenangan.
0: Oh, lagu suai kenangan.
1: Dengan awak tinggal sendiri kan?
0: Nak nostalgia ya.
1: Okay, so bahagia selalu.
0: Amin.
1: Moga rezeki keluarga semua bahagia. Amin. Selalu.
0: Amin. Terima
1: kenang
0: kasih.
1: Kenang selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ti. Selamat siang kembali. Sehat dan bahagia selalu Bu Ti ya. Oke, baik pendengar, kita putarkan dulu ya request lagu dari para penelpon. Nanti kita juga buka sesi kedua seperti biasa setelah lintas informasi dan juga azan zuhur ya untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Bang Gafar dengan Datin Suri Perdana.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar edisi Selasa 12 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kepri masih terus mengembangkan kasus judi online berskala besar yang dibongkar di Batam. Meski penyidikan terus berjalan, hingga kini polisi baru menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Direktur Reskrimum Polda Kepri Kombes Roni Bonik mengatakan dua tersangka yang telah diamankan masing-masing berinisial TN dan RS. Keduanya memiliki peran berbeda dalam pengelolaan dan peredaran chip permainan judi online. Roni menjelaskan pihaknya belum menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam praktik perjudian online tersebut. Sebab dari hasil penyelidikan sementara, aktivitas permainan ilegal itu melibatkan banyak akun dan pemain dari berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dua anak laki-laki dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam di waduk kawasan perumahan Oleana Park, Piayu, Kecamatan Sebeduk pada hari Senin kemarin. Peristiwa tragis itu terjadi saat ketiganya bermain di sekitar waduk ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Kedua korban diketahui berinisial Ara, 11 tahun, dan AAP, 8 tahun, sementara seorang anak lainnya, ZAQ, 12 tahun, berhasil selamat setelah sempat berusaha menolong kedua rekannya. Kapolsek Sebeduk, Ibtu Alex Yasral, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, ketika anak itu awalnya bermain di dekat waduk sebelum akhirnya terpeleset dan tercebur ke dalam air. Menurut Alex, ZAQ berhasil menyelamatkan diri karena sempat menginjak bagian waduk yang lebih dangkal, sedangkan dua korban lainnya tenggelam dan tidak sempat keluar dari dalam air. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu kue ini hanya dikenal dengan

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Rentak Melayu, Jom Hebohkan. Selamat siang pendengar, senang sekali ya, kita sudah masuk ke dalam sesi kedua Rentak Melayu edisi hari ini. Selamat bagi pendengar yang ingin request lagu Melayu kesukaan Anda atau mau berpantun bersama kami, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Ada beberapa pantun sudah masuk di WhatsApp kami. Ada dari Nek Yasmin, nak berpantun. Rinyi-rinyi kusangka tamban, kalau tamban mana kilatnya? Rindu-rindu kusangka demam, kalau demam mana pucatnya? Ewa. Dekas lagu rebutan Aceh, langsung saya putarkan lagunya Nek Yasmin ya. Terima kasih banyak Nek Yasmin, sehat dan bahagia selalu. Ada Nek Sakira, nak berpantun juga. Banyak sekali orang ke laut mencari nafkah anak dan bini, hendak menanti orang berebut, hatiku gundah sepanjang hari. Ewa. Terima kasih banyak Nek Sakira untuk pantunnya, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
1: Assalamualaikum, Rentak Melayu, Jom Hebohkan bersama Azizah.
0: Jom, cikgu Jom.
1: Hujan Azizah.
0: Di sana hujan.
1: Hujan, masih nak tidur.
0: Di sini masih mendung-mendung manja lita.
1: Di sana belum hujan.
0: Tadi dah hujan, sekarang mendung.
1: Oh, di sini luar biasa
0: hujannya. Enak ya, buat tidur ya.
1: Enak. Tapi kalau digoda tak bisa tidur. Dan duduknya menggoda. Pantun juga.
0: Boleh cikgu silo pantun.
1: Jadi dengar hujan turun ya. Ini pantun nak balas boy sasaka yang datangnya batu ya.
0: Okey silo.
1: Dengar boy sasaka semalam dia pantun aku lah. Pokoknya gini lah ya. Jalan menyongsong jumpa bertanya. Cempaka berupa bertimpa akar. Dalam berpantun tiada menghina, kita semuanya sama belajar.
0: Dewa.
1: Tiada menghina lah Botai Saka.
0: Betul, betul.
1: Tapi antara kami dengan Botai Saka kan orang dah tahu sama tahu, tak bersalah ya. Yang kedua ya, dengan yeah. Botai Saka ha. Pulang bersama turun berjumpa. Berpandang datang, pulang dia pula yeah. Pengalaman saya belum seberapa. Pengalaman tuan apa kurangnya?
0: Iya.
1: Walaupun berumur, tapi pengalaman tu tak dapat saya tangkap lepas. Mungkin Boy Sasaka dapat lekat tangkap dia. Ya? Yeah. Jadi dia punya pengalaman yang tepat mungkin. Yang ketiga buat ini Bang Cengkiu ya.
0: Sila.
1: Kami ni setuju, semua mendengar kan? Kemarin kan setuju dia mendengar je kan? Mendengar apa je kan? Mendengar radio.
0: Gitu. Oh.
1: Rata bunga, tiganya mekar. Satu dikerat, tombangnya layu. Kita semua suka mendengar. Setuju sangat dengan Bang Tengkiu.
0: Eh, wah, Bang Tengkiu.
1: Setujulah kita mendengar, apalagi Azizah yang punya dia.
0: Tetap
1: ramah
0: ya.
1: Ramah orang dia kan.
0: Tetap ya.
1: Sama-sama, kami tak malu. Kami ni pemalu kan.
0: Oh, macam Putri malu.
1: Udah cica lagu cica.
0: Nah, lagu apa cikgu?
1: Lagu dia Pantun Budi.
0: Pantun Budi, oke siap. Ya,
1: itu aja Azizah ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak cikgu Norma untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu cikgu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam, Rentak Melayu, Jom Menghebohkan.
0: Jom hebohkan, Pak Tohat, sehat?
2: Ya, kurang sehat, saya demam.
0: Demam, lagi musim memang nih Pak Tohat.
2: Iya,
0: semoga lekas sembuh ya.
2: Amin, ya Allah.
0: Oke, Pak Tohat ada berapa pantun siang ini Pak Tohat?
2: Ini ada 4 pantun ya.
0: Oke, sila mainkan.
2: Yang pertama, aduh, radio dengar bunyi.
0: Iya, berdengung.
2: Ada kurma berbuah di jalan. Hijau muda disimpan dengan daun.
0: Iya.
2: Apa guna berwajah tampan kalau tiada bersopan santun.
0: Ewa, setuju.
2: Yang kedua ya.
0: Sila.
2: Jalan berempat jauh ke pelambung. Mamalini seorang sudah tiba. Jangan bersifat angkuh dan sombong. Kemana pergi orang tak suka.
0: Ewa, setuju.
2: Yang ketiga.
0: Sila.
2: Sopan disusun banyak paku. Terminum manis terasa gula. Bersopan santun anak Melayu. Tersenyum manis gila disapa.
0: Ewa.
2: Itulah sifat anak Melayu kan.
0: Betul. Nah,
2: yang keempat dan terakhir.
0: Sila mainkan.
2: Batang lapu tumbang di senja hari. Batang diambil sebatang di senja kala. Yang buruk datang dari saya sendiri. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Ewa, setuju.
2: Kalau dapat lagunya dari Ahmad Jaiz ya.
0: Okey, yang apa tu?
2: 10 tahun ku mengembara.
0: Okey, siap.
2: Buat Aziza, semoga sehat walafiat, dipanjang umur, dimudahkan rezeki sekeluarga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tohat untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Pak Tohat ya. Okey, baik. Silakan mendengar di 463351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, assalamualaikum Renta Melayu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renta Melayu, jom hebohkan bersama Aziza.
0: Jom hebohkan Mak Azi di sana. Sehat Mak Azi?
3: Alhamdulillah sehat, Za.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya bisa, Za?
0: Bisa, lagu apa?
3: Mengulik kenangan ya.
0: Mengulik kenangan. Sila pantunnya Mak Azi mainkan.
3: Waktu berjalan begitu cepat. Janganlah kita sampai terlambat. Tinggalkan dulu apa yang dibuat supaya kita dapat berkat.
0: Ewa, setuju.
3: Seia sekata rekaan semata. Untuk menyedap hati di dada. Balik belakang lain berkata, memanglah dia bermuka dua. Ya, selamat bertugas ya. Makasih banyak ya.
0: Terima kasih banyak Mak Azi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak Azi. Sehat dan bahagia selalu Mak Azi. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum Renta Melayu.
4: Waalaikumsalam Renta Melayu.
0: Loh, ketawa nih Pak Usul. Kenapa ketawa?
4: Aduh, Pak Fauzi tadi.
0: Aduh, tadi katanya dipikir sama Pak Fauzi lagi nyuri mobil.
4: Apa curi mobil sendiri aja, apa pun
0: curi. Makanya itu pula saya ketawa.
4: Dia apa? Gapar lah masuk loh.
0: Udah tadi.
4: Oh, gapar jangan pergi ke sawang, enggak di sawang ada joget tuh.
0: Oh, ada joget di sana.
4: Empat orang joget, yang dari Penyalai satu, di apa, di sawang tiga.
0: Oke.
4: lagunya.
0: Nah, lagu apa Pak Usul?
4: Gimana kan ku cari ganti?
0: Oke, siap.
4: Puas pergi cari anu, cari tak dapat cari ganti. Dari lembah ke desa, dari aduh, desa ke gunung, langsung ke kota, tak dapat ganti.
0: Mungkin di planet lain ya.
4: Pantun
0: Pak Susilo.
4: Gelap pekat waktu malam. Sebab mimpi mata terjaga. Ini tentang makanan haram, merusak diri, merusak keluarga.
0: Ewa, setuju.
4: Bila hendak meniti papan, papan lama dipukul-pukul. Bila yang haram jadi santapan, doa dipanjat takkan makbul.
0: Ewa.
4: Orang kampung orang kampung mungon mempelam. Di waktu pagi tanah dah terang. Yeah. Orang suka memakan haram. Anaknya tumbuh jadi pembangkang.
0: Ewa.
4: Tiga je lah.
0: Okey, siapa usul?
4: Semoga Aziza sehat selalu. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Usul Limin. Sehat dan bahagia selalu Pak Usul ya. Baik pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami tadi berpantun dan yang request lagu Melayu kesukaan Anda. Masih banyak yang telpon tapi waktu kita sudah semakin habis ya, karena sampai jam 1 siang saja. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah bergabung. Bagi yang belum bergabung bisa besok lagi dicoba ya, karena Rentak Melayu Jom Hebohkan selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Cikgu Norma dengan pantun Budi.

Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
2: Saya sangat senang bisa menjadi juara dan membawa nama SDN 009 Langsat.
3: Kami menekankan pentingnya sinergi data. Kami ingin teknologi ini menjadi solusi yang adaptif.
1: Mengawali warta berita daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. SDN 009 Nongsa menang lomba menulis cerita. ITBA dan Telkom University kerjasama adakan FGD tentang pariwisata. Warta berita daerah selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Aziza.

0: Salsabila dari SD Negeri 009 Nongsa menang dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Batam, jenjang sekolah dasar dan akan mewakili Batam untuk tingkat provinsi. Fajar Walinda melaporkan.
1: Prestasi membanggakan diraih SD Negeri 009 Nongsa dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kota Batam jenjang sekolah dasar yang digelar di One Battle Mall pada Senin 11 Mei 2026. Dalam kompetisi tersebut, siswa kelas 5 ini Salsabila berhasil meraih juara 1 cabang lomba menulis cerita dan akan mewakili Kota Batam ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau. FLS3N tingkat Kota Batam dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan menjadi wadah pengembangan kreativitas, literasi, serta bakat seni dan sastra siswa. Sehingga kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan wilayah setempat. Dalam karyanya, Salsabila mengangkat cerita yang terinspirasi dari ciri khas serta budaya lokal Batam sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah. Kepala SD Negeri 009 Nongsa, Sumini, menyampaikan apresiasi atas kerja keras siswa dan pendamping dalam persiapan lomba. Salsabila mengaku bersyukur dan bertekad memberikan penampilan terbaik di tingkat provinsi.
2: Saya sangat senang bisa menjadi juara dan membawa nama SDN 009 Nongsa serta Kecamatan Nongsa. Saya ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik saat mewakili Kota Batam di tingkat provinsi nanti.
1: Sementara itu, pembimbing lomba Aninda Aprilia Hasan menyebut keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten serta semangat belajar yang tinggi.
3: Kami berlatih bersama dengan penuh semangat, mulai dari mencari ide cerita, mengenalkan budaya daerah, hingga melatih kemampuan menulis dan rasa percaya diri siswa. Keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten dan semangat belajar yang tinggi, tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah, teman-teman, juga orang tua murid, dan kerjasama kami semua. Yang dipersiapkan siswa untuk lomba berikutnya tentunya menjaga kesehatan, kemudian terus berlatih dan juga berdoa.
1: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi melalui literasi dan seni. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad menghadiri peresmian gedung dan garasi Madenpom Batam pada Senin di tanggal 11 Mei kemarin sebagai bagian dari realisasi hibah pemerintah Kota Batam kepada Detasemen Polisi Militer atau Denpom. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan wujud sinergi lintas sektor dalam memperkuat sarana dan prasarana instansi vertikal guna menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, soliditas Forkopimda menjadi fondasi penting dalam menciptakan keamanan dan kondusivitas wilayah, terutama karena Batam merupakan kawasan strategis nasional dan salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. Ia menambahkan bahwa pertumbuhan investasi dan ekonomi hanya dapat berjalan optimal apabila situasi keamanan tetap terjaga, sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur Forkopimda perlu terus diperkuat. Pada kesempatan yang sama, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Danpuspomat Mayjen TNI Eka Wijaya Permana menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemko Batam dan berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung tugas serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol peresmian gedung tersebut. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Pengembangan transportasi publik di Kota Batam terus dilakukan melalui penambahan armada dan rute guna meningkatkan mobilitas masyarakat. Faik Iqbar Musaki melaporkan.
4: Pemerintah Kota Batam terus mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan di perkotaan. Salah satu program unggulan adalah penguatan layanan Trans Batam yang kini semakin diminati masyarakat. Saat ini, layanan Trans Batam telah melayani hampir 5.000 penumpang setiap hari melalui 9 koridor yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah juga terus menambah armada baru guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna. Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik akan terus dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
5: Penataan sistem transportasi publik terintegrasi, pengembangan BRT dan pembangunan LRT dengan 9 rute koridor Trans Batam yang melayani hampir 5.000 orang penumpang per hari dengan skema dikelola oleh operator pihak ketiga. Pada tahun 2025, terdapat penambahan 13 unit bus baru. Tahun 2026, penambahan 19 unit bus baru dan satu koridor arah Nongsa, serta tahun 2027 ditargetkan penambahan 5 unit bus baru.
4: Selain itu, rencana pengembangan sistem BRT dan LRT juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan transportasi yang modern dan terintegrasi di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Kota Batam kembali menjadi rujukan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB atau Free Trade Zone atau FTZ di Indonesia. Kali ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT yang dipimpin Gubernur Emmanuel Melkiades Selaka Lena melakukan kunjungan kerja dan berdiskusi langsung dengan Wali Kota Batam Amsakar Ahmad serta Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Pertemuan tersebut membahas pengembangan FTZ, peningkatan investasi, konektivitas antar pulau, serta peluang kerjasama ekonomi antara kedua daerah yang berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Dalam dialog itu, Amsakar menjelaskan bahwa keberhasilan FTZ ditentukan oleh kemudahan regulasi, pelayanan perizinan yang cepat, serta dukungan digitalisasi untuk menarik investasi. Ia juga menyoroti pentingnya insentif fiskal dan peluang kolaborasi sektor kemaritiman, mengingat Batam memiliki industri galangan kapal yang dapat mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT. Selain itu, kerjasama promosi produk dan budaya turut dibahas termasuk potensi pasar bagi produk lokal NTT di Batam. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi di bidang investasi, perdagangan, transportasi, dan pengembangan ekonomi daerah. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Upaya mewujudkan pariwisata yang modern dan berkelanjutan terus diperkuat melalui kegiatan fokus group discussion atau FGD bertajuk Membangun Pariwisata Cerdas di Kota Batam melalui inovasi peta digital wisata. Fajar Walinda melaporkan.
1: Upaya mewujudkan pariwisata modern dan berkelanjutan di Kota Batam terus diperkuat melalui fokus group discussion bertajuk Membangun Pariwisata Cerdas di Kota Batam melalui inovasi peta digital wisata yang digelar pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi penelitian antara Institut Teknologi Batam atau ITEBA dan Telkom University sebagai langkah strategis mendukung konsep smart tourism di Batam. FGD tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah, akademisi, industri, asosiasi pariwisata, hingga tokoh masyarakat. Hadir diantaranya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata, perwakilan industri pariwisata, asosiasi, serta akademisi dari sejumlah perguruan tinggi. Dalam forum ini, tim peneliti memaparkan konsep peta digital wisata yang mengintegrasikan informasi destinasi secara komprehensif, tidak hanya untuk promosi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan keberlanjutan. Wakil Rektor 1 ITEBA, Ansarullah Lawi, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi ITEBA.
6: Bagi kami tidak hanya bicara soal promosi digital, tetapi bagaimana mengintegrasikan data destinasi secara komprehensif dengan tetap menjaga aspek lingkungan, sosial, dan budaya lokal. Dalam diskusi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta para stakeholder terkait, kami menekankan pentingnya sinergi data. Kami ingin teknologi ini menjadi solusi yang adaptif, termasuk dalam memantau kualitas udara hingga pelestarian mangrove di Batam. Besar harapan kami, inovasi peta digital ini menjadi pondasi bagi pariwisata Batam yang cerdas, informatif, dan berkelanjutan untuk masa depan. ITEBA siap berkontribusi bagi kemajuan teknologi dan pariwisata daerah.
1: Melalui diskusi yang berlangsung dalam beberapa sesi, peserta menekankan pentingnya sinergi data, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas promosi wisata. Diharapkan inovasi peta digital ini menjadi fondasi pengembangan pariwisata cerdas di Batam yang adaptif, informatif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Otoritas Maritim Malaysia meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR untuk 14 orang yang masih hilang setelah sebuah kapal yang diduga membawa migran tanpa dokumen asal Indonesia tenggelam di perairan barat Malaysia pada Senin kemarin. Kejadian terjadi di dekat Pulau Pangkor, negara bagian Perak, setelah seorang nelayan melaporkan adanya korban yang mengapung di laut. Sebanyak 23 warga negara Indonesia, termasuk 7 perempuan, berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan dan telah dibawa ke fasilitas kepolisian laut untuk proses pendataan dan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil awal penyelidikan, kapal tersebut membawa total 37 orang dan berangkat dari Kisaran, Indonesia pada 9 Mei dengan tujuan beberapa kota di Malaysia, termasuk Kuala Lumpur dan Pulau Penang. Hingga saat ini, identitas para korban yang belum ditemukan masih dalam proses pendalaman, sementara tim SAR terus melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pihak berwenang menyatakan operasi akan dilanjutkan hingga seluruh korban ditemukan. Kecelakaan di jalur perairan antara Indonesia dan Malaysia relatif sering terjadi, terutama melibatkan kapal yang kelebihan muatan dan digunakan untuk mengangkut pekerja migran. Setiap tahunnya, diperkirakan puluhan ribu warga Indonesia menempuh jalur laut secara beresiko untuk mencari pekerjaan di sektor perkebunan dan industri di Malaysia, sebagian di antaranya direkrut oleh jaringan penyelundupan manusia. Pemerintah kedua negara secara berkala mengingatkan pentingnya jalur migrasi resmi serta peningkatan pengawasan untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Tottenham Hotspur belum mampu menjauh dari zona degradasi setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Leeds United dalam lanjutan Liga Premier 2025-2026 pada Senin di Tottenham Hotspur Stadium London. Sejak awal laga, tim asuhan Roberto De Zerbi ini terlihat kesulitan menghadapi permainan efektif Leeds yang beberapa kali menekan pertahanan tuan rumah. Spurs sempat menghadapi tekanan sebelum akhirnya Matty Stell membawa Tottenham unggul pada menit ke-50 lewat gol indah ke pojok atas gawang. Namun keunggulan itu tak bertahan lama, karena pada menit ke-69 Tel melakukan pelanggaran di kotak penalti yang berujung pada hadiah penalti untuk Leeds. Dominic Calvert-Lewin sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di sisa pertandingan, kedua tim saling menekan termasuk peluang emas di masa injury time yang masih gagal dikonversi menjadi gol. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap imbang. Hasil ini membuat Tottenham tertahan di peringkat 17 dengan 38 poin, hanya 2 poin di atas zona degradasi. Sementara Leeds berada di posisi 14 dengan 44 poin. Berita selanjutnya pendengar, kejuaraan Asia Modern Pentathlon U17 dan U19 atau Asian Modern Pentathlon Championship 2026 resmi dibuka di Ballroom Hotel Mustika Yogyakarta pada Senin malam. Ajang level kontinental ini diikuti atlet dari berbagai negara yakni India, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Taipei, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Umum PPMPI Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan rasa saling menghormati selama kompetisi berlangsung. Ia menegaskan bahwa kejuaraan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan prestasi modern pentathlon Asia ke level dunia. Pembukaan juga dihadiri perwakilan Kemenpora NOC Indonesia, Pemerintah Provinsi Yogyakarta, serta organisasi olahraga internasional terkait. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan kebanggaan atas terpilihnya Yogyakarta sebagai tuan rumah dan berharap kompetisi berjalan lancar serta sportivitas tinggi. Modern pentathlon sendiri dikenal sebagai olahraga yang menguji 5 disiplin sekaligus yakni anggar, rintangan, renang, lari, dan menembak laser pistol. Ajang ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi atlet muda Asia menuju panggung dunia dan bahkan Olimpiade. Berita terakhir pendengar dari dunia tenis. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner menyamai rekor Novak Djokovic setelah meraih kemenangan pada putaran ketiga Italian Open 2026 di Roma. Kemenangan tersebut membuat Sinner mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Master 1000, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan sejak Shanghai Master pada Oktober 2025. Bertanding di Foro Italico Senin 11 Mei, Sinner menundukkan Alexei Popirin dengan skor meyakinkan 6-2, 6-0. Tampil di hadapan publik tuan rumah, petenis Italia berusia 24 tahun itu langsung mengambil kendali permainan sejak awal. Ia mematahkan servis lawan pada game pembuka dan mendominasi rally baseline termasuk memanfaatkan drop shot akurat sepanjang pertandingan. Dengan hasil ini, Sinner melangkah ke babak 16 besar dan akan menghadapi Andrea Pellegrino. Ia juga sebelumnya menjuari Monte Carlo Master dan Madrid Open di lapangan tanah liat. Jika berhasil menjuari Roma, Sinner akan menyamai pencapaian karir Golden Master milik Djokovic, yakni meraih gelar di seluruh 9 turnamen ATP Master sering. Demikian berita olahraga hari ini pendengar, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. SDN 009 Nongsa menang lomba menulis cerita. ITB dan Telkom University kerjasama adakan FGD tentang pariwisata. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Jerry selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Simak dan dengarkan setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1

0: Majelis Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Senang sekali saya Siza masih menemani ruang dengar Anda di Batam siang ini ya. Dan saya akan hadirkan satu panggilan dari rilis panggilan Pengadilan Agama Kota Batam. Telah memanggil Tri Wahyuni binti Miswanto, tempat dan tanggal lahir di Medan, 15 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Komplek Tiban Indah Permai, Blok TG nomor 9, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Cekupang, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Cekupang untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Riki Setia Wahyudi bin Subandrio S sebagai pemohon melawan Tri Wahyuni binti Miswanto sebagai termohon. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Berikut tadi pendengar, rilis panggilan dari Pengadilan Agama Batam, nanti akan kita lanjutkan di Goda ya. Geng Nandut mantul, mantap betul. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
2: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya iya iya.
3: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah ini, sini mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda ya. Kali ini dalam program Digoda, Digiang Dangdut Mantul, mantap betul. Ditemani cuaca yang mulai haredang ya di RRI Batam pendengar. Semoga tidak menyurutkan semangat pendengar untuk terus berdangdut ya bersama kami di Pro 1 RRI Batam. Silakan bagi pendengar yang ingin berdangdut bersama kami, request lagu dangdut atau sekedar mau kirim-kirim salam, boleh banget bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sudah mulai banyak nih yang berkirim salam di WhatsApp kami, saya bacakan terlebih dahulu ya. Ada dari Bang Roy Saputra, katanya mau minta request lagu dari Mega Mustika, Hitam Bukan Putih. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roy ya. Kemudian Bang Roy mau kirim-kirim salam buat Mas Prabu, Tengku Ardiansyah, Nek Peggy, JS, Kak Raha, Emira, Mama Nia, Puspa, Lukas Wulan, Mbak Uslimin, Pak Fauzi, Pak Tohat, Mak Rempong, Mama Azi, Nek Sakira, Nek Kembar, Zainal, Budi Dilepu, atau Engke, Nur Bilkis, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak ya Bang Roy Saputra, sehat dan bahagia selalu Bang Roy. Ada Bang Roni dari SDB hadir mau request lagu 100 kali dari Safar KDI. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roni ya. Bang Roni juga mau kirim-kirim.

Makasih banyak Bang Abednego. Sehat dan bahagia selalu Bang Abednego di Meranti. Ada Nek Shakira hadir, mau rekas lagu Cemara Biru. Sudah saya putarkan lagunya ya Kak, Nenek Shakira ya. Nek Shakira mau kirim-kirim salam untuk Iman, Abednego, Prabu Bangkit, Pak Kumis, Roni, Amira, Cik Mustafa, Paul Sumimin, Nirmala, Kak Fat, Jamilah, Siti Jamil.

Terima kasih banyak nih Shakira, sehat dan bahagia selalu di Batam Lestari ya. Ada Bule Eva, katanya mau request lagu Sekonyong Koder. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Bule Eva J. Dan Bule Eva mau kirim-kirim salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mor, Kak Mila, Mas Lidar. Dan salam satu untuk sama aja katanya. Terima kasih banyak Bule Eva, matur suwun, sehat dan bahagia selalu J.

0: Bang Hafiz, Kak Azlia, Adik Aziz, Kak Lila, dan untuk keluarga di Guntung, Mak Ngah Sunar, Tok Subal, buat keluarga di Batam, Kak Ipah, Kak Zai, Abang Ilon, Abang Mot, dan buat Nek Kembar, Pak Usunimin, Cik Gunorma, Ayah Li, spesial buat Mak Ci Ella yang lagi jualan. Semoga laris. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bang Astral ya. Sehat dan bahagia selalu di Sanglar. Ada dari Teonik juga hadir. Katanya Damang, Neng. Damang. Salamnya untuk semua aja. Oke. Terima kasih banyak Teonik ya. Sehat dan bahagia selalu. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Halo, assalamualaikum Digoda.
0: Gayana Andut
1: Mantul. Yang
0: mantul. Mantap betul. Dengan kakak siapa ini?
1: Cepat ini radio, jadi apa di HP ini kecil suara dia.
0: Oke, dengan kak siapa?
1: Kak Fatmawati.
0: Oh, Kak Fat rupanya. Sehat Kak Fat?
1: Alhamdulillah.
0: Udah makan siang Kak Fat?
1: Sehat. Oh, udah, kecil mata tertidur. Habis tidur, dengar radio.
0: Eh, masuk. Oke, Kak Fat, nak request nada suara apa siang ini?
1: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang, oke boleh.
1: Salam-salamnya Aziza untuk geruk nano-nano, sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Untuk Nak Sira, bahagia selalu. Amin. Dengan anak yang tersayang. Untuk Kak Jemilah juga. Untuk Ibu Asri. Untuk Mak Azri. Untuk Pak Fauzi, Mak Iman. Untuk Kapten Sam. Untuk Monik juga.

0: Iya, mantul. Dengan siapa dan di mana?
1: Iya, orang Sawang, Kakak Aisyah.
0: Kak Aisyah, macam mana kabarnya di Sawang?
1: Alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Macam mana cuaca di Sawang?
1: Cuaca sekarang cerah lah.
0: Redang?
1: Redang lah, tapi redang sangat itu tidak lah, agak-agak mendung.
0: Yang sedang-sedang saja ya. Oke, siap. Nak request lagu apa ini?
1: Lagu ini, lagu penantian, lagu Mansur S.
0: Penantian ya, nanti siapakah?
1: Lagi banyak ya nih cantik. Nanti ya enak, keluarga semua.
0: Oke, sila salam-salamnya boleh.
1: Salam buat juga, semoga sehat selalu, banyak umur rezeki saya.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Monik juga, buat Pak Ufi Gemoy. Buat Minang 10, buat Nirmala, buat Datuk Insya Kawin, buat Bang Roy, buat siapa lagi ya, buat lupa tu banyak sangat. Anu lama ya tak gabung kan?
0: Iya Kak Aisyah.
1: Cuaca ni tak bagus. buat satu tu semula Nuza.
0: Okey, siap Kak Aisyah.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Aisyah. Sehat dan bahagia selalu di Sawang ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum digoda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda di Goyang Dangdut mantul bersama DJ Aziza.
0: Iya, kamu Monik masuk lagi.
2: Iya, masuk lagi yang kedua kali.
0: Iya, udah makan kamu Monik?
2: Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah semuanya DJ Aziza.
0: Oke, bagus. Alhamdulillah.
2: Iya, lagu boleh?
0: Boleh, nak lagu apa?
2: Oke. Seperti biasa di Jakarta India, boleh kan DJ Aziza?
0: Boleh.
2: Oke, kalau gitu salam yang pertama buatnya Digi Aziza yang bertugas. Semoga selalu sehat dan murahkan rezekinya. Amin. Ya Allah. Salamnya buatnya Kak Tentang Pemuda India, Bu Siti, Mama Lina, Pak Cik Ustaz Koko Ayam, Nenek Kembar Pak Malati kita ya, Kak Aisyah, Kak Ani, Ika, Rahma, Pak Haji Kenai, Pak Ngam bersama Bunda ya, sehat selalu, Bang Iman, Bu Ti, Betty. Terus ada Pak Cik Mustafa Koko Ayah. Ada Pak Cik Nenek Pegi, Nenek Karin. Apa ni kakawin saya selalu. Pak Cik, Kak Mas Tidar, Kak Juliana, Kak Jamila 12, Mama Boy, Mama Dewi, Putri Cantik, Mama Mia, Bunda Maya ya, yang di Guntong, Kak Mas Tura, terus Udang Galak, Papa Rifi, Nur Bilkis, Udin Buton. Terus ada Nenek Kembar mewakili grup nano-nano ya Mbak Dia. Bukti kita, Pak Toha kita berrais, Mama Aziz ya selalu. Abed Nego juga, Roni dan bersama Roy Saputra. Kalau gitu, Monik undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Monik. Saya dan bahagia selalu bersama Bang Teni ya di Tanjung Omah. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
3: Waalaikumsalam, digoda, digoyang dangdut.
0: Mantul, mantap betul.
3: Mantul, mantap betul.
0: Iya, Bang Jaka Suara masuk lagi.
3: Masuk lagi, alhamdulillah.
0: Iya, udah makan siang kali ini Bang Jaka Suara.
3: Baru siap tadi.
0: Oke, alhamdulillah. Nak request
3: lagu, bisa lagu.
0: Bisa, nak request ada suara apa?
3: Ida Lela dengan Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi, yang apa judulnya?
3: Siapa yang takkan bangga?
0: Siapa?
3: Punya istri jelita. Itu lagu judul.
0: Apa judulnya dia?
3: Itulah. Bagaikan seorang dewi dari kayangan.
0: Oke, siap. Hello sayang ya nampaknya ya. Hello sayang bukan?
3: Bukan saya.
0: Judulnya Hello Sayang bukan?
3: Iya lagunya.
0: Kayaknya ya. Oke, siap.
3: Assalam Mbak Norma. Norna, Narmil, Norma, Jamilah, Dinor, Dapa, Nek Kembar, Bil, Kak Bilkis, Wak Normi, Rahma, Kak Puspa.

0: Nenek Aswa, Abang Pak Fauzi, Mama Iman, Atuk Nikah Kawin, Pak Tohat, Mama Dewi, Nirmala, Bang Raja, Bang Thank You, satu buat semua.
1: Oke, siap menjaga suara.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Uslimin. Sehat dan baik selalu juga ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum, Digoda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut sama Ajija.
1: Iya.
2: Ini lagi di jalan Ajija.
1: Patutlah, kayaknya lagi di proyek ya.
2: Iya, apa namanya. Bayangkan loh, Jie. Bayangin dari dapur 12
1: Ush.
2: Sampai tembusnya ini di simpang dam. Baru tembus Ajija.
1: Oke, okay.
2: Iya.
1: Mantap.
2: Oh, macan manis dan cantik Ajija. Sehat ya?
1: Sehat dong, seperti biasa.
2: Alhamdulillah. Iya, Mas Rabu pengen spesialin lagu buat Bang Roy Saputra lah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Mas Rabu salamin pertama sama beliau, luar biasa, biasa di luar.
1: Memang ya.
2: Kasih ini udah lama nggak diputar itu yang Eri Susan.
1: Yang tidak.
2: Iya, udah lama tuh tak dengar itu.
1: Iya ya, kita putar.
2: Aslinya itu kan. Aslinya kesukaan Bang Iman, tapi nggak apa-apalah buat Bang Roy ya, biar dia terhibur ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, oh iya, keadaan lalu lintas untuk saat ini terpantau lancar, padat merayap.
1: Padat merayap, berarti nggak lancar dong?
2: Iya, jadi padat merayap ya, sedikit lancar, sedikit enggak.
1: Oke, okay, setengah.
2: Ah, ya, bagi yang udah gaji ini lancar. Ini kayaknya daerahnya Kasarina, Piayu, hujan itu.
1: Oh,
2: mendung banget.
1: Gak rata nah, memang
2: kalau, nih. Iya, kalau di Tambir, ini apa, mendung. Tapi kalau di dalam mallnya kayaknya cerah, orang pada belanja situ.
1: Iya, betul, betul.
2: Iya, kalau di mall mendung repot nanti. Buat Ajija, semoga rezekinya lancar ya.
1: Amin, hati-hati Mas Rabu ya.
2: Iya, ini insya Allah doa maku lah Ajija dalam perjalanan.
1: Iya.
2: Terus mendung, hujan, itu doa maku lah Ajija.
1: Amin, amin.
2: Iya, okay. Buat Bang Roy juga semoga beliau sehat. Amin. Buat Bang Roni, Bang Thank You. Oh, Bang Thank You, Mas lah ini ada Ajija nih.
1: Okay.
2: Katanya nggak ada radio yang lain selain radionya Ajija.
1: Percaya deh, saya percaya.
2: Buat Bang Iman, buat Nenek Sakira, Nenek Najwa. Kalau kata siapa?
1: Kata siapa tuh?
2: Kata siapa ya kemarin? Oh, kata Kak Jamila. Oma Jamila kata kalau cewek nyalamin cewek, cowok nyalamin cowok.
1: Kenapa gitu?
2: Iya nggak tahu lah kata Arda. Oh iya ya, iya semalam katanya. Sebenarnya sih kalau kita apa ya, ya kita seingat kita lah Ajija.
1: Iya, kan gitu. Lupa semuanya pada nelpon ya.
2: Iya, kadang lupa.
1: Benar.
2: Gitu, tapi kalau sama Ajija sih nggak lupa karena Ajija yang bawa siarannya kan ya. Terus salam buat Bang Andi Manda. Udah masuk Bang Andi ya, belum?
1: Belum.
2: Ah, 2-0 dia. Katanya kan siapa yang duluan masuk dapat poin kata dia.
1: Oke, nanti ditukar ya.
2: Iya, buat Nenek Kembar, buat Nur Bilqis, buat Toci, Bang Durais, Bang Tohat, Bang Pauji, Ibu Norma, Mama Aji, Bapak Aji, Bang. Terus salam buat semuanya lah Ajija ya.
1: Oke, siap Mas Prabu.
2: Iya, iya matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Kami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Prabu. Hati-hati di jalannya ya. Oke, Oke, ini ada dari Kak Ana nih, pendengar. Katanya mau kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Kak Raha, Kak Putri Cantik, Pak Alang, Abenego, Roni, Bang Udin, Cik Mustafa, Bang Iman, Kak Ani, Norma, Bang Haji, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Oke, terima kasih banyak ya, Kak Ana ya. Oke, pendengar, langsung saja kita putarkan request lagu dari para penelpon. Tadi ada Kak Aisyah yang request lagu Penantian dari Mansyur S.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Selasa 12 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut, namun video tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018. Saat itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Masih di Pro 1 RRI di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Digoda, Digana Untuk Mantul, mantap betul ya. Dengar silakan, bagi yang ingin bergabung masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp kami ya di 0811778101. Saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp. Pendengar ada Kak Sarinah di Tanjung Piayu. Katanya di Piayu bukan mendung lagi, dah turun hujan deras sekali. Wah, Batam ini memang beda daerah, beda cuaca ya.

Nyai Nora dan untuk semua aja katanya. Oke, terima kasih banyak Kak Sarina QQ. Sehat dan bahagia selalu ya. Ada di Nek Ashwa yang lagi di

Erlina, Jamilah, Siti Jamilah, Bang Udin Mutam, Putra Rangsang, Pak Sulimin, Pak Prabu, Pak Gafar, Pak Engah, Pak Fauzi, Norma, Monik, dan untuk semua aja. Oke. Terima kasih banyak, Nek Ashu.

0: cinta ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Nigoda.
1: Waalaikumsalam, Nigo yang dandut.
0: Mantul, mantap betul. Dengan kak, iya, dengan kakak siapa ini? Oh, Cikgu Norma, suaranya putus-putus.
1: Putus?
0: Iya, putus-putus.
1: Sebelum putus habis, kasih lagu.
0: Apa tuh, Cikgu?
1: Hujan.
0: Lagunya Hujan?
1: Dari Harry Susan.
0: Oke, siap.
1: Memang kebetulan hujan, nak tidur pun tak dapat.
0: Jadi masuk aja ya.
1: Kan tadi udah dibilang, kalau digoda di goyang dandut, memang tak bisa tidur.
0: Iya ya.
1: Digoda terus.
0: Jadi melek terus ya.
1: Apa kata orang Melayu, pejam celik, materi macam tidur ayam.
0: Tidur ayam pula ya.
1: Jadi salam dia lah ya.
0: Boleh, silakan Cikgu.
1: Salam buat Kak Juliana tadi ya, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Terus buat nenek kembar juga, buatnya Long Asri, buatnya Mama Boy, buatnya Mbak Putri, terus Pak Fauzi, Mama Iman, buatnya itu Mama Azri ya, buatnya Bang Iwan, buatnya Bang Asri, buat Pak Kumis, terus buatnya Bang Yazid, buatnya Bang Jengkiu, Mas Prabu, terus buatnya Bang Udin, Bang Iman, Kak Berta, Bang Haji, Bang Ismail. Hati kami panggil Bang Haji, Pak Haji, Bang Haji. Ya Haji lah ya.
0: Oke.
1: Dapat muda sikit Haji je. Terus buatnya siapa lagi? Buat Pak Mor ya, sama Kak Mila. Buatnya Bapak Tohat juga sama Mak Lima. Semoga diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
1: Kerja jangan angkat berat, Pak. Bang Roj, Bang Dorajais.
0: Dorajais.
1: Dorajais sama Bang Atan sabar ya. Mungkin itu sahabat dia, bersahabat juga dengan Norma ya. Jadi Norma ingat. Terus buatnya itu apa? Ratu Enggang, Bang Abid Nego. Terus buatnya apa tu? Teh unik eh.
0: Teh unik.
1: Yeah. Samanya Ika. Istiawan juga, buat Ibu Faridah juga, ayo terus satu buat semua aja tanpa terkecuali Azizah.
0: Oke, okay, siap.
1: Tak Jamilah, tak kami lupakan ya, Siti Jamilah juga. Itu aja, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Norma. Sehat dan bahagia selalu Cikgu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Nigoda.
1: Waalaikumsalam, Nigoda. Digoyang dandut mantul, mantap betul, betul.
0: Silakan masuk nih kembar.
1: Alhamdulillah, bisa.
0: Ya.
1: Barusan ni mau letup kala dia, suaranya sebalik cepat. Tengok takut. Pas pula bisa masuk.
0: Iya loh, rezeki nih kembar nih dua kali masuk ya.
1: Itu lagi, ni cepat pulang ni semua tengok aja dia dah mesti letup, takut apa-apa kan. Tak bisa pakai baterai, pakai listrik, pakai baterai ni.
0: Ya Allah, luar biasa perjuangan Nek Kembar ya.
1: Nah, itulah kadang. Okey lah.
0: Okey Nek Kembar, nada suara apa nih?
1: Lagu karena Nek Kembar selalu dikedepankan oleh Bule Fa. Terima kasih Bule Fa, tolong naikkan permintaan Bule Fa tadi.
0: Oh, oke, okay. Cintaku sekonyong-konyong koder tadi ya.
1: Oke lah. Okay, terima kasih banyak Diza.
0: Sama-sama Nek Kembar.
1: Terima kasih Bule Fa, selalu ke depan Nek Kembar ya. Sehat selalu buat Diza juga. Sehat selalu, sehat selalu di masa rezekinya. Sampai selamat sampai di rumah nanti.
0: Amin.
1: Tidak kehujanan karena di atas dalam atap ya.
0: Iya dong.
1: Oke lah, terus salamnya buat Anu-Nano, sehat selalu, kompak selalu. Buat Bang Wati, Bang Roy Saputra, juga selalu nenggol. Buat Pak Kumis, makasih Pak Kumis nenggol. Buat Asral tadi ya, kata Nenek Kembar dengar, makasih. Buat Norma tadi, sehat selalu Norma. Terus buat Ani Roma, buat anak kau tu juga dari A tadi, makasih. Buat Nenek Takira juga, buat Nenek Azwa, Nenek Azwa. Coba mampir ke RI jemput Diza sekarang Nenek Azwa kalau di Batam. Radio aja cepat, lagi Diza ada tuh. Terus buatnya apa ya buat Pak Usuliman tadi, makasih di sam anu apa salamnya Bapak Mbak Maiman, Pak Polis sehat selalu Mama, Mama Mak Kun baru sempat sampai ke sana. Terus buatnya Pak Dia sehat ke semangat-semangat Pak Dia, Mak Dia. Terus buat Titita, terus buat Rohani, buat Ina, buat Gafal, buat Ismail, buat Amri, buat Iman, buat Mak Munah tak terlupakan, Bang Bang Haji, Kak Haji, buat Bunda dengan Pak Nga, buat Nenek Kari, Nenek Nenek Peggy, Nenek Sakira, Nenek Azwa juga. Terus buatnya Bang Saiman, buat Bang Tohat, Kak Lima tak terlupakan, sehat selalu Bang, semangat-semangat Bang. Jangan berkawan dengan Pak Imam.
0: Kenapa?
1: Ya, si demam. Ya Allah, sehatkanlah Bangku. Jangan sampai demam terus. Semangat Bang, makan minum air hangat, kopi, teh panas ya. Terus buat anu apa? Buat dia anak, buat dia Jamila, buat Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi. Terus buatnya Mas Sura, buat Mama Boy, buat Putri Cantik, buat semua tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Monik, buat Pak Tensan, lupa nanti Pak Tensan selalu nyenggol untuk Mak Kun, Mak Dia, buat anakku Pak Tensan, buat Mak Kun anak. Buat Mak Dia, salam buat anakku untuk Kapten Sasat selalu ya. Buat Bu Titi sihat selalu juga di sana. Buat semua, buat Babu Bangkit dan Jenggol. Babu Bangkit jangan lupa Sonia malam minggu ya.
0: Okay.
1: Buat Ande Mustafa juga, Mbak Wangiti, Uni
0: Desi,
1: Tete Uni, Uni Desi. Buat semua, buat Udin Buta, buat semua lah kalau diikutkan yang panjang. Ikut aja lah Lira yang terpanjang, ikut okay. aja dari kembali juga sama aja ya. Karena kita boleh bagi-bagi.
0: Betul.
1: Banyak, itu aja buat Lira lagi sama serang aja. Alhamdulillah Hani sudah pulang dengan radio. Sejarilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nek Kembar. Sehat dan baik selalu Nek Kembar ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Digoda.
2: Dekoda, dekoyang dandur. Waalaikumsalam. Jadi how are you?
0: I'm fine, thank you Cap. And how are you?
2: Halo.
0: Ya, halo. I'm fine, thank you.
2: Ada Captain sampai suara tak?
0: Ada suaranya, Cap, jelas.
2: Very clear, very good. Okay. Cap nak senggol tadi, Makku, terima kasih ingat juga pada Captain Sam, dia ke India, InsyaAllah. Cuma satu, Captain Sam, doa kepada Allah agar mata dia kelih kembalilah. InsyaAllah kalau ada moden yang bisa tukarkan mata tu jadi pulih, dapat tengok dunia. Boleh tengok wajah dia dekat India di sini. Dan lagi satu special untuk Monik. Monik berapa hari ni Cap tak dapat hubung pasal Cap sibuk sayang. Cap sayang kamu macam keluarga. Dan untuk Mak Kun, special untuk Mak Lina Dan lagi satu siapa? Okey, Cap pun dalam keadaan bertugas sekarang. Tapi sempat lah. Tapi untuk Liza, salam doa dari suara dia dekat India. Ikhlas Cap cakap kesetiaan kamu membahagiakan suami dan anak-anak kamu. Itu saja Zita.
0: Okay,
2: Cap minta lagu, bisa dapat lagu tak? Dah.
0: Lagu apa Cap?
2: Asal Iwan tu dia ada senggol lautan India lah. Lagu Iwan yang sedang-sedang saja kalau boleh lah.
0: Okay, siap Cap.
2: You take care yourself be a nice housewife jadi isteri yang baik dan beriman soleha. Okay,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu Cap. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Digoda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
3: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal dengan abang siapa ini?
3: Boy Kasaka.
0: Bang Boy rupanya. Bang Boy sehat Bang Boy?
3: Alhamdulillah di sini. Ya.
0: Sehat ya?
3: Sehat. Kabarnya waras ya?
0: Alhamdulillah waras ya, sehat waras. Oke Bang Boy, siang ini dari kasih lagu apa Bang Boy?
3: Lagu remix lah kalau bisa ya.
0: Yang apa tuh remixnya?
3: ya puterin aja lah, pokoknya remix.
0: Oke, lagu dangdut remix ya.
3: Iya, yeah, benar.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan. Silakan boleh ya, Bang Boy, salam-salam.
3: Salam dulu ya. Kita pertama dan paling utama buat keluarga dimanapun berada. Untuk Kak Isa tadi yang udah masuk, ada anak kembar, Mama Leni, Mak Lina, Kak Jamilah, Kak Juliana, Kak Fatmawati tadi ya. Ada Monik juga, ada semua keluarga di Sungai Guntung, semuanya tetap selalu. Mama Mia juga, Bang Iman ya, Bang Iman, Bang Razali, semuanya aja lah ya. Penelpon terakhir ini Aziza ya.
0: Oke, okay, iya nih Bang Boy terakhir.
3: Oh, oke okay lah terakhir sian ya. Oke okay lah, tidak memperpanjang waktu buat Aziza tetap cuma selalu kan.
0: Oke, okay, terima kasih okay banyak Bang Boy.
3: Cuaca pun mulai tak elok di sini nih.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Boy Tasaka. Sehat dan bahagia selalu Bang Boy ya. Baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami dalam program Digoda di Gaya Dangdut Mantul Mantap Betul edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 ya. Tak pesan-pesan saya ingatkan pendengar kalau Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan yang remik-remik dulu kali ya. Request dari Bang Boy Tasaka ya, biar kita semakin semangat ya. Kita putarkan lagu Vita Alvia featuring Wandra dengan Aduhai Aduh Manisnya. About music.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau

setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kepri masih terus mengembangkan kasus judi online berskala besar yang dibongkar di Batam. Dan diketahui, pendengar, meski penyidik terus berjalan, hingga kini polisi baru menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Aksi pencurian dengan menggunakan mobil rental kembali meresahkan warga di Kecamatan Batu Aji. Kali ini, pendengar, pelaku menyasar sejumlah pertokoan dan menggondol tabung gas milik pelaku usaha dengan berpura-pura menawarkan pengisian ulang gas murah. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Persoalan perpanjangan uang wajib tahunan atau UWT terhadap ratusan rumah di perumahan Puskopkar Batu Aji mulai menemukan titik terang. Pihak pengembang juga menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran UWT tahap awal setelah dilakukan pertemuan bersama warga dan BP Batam. Demikian, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari beberapa media lokal dan rri.co.id. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini, senikmat dan seindah apapun keburukan tetap tidak akan membawa keberuntungan, namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berlatih-latih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Pendengar, ada sebuah kisah yang mengharukan tentang keteladanan keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kisah ini juga termaktub pada dua kitab sirah Ashabu An-Nabi, di mana dikisahkan usai sholat asar, setelah seharian merasa sedih karena bulan Ramadan akan segera berakhir, Ali kemudian pulang dari masjid. Sesampainya di rumah, ia disambut sang istri tercinta Fatimah Az-Zahra dengan pertanyaan yang penuh perhatian. "Kenapa engkau terlihat pucat kekasihku?" Demikian sapa Sayyidah Fatimah. "Tidak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan." Ali hanya terdiam lesu. Tidak berapa lama kemudian ia meminta pertimbangan kepada sang istri untuk mensedekahkan semua simpanan pangannya kepada fakir miskin. Hampir sebulan kita mendapat pendidikan dari Ramadan bahwa lapar dan haus itu amat pedih. Segala puji bagi Allah yang sering memberi hari-hari kita dengan perut sering terisi. Sore hari itu, beberapa jam kemudian takbir berkumandang. Ali bin Abi Thalib terlihat sibuk mendorong pedatinya yang terdiri dari 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil panen kebunnya. Ia berkeliling dari pojok kota dan perkampungan untuk membagi-bagikan gandum dan kurma kepada fakir, miskin, dan yatim piatu. Sementara itu pendengar, Sayyidah Fatimah sambil menuntun 2 putranya Hasan dan Husain, cucu baginda Nabi, tampak di tangannya memegang kantong plastik yang besar. Mereka sekeluarga kompak mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Begitulah mereka berjalan sampai larut malam. Tangannya membagikan santunan, bibirnya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esok harinya tiba saat Idul Fitri, Sayyidina Ali naik mimbar dan berkhutbah di Masjid Qiblatain. Potongan isi khutbah itu diantaranya adalah tentang beberapa tanda-tanda orang yang mendapat takwa dari puasanya yang sebulan penuh. Yaitu mereka yang peka akan hati nuraninya sehingga menggerakkan tangannya untuk peduli kepada sesama, berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, berbagi senyuman yang hangat. Sebab kita semua sudah merasakan bahwa lapar dan dahaga itu sesuatu yang sangat berat. Begitulah Sayyidina Ali. Beliau tidak pernah mengucapkan sebelum ia sendiri sudah melakukan dan memberi keteladanan. Setelah sholat id selesai dan hari masih sangat pagi, sahabat beliau Ibnu Rafi'i dan Abu Al-Aswad berkunjung dan bermaksud untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Saat pintu terbuka, alangkah kagetnya mereka berdua. Kedua hidung dua sahabat karib tersebut mencium aroma yang tidak sedap dari nampan yang berisi gandum dan roti kering yang sudah basi dan disantapnya makanan yang tidak layak dikonsumsi itu dengan lahapnya. Seketika itu Ibnu Rafi'i dan juga Al-Aswad berucap istighfar sambil berpelukan dan menangis karena kedua dada sahabat ini ada yang nyeri di sana. Merasa tidak kuat melihat pemandangan tersebut, mereka kemudian berpamitan sebelum berpelukan. Mereka pun pergi menjauh dari pemandangan menggetarkan itu. Di sepanjang jalan mata, Ibnu Rafi'i berlinang dengan air mata. Perlahan butiran itu menetes di pipinya dan jauh ke tanah seperti mengukir sebuah jejak kesedihan sampai ke kediamannya. Idul Fitri yang seharusnya penuh sukacita, tapi pagi itu mereka bersedih. Sementara Abu Al-Aswad terus bertakbir di sepanjang jalan, kecamuk dalam dadanya sangat kuat. Setengah lari ia pun bergegas menghadap baginda Rasul. Tiba di depan Rasulullah, ia pun mengadu, "Ya Rasulullah, putra baginda, putri baginda, dan cucu baginda," ujar Al-Aswad terbata-bata. "Tenangkan dirimu, ada apa wahai sahabatku?" tanya Rasulullah menenangkan. "Segeralah ke rumah menantu dan putri baginda ya Rasulullah. Saya khawatir cucu baginda Hasan dan Husain akan sakit. Ada apa dengan cucuku dan keluargaku? Saya tidak kuat menceritakannya sekarang. Lebih baik baginda menengoknya. Lebih baik baginda menengoknya." Tanpa berpikir lama, baginda Rasulullah segera menuju rumah putrinya. Tiba sampai di halaman rumah, tidak ada apa-apa yang dikhawatirkan oleh Al-Aswad. Justru tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidatuna Fatimah dan kedua anaknya. Bahkan yang sedikit aneh, mata
Al-Aswad sendiri menyaksikan ternyata keluarga itu masih menyimpan sedikit kurma yang layak dikonsumsi untuk menyambut tamu yang datang. Mata Rasulullah pun sembab beliau terharu, sebab ia sendiri melihat bekas-bekas makanan basi yang sudah dilahap oleh keluarga itu, dan bau basinya masih menyengat. Tidak terbendung juga butiran air mata beliau menghiasi wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nan bersih itu. Ya Allah, Allahumma isyad. Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah. Demikian bibir baginda Rasulullah berbisik lembut. Syaidatuna Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah ayahnya sedang berdiri tegak. Gandum nasi yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Abah, kenapa engkau biarkan dirimu berdiri di situ tanpa memberitahu kami? Relakah Abah menjadikan kami anak-anak yang tidak berbakti? Merondong Fatimah spontan lalu mencium tangan Abahnya dan Abahnya ke ruang tamu. Kenapa Abah menangis? Kenapa pula sahabat Al-Aswad mengikuti di belakang Abah? Rasulullah tidak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari ia memeluk putri kesayangannya itu sambil berujar, semoga kelak surga tempatmu, surga untukmu. Mereka yang ada di situ lalu bersama-sama menjawab, Allahumma amin. Air mata baginda Rasulullah tiba-tiba mengucur deras saat melihat sendiri dengan matanya akan kesederhanaan dan kebersajaan putri beliau bersama keluarga. Di hari raya Idul Fitri, di saat semua orang berkumpul berbahagia dan juga dengan hidangan aneka macam kuliner, keluarga baginda Rasulullah cukup tersenyum bahagia dengan gandum dan sepotong roti basi yang baunya tercium tidak sedap. Demikianlah kesaksian Ad-Du'ad dan juga Ibnu Rafi'i atas keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul Fitri. Sejenak Ibnu Rafi'i berkata, itulah salah satu dampak pendidikan Ramadan bagi keluarga Nabi. Dan aku diperintahkan oleh baginda Rasulullah agar tidak menceritakan tradisi keluarganya setiap Idul Fitri. Aku pun simpan kisah ini dalam hatiku. Namun setelah baginda wafat, aku takut dituduh menyembunyikan hadis, maka terpaksa aku ceritakan agar menjadi pelajaran bagi segenap kaum muslimin untuk benar-benar bisa mengambil hikmah dari madrasah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inilah Radio Revolusi Indonesia, mempersembahkan

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Dengar pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: BRT dan pembangunan LRT dengan 9 rute koridor Trans Batam.
2: Bahwa semua semua penyaluran depo yang satu bulan tadi atau berapapun.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Dan berita Korwil kita awali dari RRI Batam, pendengar. Pengembangan transportasi publik di Kota Batam terus dilakukan melalui penambahan armada dan rute guna meningkatkan mobilitas masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan di perkotaan. Salah satu program unggulan adalah penguatan layanan Trans Batam yang kini semakin diminati masyarakat. Saat ini, layanan Trans Batam telah melayani hampir 5.000 penumpang setiap hari melalui 9 koridor yang tersebar di berbagai wilayah. Pemerintah juga terus menambah armada baru guna meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna. Wali Kota Batam Mamsaka Rahmat menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik akan terus dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.
1: Penataan sistem transportasi publik terintegrasi, pengembangan BRT dan pembangunan LRT dengan 9 rute koridor Trans Batam yang melayani hampir 5.000 orang penumpang per hari dengan skema dikelola oleh operator pihak ketiga. Pada tahun 2025, terdapat penambahan 13 unit bus baru. Tahun 2026, penambahan 19 unit bus baru dan 1 koridor arah Nongsa. Serta tahun 2027, ditargetkan penambahan 5 unit bus baru.
3: Selain itu, rencana pengembangan sistem BRT dan LRT juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan transportasi yang modern dan terintegrasi di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
0: Berita selanjutnya berdengar dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pangan Nasional terus awasi pendistribusian minyak kita di pasaran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah terus mengawasi distribusi minyak kita di Provinsi Riau guna memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng subsidi tersebut. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, menjelaskan minyak kita sebenarnya tidak memiliki alokasi khusus untuk setiap daerah karena merupakan minyak goreng program Domestic Market Obligation atau DMO yang diproduksi produsen sebagai syarat untuk melakukan ekspor.
2: Permendag 43 itu sudah menyampaikan bahwa semua penyaluran depo yang satu bulan tadi atau berapapun itu harus 35% ke Bulog. Nah, itu yang mungkin bisa ini kan. Artinya Bulog sudah sangat luar biasa. Saya melihat di Pekanbaru ini banyak sekali titik-titik distribusinya di dalam pasar ya. Bukan di RPK tetapi di dalam pasar ada sekitar 15 atau 20 kios yang memang dipasok secara rutin dan kita lihat tadi memang ya banyak yang tersedia seperti itu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan para produsen agar distribusi minyak semakin tepat sasaran.
5: Mekanisme yang coba kita tindak lanjuti pun kami tetap minta pengawalan dari Pak Direktur, kita rapat via Zoom, kita dudukkan caranya sehingga nanti aneka produsen maupun desa itu juga lebih perhatianlah ke daerah. Karena memang kayak Bulog juga sudah punya mekanisme sendiri, kewajiban sendiri dari yang 35% dipenuhinya. Dan kita lebih bermain ke yang di 65% ya Pak Direktur, yang berharap ya lebih kurang ada sedikit kuota yang diarahkan ke pasar raya tersebut.
4: Pemerintah berharap melalui pengawasan distribusi dan penguatan koordinasi bersama produsen serta Bulog, ketersediaan minyak kita di Provinsi Riau tetap terjaga dan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dari Pekanbaru kita menuju ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menghadirkan inovasi pelayanan publik guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan kios Samsat. Program tersebut juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
6: Kepala UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat, Suhendri, kepada RRI pagi tadi mengatakan, untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi pelayanan konvensional seperti kantor Samsat. Pemerintah akan menghadirkan layanan kios Samsat di berbagai titik konsentrasi masyarakat agar proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Layanan kios Samsat akan ditempatkan di rumah sakit, kampus, dan beberapa lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat.
7: Ini lahirnya inovasi ini, sebenarnya kita ingin memberikan pilihan masyarakat untuk mereka memudahkan untuk membayar kewajiban mereka sebagai pemilik kendaraan motor. Yang kita launching adalah memang sebuah inovasi yang disupport oleh teknologi informasi yang betul-betul memberikan kemudahan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke pelayanan-pelayanan konvensional seperti Samsat.
6: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Andalas, Profesor Asrinaldi, menilai layanan kios Samsat memiliki kemiripan dengan layanan digital signal yang telah lebih dahulu digunakan masyarakat.
8: Menggunakannya dalam konteks gadget, apakah memang aplikasinya atau memang masih datang orangnya menggunakan kios-kios sendiri gitu. Kenapa tanggung gitu, kan gak ada menggunakan aplikasi saja, jadi di rumah pun bisa bayar. Tapi untuk awal okelah, pun perlu ada peningkatan lah, apresiasi. Layanan publik memang harus dipermudah gitu. Apalagi ini kan meningkatkan pendapatan asli daerah ya, bagian dari pajak kendaraan motor, ada opsen dan macam-macam yang saya pikir ini sangat penting ini.
6: Meski demikian, Asrinaldi tetap mengapresiasi inovasi yang diluncurkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendekatkan serta mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menilai semakin optimal pemerintah mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pelayanan publik, maka partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat. Elan Silvia Sari melaporkan.
0: Dari RRI Padang, kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Dinas PUPP Kepri segera memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Thabib. Berikut dilaporkan selengkapnya Rizvan Badrian.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri bersiap memulai proses lelang fisik pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat serta poliklinik RSUD Raja Ahmad Thabib pada pertengahan Mei 2026 ini. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari kepada RRI mengatakan, saat ini pemenang manajemen konstruksi telah ditetapkan dan sedang merampungkan peninjauan dokumen perencanaan. Tahapan lelang fisik diprediksi akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei setelah seluruh dokumen persiapan dinyatakan tuntas.
10: Ya, kita tunjuk pemenangnya dan sekarang pada saat pelaksanaan mereview dokumen perencanaan dan menyiapkan persiapan dokumen lelang. Nanti mungkin menggunakan prakualifikasi akan dituntut nantinya penyedia-penyedia yang benar-benar berkompeten, yang memiliki pengalaman dan finansial yang memadai nantinya.
9: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Azhar Ahmad menyatakan, progres pembangunan Museum Bahasa Nasional di Pulau Penyengat dan Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib akan segera dipaparkan dalam waktu dekat. Menurutnya, pembahasan bersama di awal sangat diperlukan agar standar kualitas proyek strategis tersebut terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat.
11: Ya, manajemen konstruksi mungkin satu minggu ini mereka akan paparan di depan kita semua. Karena setiap kegiatan fisik saya minta mesti ada ekspos dulu di depan kita, supaya jangan sampai nanti sudah jadi ada hal-hal yang kurang.
9: Nilai kontrak manajemen konstruksi sendiri mencapai 3 miliar rupiah untuk proyek monumen dan museum bahasa dan 2,5 miliar rupiah untuk poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib. Sejauh ini Rodi memastikan belum ada kendala teknis yang menghambat jalannya tahapan awal kedua proyek strategis tersebut. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 RRI Batam. Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukittinggi. melalui monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025 hingga 2029. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi menuju ke Rumah Sakit Bertaraf Internasional. Berikut laporan selengkapnya dari Alwan Ahmad Fauzan.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Hal itu ditandai dengan peninjauan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi ke RSUD Dr. Ahmad Mukhtar atau RSAM Bukit Tinggi baru-baru ini. Dalam rangka pengembangan rumah sakit tersebut menjadi fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Sekda Yuswandi menyampaikan bahwa RSAM merupakan salah satu rumah sakit kebanggaan Sumatera Barat yang telah menunjukkan capaian signifikan.
13: Dengan predikat rumah sakit kelas A. Nah tentunya sesuai dengan komitmen kita bersama di pemerintahan Sumatera Barat di dalam RPJMD bahwa kita akan terus kembangkan rumah sakit Nangamukan menjadi rumah sakit berstandar internasional. Karena memang Bukit Tinggi menjadi salah satu daerah yang tidak bisa dipungkiri dikunjungi oleh banyak orang termasuk oleh wisatawan mancanegara. Kebutuhan rumah sakit ini harus kita penuhi. Nah, salah satunya adalah gedung untuk pelayanan agar lebih maksimal kepada masyarakat.
12: Karena itu menurut Sekda Prof Sumatera Barat, pengembangan RSAM diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas, tetapi juga kualitas layanan secara menyeluruh.
13: Jadi kalau kota Bukit Tinggi kota dunia, maka tentu juga fasilitasnya juga mendunia. Nah, rumah sakit kita tingkatkan, Bukit Tinggi adalah salah satu objek wisata yang selalu dikunjungi oleh orang datang ke Sumatera Barat. RSAM itu nanti Central Health Tourism di Sumatera.
12: Sebagaimana diketahui, kapasitas tempat tidur di RSAM tercatat 341 unit. Kedepan Pemprov Sumatera Barat menargetkan peningkatan kapasitas hingga lebih optimal, seiring dengan pengembangan infrastruktur dan pelayanan. Selain itu, sejumlah fasilitas telah mulai dibenahi, seperti optimalisasi oke sentral yang sebelumnya sempat terhambat, serta pengembangan poli eksekutif, sehingga seluruh kebutuhan baik gedung maupun peralatan akan disiapkan secara bertahap. Dari Kota Bukit Tinggi, Alan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dari Stasiun Produksi Bengkalis mengabarkan, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan harga setelah sempat turun pada pekan lalu. Kenaikan terjadi pada komoditas ayam broiler dan sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi. Berikut laporan Nur Fitriani.
14: Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yaitu ayam broiler yang sebelumnya berkisar Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Kini naik menjadi sekitar Rp30.000 per kilogram. Selain ayam, sejumlah sayuran dari daerah pemasok Bukit Tinggi juga mengalami kenaikan harga. Pedagang sayur di pasar Terubuk, Joni, mengatakan kenaikan terjadi pada komoditas seperti buncis, bunga kol, bawang pre, dan daun sop yang dipengaruhi oleh faktor cuaca di daerah pemasok.
15: Cuaca hujan ini ada tapi masih stabil, macam bawang pre, daun sop yang naik dari Bukit Tinggi kan.
14: Sementara itu, pedagang ayam di pasar Terubuk Bagarian menyebutkan harga ayam naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir dan mulai berpengaruh pada daya beli masyarakat. Pedagang berharap distribusi pasokan kembali lancar dan kondisi cuaca membaik agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dari Stasiun Produksi Bengkalis, kita beralih ke RRI Batam. Salsabila dari SD Negeri 09 Nongsa menang dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Kota Batam, jenjang sekolah dasar, dan akan mewakili Batam untuk tingkat provinsi. Berikut dilaporkan selengkapnya Fajar Walinda.
16: Prestasi membanggakan diraih SD Negeri 009 Nongsa dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Kota Batam jenjang sekolah dasar yang digelar di One Battle Mall pada Senin 11 Mei 2026. Dalam kompetisi tersebut, Siswa kelas 5 ini, Salsabila, berhasil meraih juara 1 cabang lomba menulis cerita dan akan mewakili Kota Batam ke tingkat provinsi Kepulauan Riau. FLS 3N tingkat Kota Batam dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan menjadi wadah pengembangan kreativitas, literasi, serta bakat seni dan sastra siswa. Sehingga kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan wilayah setempat. Dalam karirnya, Salsabila mengangkat cerita yang terinspirasi dari ciri khas serta budaya lokal Batam sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah. Kepala SD Negeri 009 Nongsa, Sumini, menyampaikan apresiasi atas kerja keras siswa dan pendamping dalam persiapan lomba. Salsabila mengaku bersyukur dan bertekad memberikan penampilan terbaik di tingkat provinsi.
17: Saya sangat senang bisa menjadi juara dan membawa nama SDN 009 Nongsa serta Kecamatan Nongsa. Saya ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik saat mewakili Kota Batam di tingkat provinsi nanti.
16: Sementara itu, pembimbing lomba Aninda Aprilia Hasan menyebut keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten serta semangat belajar yang tinggi.
18: Kami berlatih bersama dengan penuh semangat, mulai dari mencari ide cerita, mengenalkan budaya daerah, hingga melatih kemampuan menulis dan rasa percaya diri siswa. Keberhasilan ini merupakan hasil latihan yang konsisten dan semangat belajar yang tinggi, tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah, teman-teman, juga orang tua murid, dan kerjasama kami semua. Yang dipersiapkan siswa untuk lomba berikutnya tentunya menjaga kesehatan, kemudian terus berlatih dan juga berdoa.
16: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi melalui literasi dan seni. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dari RRI Batam, kita kembali ke RRI Pekanbaru. Masyarakat Provinsi Riau di tahun ini dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa perlu melampirkan KTP asli pemilik pertama. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
19: Di tahun 2026, masyarakat Riau dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tanpa harus melaporkan KTP asli pemilik pertama. Kebijakan ini disahkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kepala Bapenda Riau, Dirlantas Polda Riau, dan Kepala Cabang Jasara Harja Riau di Pekanbaru Senin kemarin. Kepala Bapenda Riau Nino Wastikasari memberikan apresiasi atas kolaborasi solid antar instansi dalam memecahkan kendala administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
20: Sebelumnya itu pun dengan Komisi 3 sudah pernah digaungkan kan untuk pembayaran pajak tanpa KTP. Hanya kemarin kita sudah mensosialisasikan dengan pihak-pihak Dirlantas dan pihak Jasara Harja. Dan ini akan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Bagi masyarakat, kita harapkan dengan adanya kemudahan pembayaran pajak dan ada undian berhadiah emas yang kita programkan bisa meningkatkan merasa masyarakat kita bersama-sama bertanggung jawab dalam membayar pajak kendaraan, karena pajak yang masyarakat bayar itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat yang meningkat.
19: Sementara Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menjelaskan kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Rakor Samsat Nasional di Semarang.
21: Kemudian juga kalau dari kami dari Direktorat Lalu Lintas berdasarkan arah dari Bapak Direkiden Korlantas Polri bahwa untuk penggunaan tanpa KTP ini bisa diberlakukan selama 1 tahun temporari dengan tujuan agar masyarakat membalik nama atau WBN kendaraan tersebut. Ya, ini juga untuk meningkatkan PAD di daerah masing-masing khususnya di Provinsi Riau ini.
19: Sedangkan Kepala Cabang PT Jasara Harja Provinsi Riau Muhammad Hidayat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya kemudahan administrasi ini berkolerasi positif dengan kepastian jaminan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan raya.
22: Yang selama ini saudara-saudara kita sudah melaksanakan kewajibannya tanpa adanya adanya tunggakan, kita apresiasi sebagai salah satu bentuk reward kepada mereka-mereka yang sudah patuh.
19: Program pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik berlaku di seluruh layanan Samsat di Provinsi Riau, meliputi kantor Samsat Induk, Samsat Tanja, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Mall Pelayanan Publik, hingga layanan drive-thru. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
23: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari berita selanjutnya, mendengar kita hadirkan dari RRI Padang. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai gerakan literasi masyarakat di daerah ini terus menguat. Salah satunya melalui peran aktif Komunitas Literasi dan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang berkembang di berbagai daerah. Kembali reporter Melati Oktawina menurunkan laporannya.
1: Yang tergambar di benak saya memang aktivitas literasi kita luar biasa, apalagi kalau di daerah tertentu seperti Bukit Tinggi dan di kota Padang juga.
2: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat kepada RRI pagi tadi mengungkapkan semangat literasi masyarakat masih terjaga dan terus tumbuh. Hal dimaksud dapat terlihat dari banyaknya komunitas yang aktif mengadakan berbagai kegiatan literasi secara mandiri. Saat ini tercatat lebih dari 100 TBM tergabung dalam forum TBM Sumatera Barat. Jumlah tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan aktivitas TBM yang cukup tinggi di Indonesia. Menurutnya kegiatan literasi yang dilakukan pun semakin beragam. Mulai dari penyediaan ruang baca masyarakat, diskusi buku, pelatihan menulis, hingga kegiatan pemberdayaan berbasis literasi. Meski sebagian besar kegiatan dijalankan secara swadaya, dengan keterbatasan anggaran, penggiat literasi dinilai tetap konsisten menjaga keberlangsungan gerakan literasi di daerah ini.
1: Ini juga bisa kami lihat juga dari jumlah TBM yang ada. Dibandingkan dari provinsi yang lain, kita itu mungkin 5 besar. Kita sekarang itu lebih dari 100 TBM yang tercatat. Aktivitas mereka juga luar biasa. Nah, jadi beragam kegiatan-kegiatan keliterasian mereka gerakan.
2: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat menambahkan, pemerintah juga terus memberikan dukungan penguatan literasi, salah satunya melalui program bantuan pemerintah atau BAMPEM bagi komunitas sastra dan literasi. Melalui program itu, komunitas sastra memperoleh dukungan anggaran hingga Rp150 juta. Kemudian komunitas literasi mendapatkan bantuan sekitar Rp50 juta. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bantuan mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran. Namun kondisi itu dinilai tidak mengurangi antusias komunitas literasi di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, penerima bantuan dari pemerintah diharapkan barang bantuan dengan sebaik mungkin dan tidak dijual supaya dapat dimanfaatkan berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah.
3: Dalam program rakyat daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, mengimbau masyarakat penerima bantuan pemerintah agar tidak menjual barang bantuan yang telah diberikan. Bantuan itu berlaku yang dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Ismiati, mengatakan imbuan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan dan kebutuhan penerima. Bantuan yang disalurkan pemerintah bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan ekonomi maupun sarana usaha. Karena itu, barang bantuan diharapkan digunakan secara optimal, bukan diperjualbelikan demi keuntungan sesaat. Masyarakat penerima bantuan juga diingatkan untuk menjaga dan merawat barang yang diterima sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga program bantuan pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata.
5: Nah, intinya kita itu pengawasan. Setelah kan kita mendengar nih aspirasi, kemudian kita salurkan, setelah disalurkan harus diawasi pendampingan nantinya. Harus ada pendampingan dari baik dari dinas maupun dari anggota dewan yang sudah membantu untuk tadi jangan sampai salah arah. Ya kan tujuannya membantu itu biar lebih baik. Ibaratnya gini, kita ngasihnya kail loh, bukan ikan gitu kan. Kalau kail kan nanti berarti dia bisa berulang-ulang gitu kan. Nah, kalau alat yang ini enggak ada lagi kan enggak bisa lagi.
3: Di samping itu, anggota DPRD Provinsi Kepri, Ismiati, juga meminta instansi terkait bersama DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan. Pengawasan dinilai penting agar program bantuan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen terus mendorong program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang kita menuju ke RRI Bukit Tinggi. Bupati 50 kota yaitu Sapni berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan sampah digital asal Ciamis dengan merencanakan pembentukan bank sampah di setiap negari guna menciptakan lingkungan bersih sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
4: Bupati Kabupaten 50 Kota Safni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat untuk meninjau sistem pengelolaan sampah berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat yang telah menjadi rujukan nasional. Dalam kunjungan itu, Bupati mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Ciamis yang telah meraih 11 kali penghargaan Adipura serta penghargaan Adipura Kencana dengan tatanan lingkungan yang bersih dan rapi. Bupati menjelaskan bahwa salah satu keunggulan sistem di Ciamis adalah penggunaan mekanisme bank sampah digital yang terintegrasi melalui aplikasi sehingga nasabah dapat menabung sampah di berbagai lokasi tanpa perlu mendaftar ulang. Diketahui masyarakat diwajibkan melakukan pemilahan dasar antara sampah organik dan anorganik sebelum menyetorkan ke bank sampah untuk diolah lebih lanjut menggunakan mesin cacah dan pengering. Menurut Bupati Safni, sampah yang dikelola itu memiliki nilai ekonomis seperti sampah kaca serta pengolahan berbagai jenis botol plastik. Dirinya menegaskan bahwa konsep bank sampah dan edukasi masyarakat sejak dini akan menjadi fokus pengembangan di Kabupaten 50 Kota ke depan. Sebagai langkah, pemerintah Kabupaten 50 Kota berencana untuk membuka bank sampah di setiap negari.
6: Ini adalah sebuah potret atau contoh yang harus kita jadikan sebuah acuan di Kabupaten 50 Kota. Kita akan coba buka bank sampah di setiap-tiap nagari di Kabupaten 50 Kota. Mari sama-sama kita buat motivasi baru di Kabupaten 50 Kota.
4: Bupati Kabupaten 50 Kota, Safni berharap dengan mengadopsi sistem dari Kabupaten Ciamis, pihaknya dapat membangun tata kelola yang tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mengubah sampah menjadi suatu yang bernilai dan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Irsyad melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar dari stasiun produksi Bengkalis. Sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Bengkalis sudah ditetapkan seharga 96 juta dengan berat sapi kurang lebih 1 ton. Proses pembayaran langsung pada peternak. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis dipastikan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Harga sapi kurban tersebut juga telah ditetapkan sejak 19 Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Bengkalis, Suhairi, kepada RRI. Ia menjelaskan proses pembayaran kepada peternak direncanakan dilakukan pada minggu ini sebelum tanggal 15 Mei 2026. Proses administrasi akan dipusatkan di kantor Gubernur Riau dan dihadiri langsung oleh perwakilan Sekretariat Presiden beserta bendahara terkait. Setelah seluruh administrasi selesai, pembayaran akan langsung ditransfer ke rekening peternak yang sebelumnya telah diserahkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Suhairi juga mengatakan harga sapi kurban Presiden RI untuk Kabupaten Bengkalis telah disepakati sebesar Rp96 juta rupiah. Nilai tersebut sudah termasuk pajak sebesar 1,5%, biaya transportasi dari Mandau ke Pulau Bengkalis, akomodasi hingga pemeliharaan sapi sampai ke lokasi penyembelihan.
8: Sebelum tanggal 15, misalkan sebelum tanggal 15 biasanya dilakukan di kantor gubernur. Kantor gubernur langsung dihadiri oleh Satgas, Sekretariat Presiden, Bendahara dan segala macamnya, juga peternaknya. Dan langsung ditransfer oleh Satgas. Cuman terlebih dahulu ada penandatangan biasanya kwitansi-kwitansi yang harus diselesaikan administrasinya, itu langsung dibayarkan ke peternak.
7: Untuk pelaksanaan kurban, sapi bantuan Presiden RI tersebut akan dipusatkan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Rencananya sapi akan tiba di Bengkalis satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Ia menegaskan pemantauan kesehatan sapi dilakukan setiap hari sesuai standar operasional prosedur SOP guna memastikan kondisi sapi tetap sehat hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan dilakukan hampir setiap hari oleh petugas kesehatan hewan terus memantau kondisi fisik sapi karena penyakit pada hewan bisa muncul sewaktu-waktu. Menurutnya laporan dari peternak akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan hewan untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialami sapi dan memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak untuk kurban. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Demikian mendengar informasi dari stasiun produksi Bengkalis tadi sekaligus mengakhiri Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sireputar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
23: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Mengapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai Sang Raja.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan trivia Piala Dunia.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam. Apa kabar Anda pendengar di sore hari ini? Semoga aktivitas Anda selalu berjalan dengan lancar dan suasana hati tetap semangat ya. Karena seperti biasa pendengar, beberapa waktu ke depan saya akan menemani Anda tentunya lewat segmen yang spesial yang penuh informasi seru, unik dan pastinya juga menambah wawasan olahraga dunia. Inilah Trivia Piala Dunia. Segmen yang akan membawa kita untuk mengupas fakta-fakta menarik seputar ajang sepak bola terbesar di dunia yang mungkin belum banyak ya diketahui orang. Dan pendengar, kalau bicara soal Piala Dunia, yang terbayang biasanya gol-gol spektakuler, rivalitas negara besar, sampai pemain legendaris. Tapi ternyata pendengar, ada banyak cerita unik di balik turnamen ini loh. Dan seperti yang kita ketahui juga, pada gelaran Piala Dunia pertama di tahun 1930 di Uruguay, ternyata tidak ada babak kualifikasi sama sekali. Jadi negara yang ikut langsung datang ke FIFA dan melalui undangan ya. Bahkan juga ada beberapa tim dari Eropa harus menempuh perjalanan lewat kapal laut dan selama berminggu-minggu untuk sampai ke lokasi pertandingan. Bukan hanya itu ternyata pendengar, trofi pertama Piala Dunia juga sempat hilang dicuri di London pada tahun 1966 sebelum turnamen dimulai. Uniknya trofi tersebut akhirnya ditemukan seekor anjing yang bernama Pickles saat sedang diajak jalan-jalan oleh pemiliknya. Dan sampai sekarang, kisah itu masih jadi salah satu cerita yang paling legendaris dalam sejarah sepak bola dunia. Dan untuk fakta-fakta menarik dan informasi menarik tentunya pada program Trivia Piala Dunia hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam dan lagu berikutnya Boyband, T-Pex.

tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi. 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Joe Strimmer dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim, menjadi ajang olahraga paling populer di dunia, disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, line teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang, hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 4.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu fakta menarik lainnya, yaitu pemain tertua yang pernah tampil di Piala Dunia adalah Essam El Hadary dari Egypt. Dan ia juga bermain pada saat usia 45 tahun pada Piala Dunia di tahun 2018. Dan bahkan berhasil menepis tendangan penalti, membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pendengar, ini juga tentunya ada beberapa fakta menarik juga di selain yang barusan saya sampaikan ya. Karena Piala Dunia ini juga bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga penuh cerita unik dan sejarah yang menarik untuk diikuti pendengar. Nah, nanti saya juga akan membagikan trivia lainnya seputar rekor pemain tercepat mencetak gol, negara dengan suporter fanatik, dan hingga fakta unik di balik maskot-maskot Piala Dunia. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

0: Kenapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai sang raja.
1: Baru saja kita dengarkan

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berkala pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, pemerintah Kabupaten Karimun mulai mendorong penerapan sistem pembayaran digital di berbagai sektor pelayanan publik. Salah satunya melalui pembayaran retribusi jasa layanan kebersihan secara non-tunai menggunakan QRIS. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Razia gabungan pemeriksaan kendaraan kembali digelar di Jalan Jenderal Sudirman Batam, tepatnya di depan kantor Dinas Perhubungan Batam pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan tim gabungan dari Dishub, Samsat, Satlantas, BPTD, Bapenda hingga Jasara Harja dengan sasaran kendaraan roda 2, roda 4 hingga kendaraan berat angkutan barang. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Persoalan perpanjangan uang wajib tahunan atau UWT terhadap ratusan rumah di perumahan Puspok Kopkar Batu Aji mulai menemukan titik terang. Pihak pengembang menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran UWT tahap awal setelah dilakukan pertemuan bersama warga dan BP Batam. Dan diketahui, pendengar, kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara perwakilan warga, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, dan pihak pengembang pada Senin 11 Mei 2026. Demikian, pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia.

kudusnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang. Karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja, bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas. Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lihat Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Pak Remin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3G.

0: Puin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung acara ya, yaitu di pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, satu lagu terakhir, Endang Sukamti, Sampai Jumpa, mengakhiri perjumpaan kita pada program Batam sore ini. Dan nanti pendengar akan ada rekan saya, Tasya Sapira, yang akan menemani Anda dalam program Batam malam ini. Jadi tetap bersama kami, Endang Sukamti, Sampai Jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin akan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Bunyator Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya sudah panggilan dari Allah.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

0: bagi jemaah haji. Di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis ganis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada baju lagi. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh, oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya.

0: Jadi terkait tentang tas kita, cuman abang?
1: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
0: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cuman abang, berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
2: 20
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
1: Terhitung.
0: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
1: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran.
2: Gak pas.
1: Paskan lah bentuknya. Bisa.
0: Oh iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
1: Nih 5.000 aja.
3: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya perlengkapan haji, bajunya, telepongnya, jilbab, ya ololinya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang, kadang ada, kadang tidak gitu.
0: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
0: Orang kakak ini buka sampai dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
0: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
3: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Miss Pupitra

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.

0: kelahiran ya, bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Sentensi total Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.
5: Hey, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
6: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
5: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
6: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
5: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
6: Boleh juga tuh ya. Mau dong, gimana caranya?
5: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
7: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol.

0: pendengar yang budiman, terimalah salam saya, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Anubhadra Ketahuyanto Wiswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pemirsa yang budiman. Salam jumpa kembali dengan kami, saya sebagai host Iputu Suwardika, di mana malam ini, mimbar kali ini akan dipandu oleh narasumber kita, Bapak Gede Somanite. Pemirsa, di malam yang dingin ya, di Batam saat ini lagi hujan, ini mendung dan udara juga cukup dingin, sejuk, segar. Mari kita akan mendengarkan ya topik yang sangat menarik ya di Pro 1 Batam FM yang disiarkan di frekuensi 105.1, di mana topik ini juga tiang buka-buka, tiang pelajari luar biasa ini ya. Jadi di mana dalam abad modern ini ya, di Gen Z sekarang ya, di Millennium 4.0 ya, ya sekarang banyak sekali orang melaksanakan ritual-ritual ya, besar-besar ya, sangat besar-besar gitu, menghabiskan dana banyak ya, berjuta-juta, malah ada yang semiliar gitu ya. Ini luar biasa mendatangkan banyak pendeta-pendeta dengan upacara yang besar. Cuman nah ini maknanya seperti apa sih? Nah, apakah makin besar biaya, makin wah gitu, akan dapat menghasilkan manfaat yang juga besar. Nah, justru di sini temanya adalah ritual tanpa jiwa. Nah, apa yang dimaksud nih ritual tanpa jiwa? Nah, mari kita dengarkan bersama pemaparan dari beliau, narasumber yang sudah mendalami kitab suci ya, terutama di Bhagavad Gita, beliau sangat ahli nih. Mari kita dengarkan. Untuk itu waktu kami persilakan untuk Bapak Gede Somanite, silakan.
1: Matur suk semua. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Om Abhigyanama Sunama Siddham. Om Sidira Sutra Suswaha. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Dewa Maheswaram Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Narayanam Namaskrityam Naram Jeva Narotamam Divim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudirayat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur asungkar kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas karunia beliau, berkat beliau, kita masih diberikan kesempatan napas kehidupan dan terus untuk memperbaiki diri, di mana sekarang kita tinggal di tanah bunda, tanah Melayu, yeah. Batam yang kita cintaiin. Jadi sahabat Pro 1 yang saya hormati, umat Hindu Sedharma yang berbahagia, di kota Batam ini sebagian besar berkecimpung di dunia kerja wilayah industri. Jadi kebanyakan karyawan industri PT. Jadi tentu saja tenaga merupakan sebuah modal yang sangat berharga, apalagi waktu
0: tenaga, waktu
1: sangat berharga sekali. Namun pernahkah kita berpikir bahwa jangan-jangan upacara yang kita lakukan dengan biaya yang besar, kemudian waktu yang cukup memakan waktu, waktunya lama, cukup lama, terus itu menjadi investasi yang kosong gitu. Ya, tidak ada apanya gitu.
0: Jadi rugi ya, cuma.
1: Jadi tidak ada apa-apanya gitu. Jadi mengapa sastra menyebutkan ada ritual yang bukannya membawa cahaya tetapi membawa kegelapan? Jadi umat Hindu Dharma yang berbahagia, tema kita malam hari ini adalah seperti tadi sudah dijelaskan, ritual tanpa jiwa. Jadi hari ini kita akan membedah seperti apa sih tanda-tanda yadnya yang disebut ritual tanpa jiwa, atau istilahnya tamu guna. Dalam keadaan itu tamu guna atau gelap, kegelapan gitu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya umat Hindu, kita mengenal istilah yadnya atau kurban suci yang tanpa pamrih atau tulus ikhlas. Kita sering melihat bahkan melaksanakan upacara besar dengan sarana yang begitu megah. Namun kita pernahkah kita berpikir dalam hati kita, sudahkah yadnya itu sesuai dengan aturan ya, kita suci?
0: Sudahkah kita sesuai harapan ya, yang diinginkan sang ya, yajumana ya.
1: Betul. Jadi itu jangan hanya sekedar rutinitas yang pada akhirnya kehilangan tanpa makna gitu. Jadi dalam Bhagavad Gita, kitab suci bab 17 loka 13 di situ memberikan peringatan yang cukup keras tentang yadnya ini. Kita jangan terjebak dalam ritual yang bersifat tamu guna. Tamu guna artinya kegelapan. Nah, kenapa kegelapan dijelaskan kegelapan? Karena terjebak oleh banyak keinginan-keinginan. Karena di dalam yadnya itu banyak keinginan-keinginan, terutama keinginan duniawi, hanya sekedar untuk memberikan kebutuhan badan kita. Memang yadnya upacara apapun kita pasti ada tujuan, ada keinginan, yang semua orang ada keinginan untuk melakukan sesuatu, apalagi yadnya gitu ya. Tapi yang dimaksud keinginan itu apakah keinginan duniawi atau keinginan rohani gitu. Jadi ketika itu hanya untuk sekedar keinginan duniawi, itu dianggap sifatnya sementara, itu kebodohan gitu. Untuk apa sesuatu, mencari sesuatu hal yang sementara gitu kan? Siapa yang mencari sesuatu hal yang sementara? Kita mau sesuatu hal yang kekal gitu. Jadi apa yang membuat jadinya itu menjadi kekal? Dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, walaupun hanya sekedar puspupatra palam toyam, walaupun di dalamnya ada sederhana sekali, tetapi ya, kalau ada bakti di dalamnya, itu pasti akan memberikan makna yang sangat besar gitu. Nah, ini merupakan menjadi cerminan kita untuk meningkatkan kualitas bakti kita, agar setiap persembahan yang kita haturkan tidak hanya seremonial fisik saja gitu. Nah, mainkan hendaknya itu menjadi vibrasi spiritual yang menunjukkan buat diri kita gitu. Terkadang-kadang kita sudah banyak nih melakukan yajna, kita sudah banyak melakukan ritual, tetapi kenapa ya tidak ada perubahan secara internal. Secara internal kita tidak ada perubahan gitu. Mungkin itu jadi jadikan refleksi diri kita, apa ya yang kurang gitu. Jadi kita mengetahui bahwa di dalam bab 17 di situ dijelaskan Pak kelompok-kelompok yadnya yang seperti apa. Di dalam Bhagavad Gita bab 17 dari sloka 11 di situ dijelaskan tentang yadnya satwa, meraja dan tamu guna. Di dalam Bhagavad Gita bab 12 dan 13 dijelaskan yabi sandhaya tupalam damahatam api cahewayat Ijayati Bharata Srestahatam Yajnam Widhi Rajasa. Jadi ketahuilah bahwa yang terbaik di antara keturunan Bharata, Arjuna maksudnya niki, yang dilakukan dengan mengharapkan hasil dan dilakukan demi kemasyhuran atau pamer gengsi, adalah yajna yang bersifat rajuguna. Jadi kita di sini dikatakan bahwa kita melakukan yajna itu jangan karena gengsi gitu. Kemarin tetangga kita nampak nyembelih kebo satu, kita tiga.
0: Ya kemarin ngundang 100 orang, ya, sekarang 200 orang.
2: Bila perlu 1000.
0: Bila perlu semua diundang.
1: Iya. Jadi jangan gengsinya dikedepankan gitu. Tetapi nilai baktinya. Karena kita memuaskan, kita membuat yadnya, ya. Yadnya itu tujuannya adalah untuk memuaskan Tuhan gitu. Bukan untuk memuaskan keinginan orang-orang lain gitu. Kita tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang lain gitu. Kalau kita menyenangkan orang lain itu menjaga gengsi. Nah, di sini dijelaskan seperti itu. Hasil mintanya dilakukan tanpa mengharapkan hasil. Tanpa mengharapkan hasil itu artinya kita lakukan saja gitu. Hasilnya serahkan sama Tuhan. Apapun diberikan, apapun yang kita dapatkan. Apa namanya? Kebaikan Tuhan itu, karunia Tuhan itu tidak hanya sekedar apa ya,
0: uang, rezeki, ya,
1: uang gitu.
0: Ya, berupa uang. Ya,
1: kita harus juga menghargai kesehatan kita, kesehatan yang sudah diberikan. Kita,
0: keselamatan.
1: Ya, keselamatan kita. Itu yang paling penting gitu. Terutama kesadaran kita. Jadi tujuan yadnya itu adalah apa? Kebaikan. Sifat baik ada di sana. Dijelaskan satwam itu palam gyanam. Satwam itu palam gyanam artinya yadnya yang bersifat satvika. Hasilnya apa? Gyanam, pengetahuan, gitu, pengetahuan rohani. Jadi karena kita kan punya tujuan hidup moksa gitu. Kalau kita tujuan hidup tanpa pengetahuan rohani, kita mau seperti apa gitu kan? Kita harus tahu pengetahuannya mau kemana. Seperti halnya kita mau naik bis, kita tidak tahu tujuan kita kemana, tidak mengetahui di mana nyari apa tiketnya, di mana berhentinya, terus transitnya di mana. Kita harus tahu gitu. Nah begitu juga kita sama dengan melakukan yakinnya. Kemudian yadnya selaga berikutnya dijelaskan 13 dijelaskan. Vidhinam asasranam mantra hinam adaksinam serada wira hitam yadnya dhamasa pariccaksate. Artinya yadnya yang dilakukan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, tanpa pembagian makanan, tanpa mengucapkan mantra-mantra suci, tanpa memberikan daksina, dan tanpa keyakinan dinyatakan sebagai yadnya dalam sifat kegelapan atau tamas, tamoguna. Ini yang kita bahas hari ini. Jadi pentingnya ketaatan pada yang pertama ya. Yang pertama tadi jelaskan sastra. Sastra atau widihinam. Widihinam artinya kita harus yadnya itu berdasarkan sastra. Kita tidak boleh berasumsi dalam sebuah yadnya gitu. Tidak boleh mengikuti aturan sastra. Kita harus mengikuti aturan sastra. Kalau diibaratkan, kalau kita mengikuti tanpa aturan sastra, diibaratkan kita mengemudikan kapal lo tanpa kompasnya. Tidak tahu kemana nih arahnya, sampai di mana nih kita berlayar gitu kan. Jadi kita harus tahu. Dalam sloka ini Krishna mengingatkan kita bahwa ketulusan saja tidak cukup. Dengan sengaja mengabaikan tata cara yang telah digariskan oleh para resi. Jadi sastra bukan untuk dibatasi gitu. Kita harus mengetahui sastra yang mana nih mengatakan. Terus itu dibenarkan oleh kitab suci yang mana nih dengan kita melakukan hal yang seperti ini. Jadi kita harus berikan dasar teologinya. Maka nilai kesuciannya akan tidak luntur gitu. Jadi ritual tersebut cenderung menjadi sekedar panggung pameran saja. Atau sekitar unitas kosong, maka sifatnya akan menjadi tamas gitu. Kemudian yang kedua, asrstanam dan daksina. Jadi tanpa memberikan makanan kepada undangan, kemudian tanpa memberikan daksina atau honor kepada para pendetanya, yadnya itu dianggap sifat kebodohan. Kebodohan artinya ketika kita tidak memberikan honor atau upah kepada pendeta, maka yadnya itu tidak dikatakan tidak ada yadnya. Jadi nol yadnya itu gitu. Nah kemudian kalau kita lupa, kita harus memberikan dobel yadnya itu. Daksina itu.
0: Daksina.
1: Kita memberikan 300, seminggu kemudian kita baru bayar, kita harus memberikan 600 kepada pendeta itu. Kalau lupa selama sebulan dikalikan itu. Seminggu kali 4 gitu. Seperti itu kalau kita lupa memberikan daksina. Nah, jadi karena tugas brahmana itu sangat berat. Tidak hanya dia bertanggung jawab menyampaikan persembahan itu kepada para dewa ataupun Tuhan itu sendiri. Tetapi dia juga ada menanggung dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan.
0: Kekurangan, ya. Kesalahan, ya, berat, kesalahan yatnya itu.
1: Ya, apa sih sebenarnya, seberapa sih anunya honor itu dibandingkan? Iya, berapa besar sih? Ya, dibanding tanggung jawab pendeta atau puruhita yang sebagai penanggung jawab daripada yatnya tersebut. Jadi yatnya itu, peran para brahmana itu penting sekali. Kalau yatnya salah, dunia ini pun akan menjadi tidak aman, gitu, nyaman gitu. Nah, oleh sebab itulah penting sekali itu daksina itu. Kemudian memberikan makanan, ya. Memberikan makanan setelah upacara itu sangat penting. Kalau bisa itu jangan sampai orang yang hadir itu tidak kebagian makanan. Harus diberikan makanan, ya. Jangan sampai ada orang yang kekurangan makanan pada waktu itu. Nah, itu sangat dianjurkan sekali, berbagi. Kemudian kekuatan mantra, mantra hinam dan serada. Mantra hinam dan serada artinya bahwa kekuatan daripada mantra itu sangat dibutuhkan. Apalagi peran daripada mantra itu adalah brahmana. Ya, brahmana itu kalau sebelum melakukan jadinya pada zaman Mahabharata, dia melakukan pertapaan. Dia puasa sebelum yadnya. Sang Yajamana itu kalau sebelum selesai yadnya, dia tidak boleh makan. Dia harus puasa menurut

0: Nah, mantra begitu juga pendeta. Seorang pendeta harus memiliki kualifikasi yang sangat bagus ketika dia mengucapkan mantra-mantra itu. Ya. Maka dari itulah kenapa pendeta atau purohita harus memiliki kualifikasi. Karena kan kita mempersembahkan nyawa, kadang-kadang binatang kan. Begitu juga, tidak hanya binatang, tetapi juga pohon-pohonan yang kita petik, makhluk hidup yang lainnya kan juga kita gunakan gitu. Dia punya hak hidup itu. Sekarang kita rampas hak hidup mereka. Kita harus juga pertanggungkan, pertanggungjawabkan mereka gitu. Karena kita mengambil nyawa orang, nyawa makhluk hidup gitu. Nah, caranya apa? Makanya kualifikasi seorang purohita, seorang pendeta harus betul-betul luar biasa gitu.
1: Iya. Ya. Selalu menjaga kesucian dirinya yang jelas ya.
0: Kesucian. Ya,
1: kesucian.
0: Kesuciannya dia petapa, kemudian dia tidak ada urusan politik. Tidak ada dunia politik bagi sang Brahmana atau purohita itu. Kalau dia sudah bercampur politik, warusan negara kita. Gitu. Kalau Brahmana
1: tidak boleh keduniawian lah ya, bersifat keduniawian, punya nafsu duniawi.
0: Dia harus di luar itu. Dia justru harus sebenarnya seorang rohaniawan, seorang apa namanya pendeta Purhuto. Itu dia harus melampaui hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia sudah di luar itu, dia sudah selesai dengan hal-hal duniawi, sudah selesai. Tidak ada urusan politik, tidak ada dan lain sebagainya. Tidak ada kepentingan dia situ. Bahaya kalau seorang apa namanya pendeta sampai terjun ke sampai dunia politik, terlalu berbahaya. Ya. Kemudian kualitas yadnya juga dibutuhkan ya. Kesuciannya, cara mempersembahkannya, cara membuatnya
1: sesuai dengan sastra.
0: Caranya,
1: sesuai dengan sastra.
0: Ketika kita membuat sesaji, jangan nanti menggosip.
1: Ya, gosip.
0: Menggosip, ceritakan kekurangan ini, mencari-cari kesalahan yang lainnya. Jadi yadnya itu akan tercemar. Nah, disinilah kekuatan daripada purohita itu. Di samping menanggung dosa binatang yang harus dia persembahkan, dia harus menanggung juga dosa-dosa yang membuat sesaji itu. Kemudian dari uraian saya tadi, ada berbagai macam kategori penyembah. Bagaimana seseorang harus melakukan dirinya dari purohita, kemudian dari yang membuatnya, kemudian yang dikorbankan, kemudian kesuciannya, kemudian tujuan yadnya itu sifatnya apa, tamas guna, tamas rajoguna. Nah, dari kesekian itu, apa sih tujuannya sekarang? Tujuan yadnya itu sebenarnya apa sih? Gitu. Tujuan yadnya itu apa? Di dalam bab 11 dijelaskan lebih lanjut. Sloka 11 ya, di situ jelaskan apalaka sibir yajno widi disto ya ijjate yastavyam eviti manaha samadaya susatrikaha. Artinya di antara korban-korban suci, korban suci yang dilakukan menurut kitab suci karena kewajiban oleh orang yang tidak mengharapkan pamrih adalah korban suci dalam sifat kebaikan. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa yadnya yang terbaik adalah tanpa pamrih. Ya, karena apa? Kalau dengan pamrih artinya kita mengikatkan diri. Ya, kita terikat. Ya. Tujuan daripada yadnya adalah membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan itu. Ya. Tetapi kalau kita mengharapkan hasilnya, ya, nanti jangan-jangan nanti para dewa disalahkan nanti.
1: Iya.
0: Kita marah-marah sama para dewa. Saya sudah melakukan yajak ini, yajak itu.
1: Keluar udah banyak.
0: Maju usaha saya. Usaha saya kok gak maju-maju gitu. Padahal kita sudah diberikan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Sudah sesuai dengan keinginan. Kalau semua diberikan keinginannya, bukannya tamat, ingat tamat Tuhan. Setelah melakukan dianya, malah dia melupakan Tuhan. Lalu apa keuntungannya melakukan dianya kalau dia setelah melakukan dianya dia melupakan Tuhan? Gitu. Tujuannya kita bukan untuk mengikatkan diri kepada hal-hal yang duniawi, pamrih. Ya. Tetapi kita justru dianjurkan agar kita menempatkan diri dengan ikatan-ikatan kita dengan Tuhan. Kita harus terikat dengan Tuhan gitu. Bukan terikat dengan hal-hal duniawi. Ya. Sering saya sampaikan di dalam setiap kesempatan, aneka cita vibrantaha, moha juala sama vritaha.

0: kita begitu banyak keinginan, maka apa? Moha jala. Keinginan-keinginan itu akan menjerat kita, yaitu disebut moha atau maya. Jala, jaring-jaring dunia fana ini gitu. Kita tujuannya kan bebas dari kelahiran dan kematian. Bukan tujuannya terikat terus setiap kelahiran gitu. Bukan seperti tujuan kita kan. Kan sudah jelas dharma, arta, kama, moksa. Nah, sekarang bagaimana arta itu membebaskan kita? Bagaimana agar nafsu-nafsu kita itu membebaskan kita? Kalau kita punya nafsu, nafsu keinginan, jangan keinginan duniawi yang dikedepankan. Keinginan rohani harus kita kedepankan. Seperti apa keinginan duniawi yang diharapkan oleh sastra? Arta itu brahmano jajanasaha. Purana dijelaskan yang paling tinggi dalam sebuah yadnya adalah di mana kita bisa mengikatkan diri tentang Brahman. Arta itu Brahman gitu. Bukan dianjurkan kita mengikatkan diri kepada hal yang duniawi untuk lahir lagi. Kita dianjurkan untuk mendapatkan pembebasan gitu. Makanya kenapa harta itu didonasikan, kenapa harta itu disucikan, karena harta itu tidak akan bisa menyucikan kita kalau kita tidak menyucikan harta itu. Hal-hal yang duniawi tidak akan bisa menyucikan diri kita kalau kita tidak menyucikan mereka. Ketika kita menyucikan mereka, maka mereka akan membantu kita, harta kita akan membantu kita. Ketika keinginan-keinginan kita disucikan, maka keinginan itu akan menyucikan diri kita. Kalau mengikatkan, maka kita kan juga akan diikat. Sekarang, yang diajamannya punya tanggung jawab yang sangat besar sebagai penerusnya tadi, leluhur-leluhurnya. Kalau dia terikat dengan hal-hal duniawi, bagaimana dia membebaskan leluhurnya yang dipersembahkan yadnya gitu kepada para dewa, kalau dia sendiri terikat gitu dengan keinginan-keinginan. Nah, oleh sebab itu, dalam sebagai terakhir penutup daripada penjelasan saya pada kesempatan hari ini, ada salah satu cerita di dalam di Chandogya Upanishad, kata Upanishad ya. Di situ dijelaskan ada sebuah kisah Nichiketa dengan ayahnya. Jadi ayahnya ini adalah seorang cukup dermawan gitu. Dan dia cukup tahu aturan-aturan kitab suci Weda. Kemudian hari dia mempersembahkan sebuah sekitar ratusan ekor sapi gitu kepada para brahmana. Korban suci mempersembahkan kepada brahmana. Jadi kalau zaman dahulu mempersembahkan itu tidak selalu dibunuh gitu. Tetapi dipersembahkan sapi itu dan diambil susunya itu dipakai untuk yadnya gitu. Dipersembahkan kepada para brahmana. Dan tradisi ini juga dulu pernah masa-masa kerajaan itu sudah mempersembahkan korban sapi kepada para brahmana. Dan anaknya mengetahui itu, sapi yang dipersembahkan kepada para brahmana itu sudah tua, tidak produktif gitu Pak Budi. Jadi tidak menghasilkan susu. Jadi anaknya ini, Nichiketa ini marah kepada ayahnya. Ayah, kenapa ayah begitu pelit, begitu kikir gitu? Ayah mempersembahkan sapi kepada para brahmana, sapi-sapi yang tidak produktif, ini korban suci yang sifatnya tamoguna gitu. Ayah pelit sekali gitu. Karena ayahnya dikasih tahu oleh anak kecil, egonya naik dia, marah dia. Dia bilang ayahnya, aku akan kirim kamu ke Dewa Yama gitu. Anaknya bilang apa? Kapan ayah mengirim saya ke Dewa Yama gitu? Sesegera mungkin. Akhirnya dia sebagai anak yang seputra mengikuti keinginan ayahnya. Oke, saya akan pergi ke sana ayah gitu. Kemudian dia pergi ke sana. Dia datang ke depannya Yama Duta. Di situ dia selama 3 hari nunggu Dewa Yama, kan Dewa Yama tidak ada di tempatnya. Setelah Dewa Yama keluar, dia tahu, anak ini sungguh-sungguh serius mencari saya gitu. Dia bilang, apa yang kamu inginkan? Saya ingin tahu tentang jati diri kita yang sebenarnya sebagai sang jiwa, tentang sang atma. Apa kewajiban saya? Apa tugas saya di dunia material ini? Dewa Yama mengatakan, karena saya sangat puas dengan kamu, saya kasih tawaran kamu ya, saya berikan kamu kekayaan yang lebih melampaui kekayaan yang ayah kamu miliki gitu. Sekarang kamu pulang dari sini. Dia bilang apa? Saya tidak butuh itu gitu. Saya hanya butuh kewajiban saya sebagai sang jiwa, sebagai sang atma, apa sih kewajiban saya? Karena dia ngontrol seperti itu, akhirnya dia dikasih tahu gitu. Dan jaminannya apa? Lebih besar lagi, kekayaan diberikan, kemudian anaknya juga dijamin diberikan pengetahuan gitu. Nah, artinya di sini adalah apa yang didapatkan, ya seperti saya bilang tadi, satwikam tu palam gyanam. Ketika seseorang sifatnya memiliki satwika guna, dia mempersembahkan, dia menginginkan sapi yang produktif anaknya itu, dia mengembangkan sifat satwika. Maka apa? Gyana, pengetahuan dia dapatkan tentang sang diri, arta tu brahmano jinasna. Tetapi ayahnya apa? Dia diberikan ikatan-ikatan duniawi. Ya. Dia berikan ikatan. Karena apa? Juga karena anaknya. Maka dari itu apa? Dalam Chanya Kenji Sastra menjelaskan pentingnya memiliki anak seputra. Anak-anak yang seperti itu diinginkan oleh sastra. Saya kira demikian Pak Bodo yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dari cerita Nike Cetak itu. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi.
1: Oke, luar biasa penjelasan dari narasumber ya. Jadi mungkin dapat yang simpulkan ya dari topik malam ini, ritual tanpa jiwa. Nah, bagaimana menghindari ini ya, ya jadi agar ritual tanpa jiwa memiliki jiwa ya, ya jadi betul. Ritual itu memiliki jiwa bukan tanpa jiwa supaya tidak useless ya, tidak percuma. Betul. Nah mungkin ada tiga kategori kelompok yang kelompokkan ini tadi jadi ini apa berkaitan dengan tantra, yantra, mantra. Nah, persiapan diri kita ya itu yang disebut tantra. Tantra adalah tubuh kita, diri kita harus lastarya ya, harus dengan bakti kita persiapkan sang yajna mana harus mempersiapkan diri supaya memperoleh hasil ritual yang berjiwa bukan tanpa jiwa. Iya, ini yang perlu tadi ya, poinnya adalah persiapkan diri supaya nanti yajna atau ritual itu jadi satwika yeah. Bukan tamasika yeah. Guna ya.
0: Istilahnya metaksu,
1: metaksu jadinya. Nah itu perlu diri kita penyucian dengan tapa yeah. Berarti sebelum melaksanakan yadnya itu. Nah kemudian yang kedua biasanya lewat yantra. Nah yantranya apa? Nah ini sarana harus sesuai dengan sastra. Sarana itu beban tenan. Pernik-perniknya, nah apa ini harus sesuai dengan sastra, jangan wah gitu ya, tidak sesuai sastra, gini aja jor-joran, ya iri sama dulunya dia seperti saya harus seperti ini, nah ini tidak memenuhi sastra, atau paling tidak mungkin yang sederhana aja, sederhana tapi jangan gitu-gitu kali, ya. Jadi jangan terlalu sederhana, betul. Tapi yang penting niste. Distri itu adalah pokoknya lengkap gitu, ada sesuai dengan sastra. Nah, dari tantra tubuh kita, diri kita lascari, kemudian sarana kita itu juga dipersiapkan sesuai dengan sastra. Betul. Nah, yang terakhir mantra. Nah, mantra ini siapa? Mantra ini dari sang Brahmana. Baik sang Yajnamana juga sang Brahmana. Yeah. Sang Yajnamana juga dengan pikiran, batin, bakta yang suci. Mengucapkan mantra otomatis bertua ya, yeah. Apalagi sang apa namanya Purohito atau pendeta. Nah, dengan mantra-mantra pendeta yang memang sudah di bidangnya itu ya, dan juga harus punya kewajiban, jangan mendatangkan pendeta tapi tanpa daksina ya, atau daksinanya ngutang sebenarnya tadi ada konsekuensi-konsekuensi karena mantra ini sangat penting ya, seperti dalam Rigveda ya disebutkan Rigveda 1 reco aksare parame nyomam yasmin dewa adi wiswe nisadu. Artinya semua para dewa berdiam dalam mantra-mantra suci Weda. Mantra-mantra suci Weda mengandung kekuatan kedewataan. Nah, ini penting mantra. Jangan di mempersiapkan diri terus sarana yantranya ada tapi diem gitu ya, tanpa terus asal-asalan, tidak tanpa apa namanya Purohito atau tanpa pendeta, udah biar nih udah cukup gitu. Ya tidak terhubung. Tiga komponen ini harus ada. Ya,
0: ada rasa.
1: Ya, ada rasa ya, supaya ritual itu memiliki jiwa, bukan ritual tanpa jiwa. Nah, demikian tadi sudah ada contoh juga di ini Nachiketa ya, tadi Nachiketa diceritakan. Nah, seperti apa gitu supaya tidak menjadi ritual yang tanpa jiwa, jadi useless gitu ya, jadi percuma gitu, membuang biaya, waktu, akhirnya tidak bermanfaat. Luar biasa para pemirsa yang budiman, demikian tadi mimbar agama Hindu malam ini. Kurang lebih kami mohon maaf, saya sebagai host dan juga narasumber Bapak Gede Sumanita, yang akhiri dengan mengucapkan pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.
2: Om Namo. Baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
4: Radio di genggaman Anda.
5: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Ranai dengan judul Gagal Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Us. Bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke serok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tak ya? Hal macam-macam pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Oh, licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Yeah. Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Yeah,
0: nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: 你看
1: 看你看看你看哦
0: 咦呀看你看
2: 又痒哦
0: 又痒可能不得把个沙拉拉咦不要是都不说哎沙拉拉咕咪
1: 哎妈路拉那就把个你看eh Kak Leha,
0: yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
0: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
0: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tu.
0: Alah-alah-alah. Masuk je ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
0: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
0: Tak usah pening-pening. Usah khawatir. Lah ada semua.
1: Ha.
0: Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
0: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayal.

0: As. As.
1: Oi, Uls.
0: Dia, au de is. As mainnya dia mah.
2: Dia Uls. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Dia au mendau ke Jawa. Dari aku datang sini sama sekarang lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au ni ngada-ngada je is, is. Eh is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni is.
2: As, As, awam mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah As.
3: Aduh. Ya ya ya ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku Us?
0: Lah cepat sikit As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joya dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Ni lah jam berapa ni?
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joya bikin?
2: Aku usah banyak tanya As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke As. Siapa lah nak mendai aku no?

0: Iya.
1: Jadi, iya.
0: Iya.
1: Kenapa adonan engkau nih lembut betul? Tak dapat dicetak nih.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah.
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Siapalah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak jauh ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali.
1: Tak terus SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dikeras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni hasil saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan.
1: Cuba ni kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke lihat?
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha,
3: Makcik Joya,
2: kami bertiga siap menghadap.
4: Makcik Joya.
0: Ya.
4: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
5: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku belum promosi sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
6: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak. Oi.
5: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
4: Kalau yang ini, bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joya ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya satu bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
6: Aduh lah gagal.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya, Tasya, yang menemani waktu istirahat Anda malam hari ini. Dan Tasya yang akan menemani Batam malam hari Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah daerah Kalimantan Selatan mendorong perusahaan tambang seperti PT Adaro Indonesia agar memaksimalkan hilirisasi batu bara. Jadi bukan hanya menjual batu bata mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk yang punya nilai tambah lebih tinggi. Langkah ini dinilai penting karena bisa membuka peluang industri baru, menciptakan lapangan kerja, hingga meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu yang sempat diwacanakan yakni pengembangan industri metanol dan DME atau bahan pengganti LPG berbasis batu bara. Dengan hilirisasi, hasil tambang diharapkan tidak hanya habis dikirim keluar daerah atau luar negeri, tetapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat sekitar.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.

Pendengar masih dengan pembahasan Adaro Indonesia, maksimalkan hilirisasi batubara Kalsel. Hilirisasi memang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya sederhana, yakni supaya sumber daya alam Indonesia tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Di Kalimantan Selatan sendiri, potensi batubara masih cukup besar. Karena itu, pengembangan industri turunan dianggap bisa menjadi peluang jangka panjang, terutama untuk mendukung ketahanan energi nasional. Selain membuka investasi baru, hilirisasi juga diharapkan menghadirkan efek berantai bagi daerah, mulai dari tumbuhnya sektor industri, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, hingga berkembangnya usaha masyarakat sekitar. Namun tentu saja, di balik peluang tersebut, perhatian terhadap lingkungan juga tetap menjadi hal penting. Pengelolaan tambang dan industri hilir diharapkan berjalan seimbang dengan upaya menjaga keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat.

ada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeuw, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengok. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Ush, aman om. Pas banget nih. Cantik.

0: Mendengar sesaat lagi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kemudian pendengar, setelah lintas informasi seperti biasa akan kami hadirkan program Ruang Rindu, dan malam ini bertemakan Ruang Rindu Pop Nostalgia di tahun 80 dan juga 90-an. Bagi pendengar yang ingin request lagu pop nostalgia di tahun 80 dan 90-an, bisa langsung bergabung di line telepon kami 463351 ataupun WhatsApp kami di 0811 7781051.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 12 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, industri pergadaian di Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan cepat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Riau mencatat terdapat 19 perusahaan pergadaian swasta yang beroperasi di wilayah tersebut dengan total aset mencapai 311 miliar rupiah. Kepala OJK Kepri, Sinar Dananjaya, mengatakan industri gadai kini memegang peran penting dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan layanan pendanaan yang mudah, cepat, dan aman. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah terus menggenjot penarikan pajak alat berat di Kota Batam seiring mulai diterapkannya kebijakan pemungutan pajak tersebut. Hingga kini sejumlah perusahaan pemilik alat berat di Batam disebut sudah mulai melakukan pembayaran pajak, sementara proses pendataan masih terus berlangsung di lapangan. Kepala UPTD PPD Batam Center, Patrick Nababan, mengatakan pajak alat berat menjadi salah satu potensi baru pendapatan daerah yang terus dimaksimalkan pemerintah. Informasi terakhir, pendengar, Pengadilan Negeri Batam mulai menyidangkan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terdakwa Suprianto dan Holifatul Faiza. Sidang perdana digelar pada Senin 12 Mei. Sidang perdana digelar pada Senin 11 Mei dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Muhammad Arfian di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Watimena. Dalam dakwaannya, Jaksa mengungkap kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia atau PMI secara ilegal ke Malaysia. Perkara itu bermula ketika Suprianto dihubungi Holifatul Faiza pada 24 Februari 2026 untuk datang ke Batam membantu keberangkatan seorang calon PMI bernama Ita Triyunita. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

Ruang Rindu Serimpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serimpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya

0: Terima kasih.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Ruang Rindu. Malam hari ini bersama saya Tasya yang akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Ruang Rindu malam hari ini dengan tema pop nostalgia tahun 80 hingga 90-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu favorit pop nostalgia tahun 80 hingga 90-an, bisa langsung di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Ruang Rindu dari Leto telah membuka program Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Lagu ini tadi request dari Kak Putri Cantik. Kemudian pendengar, sebelum kita masuk ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bang Abid Nego, mau kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Peggy, Nek Ashwa, Mak Dewi, Mak Dinda, Mak Azi, Mak Lina, Mak Iman, Mak Firman, Bulefa, Iman, Gafa, Roni, Gala, Bang Haji, Toci, Mak Dia, Kak Fat, Boy Tasaka, Roy Saputra, Kak Ati di Pulau Tiga, Udin Buton, Putri Cantik, dan juga Betty Lavea.
1: Dan sentuhan hangatku saat itu tak.
0: Kemudian pendengar, Kak Norma hadir. Assalamualaikum, selamat malam Tasya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Kak Norma mau kirim-kirim salam untuk Kak Puspa, Kak Juliana, Kak Raha, Kak Ana, Mama Jihan, Kak Mas, Umi Desi, Ika, Teh Unik, Long Asri, Kak Jamila, Pak Usulimin, Bang Emira, Roni, Bang Thank You, Mas Prabu, Andi, Bang Udin, Mama Boy, Mbak Putri, Nek Ajwa, Nek Naila, Nek Kembar, Pak Kumis, Pak Mor, Ibu Ti, Mas Lidar, Bang Udasa Putra, Bang Abenego, terus satu buat semua aja. Kemudian Nek Syakira hadir, mau kirim-kirim salam untuk Iman, Abednego, Prabu Bangkit, Roy Saputra, Roni, Amira, Emira, Pak Kumis, Cik Mustafa, Nirmala, Kak Fat, Jamila, Siti Jamila, Juliana, Mama Dewi, Uni Desi, Nek Peggy, Nek Karin, Nek Kembar. Salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam.

0: dari Kak Melati di Tanjung Berlian. Salam kenal ya buat semuanya. Dan salam-salam untuk Bang Udin, Bang Udin Buton, Bang Andi, Pak Mustafa, Mama Dewi, Kak Jamila, Bang Jais, Bang Roni, Bule, Monik, Kapten Syam, dan buat Kak Tasya, terima kasih. Kemudian pendengar Kak Putri Cantik hadir, mau request lagu Leto Ruang Rindu, sudah kami putarkan ya Kak Putri Cantik ya. Dan salam-salamnya buat semuanya aja. Kemudian Ayah Dava hadir, mau ikut acara Ruang Rindu, dan salam kenal buat semuanya.
1: Di daun yang ikut mengalir lembut.
0: Terima kasih untuk Bang Abed Nego, Kak Norma, Kak Melati, Kak Putri Cantik, Nesya Kira, dan juga Ayah Dava yang sudah hadir di WhatsApp kami. Sekarang kita beralih dulu ke line telepon pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersama Tasya Safira.
0: Iya, Kak Monik, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana cuacanya, Kak Monik?
2: Tadi hujan tadi.
0: Hujan ya?
2: Non-stop hujan.
0: Mm-mm, sama dong, di sini juga tadi non-stop.
2: Nah, kan tak jauh dari Tanjung Uma dengan di dekat sana ya, di RRI gitu. Satu tanah maksudnya ya.
0: Betul.
2: Sekarang udah gerimis-gerimis gitu lah, gerimis-gerimis kecil gitu.
0: Mm-mm. Tadi juga gerimis-gerimis kecil, dan sekarang kayaknya udah reda.
2: Betul, udah reda. Mm-mm. Betul, tadi licin banget. mau pergi pakai motor, aduh licin ya, kita berhati-hati lah gitu kan. Uh-huh.
0: Betul.
2: Iya, kalau gitu boleh minta lagu?
0: Boleh dong, mau lagu apa Kak Monik?
2: Lagunya Cinta Sampai ke Ethiopia, boleh?
0: Cinta Sampai ke Ethiopia ya?
2: Iya betul, itu kakaknya Kak Tentam pemuda ini ya.
0: Oke siap.
2: Semangat aja ya Kak Tentam, mantik. Oke, kalau gitu salam apanya? Kalau gitu salam yang pertama buatnya DJ Natasha Safira ya. Mm-mm. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, amin.
0: Amin.
2: Sebentar ya sayangku, ada yang miskin-miskin aku nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya salam kok. Aman itu kalau dengan Monik, aman. Yang pertama salamnya buatnya Kak Tentang Pemuda India. Salam spesial buat dia, Bu Siti, salam spesial. Tadi barusan ada buat Kakak Juliana, Kak Jamila, Bang Iman, Mama Una, Nur Bilkis, Nenek Kembar, Mak Dia ya, Fatmawati kita. Terus ada Putri Cantik, Abed Nego, Nenek Aswa, Mak Noi, Kak Maksura ya, Pak Mas Tidan, Pak Nambu sama Bunda, Pak Haji Gemoy, Udang Galak. Tadi ada barusan Melati ya, Ayah Dafa, Papa Rizky, Pak Cikmu sama Koko Ayam, jangan dilupakan loh. Ya selalu toh, atau kita kawin ya selalu. Dua Rahma, Ika di Jambi, Abang Setiawan juga, Uni Desi. Bukti, sehat selalu Bu.
0: Amin.
2: Nenek Peggy, Nenek Karin, sehat selalu. Mbak Dinda kita ya, sehat selalu semuanya. Lepas itu Nenek Kembar ya, Nenek Kembar sehat selalu Nek.
0: Amin.
2: Kak Zaima, Lukas, Kak Jamila, 1, 2 sehat selalu. Bunda Maya ya,
0: Nanti Bunda Maya.
2: Ada Bang Alex, Bu Betty, Budeng Bu, sehat selalu. Terus Kak Ani, Mama Boy kita, Boy Saka juga ya, yang ngalami aku tadi pagi. Mama Dewi kita sehat selalu, Mama Dewi.
0: Amin.
2: Mama Mia. Kalau gitu Nenek ya, Jasmine juga ya. Oke. Kalau gitu Pak Haji Gemoy, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir dan menjadi penelpon pertama di program Ruang Rindu malam hari ini.

0: kita terima penelpon selanjutnya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Berbagi rindu sama saya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan pendatang baru.
0: Dengan pendatang baru ini naik kembar kah?
1: Adik naik kembar.
0: Siapa
1: Mama
0: itu?
1: Iman lah.
0: Mama Iman? Iya. Mama Iman, apa kabarnya Mama Iman?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau request lagu apa Mama Iman?
1: Dari Elvian boleh?
0: Elvian?
1: Iya.
0: Elvian, saya coba cari dulu ya Mama ya.
1: Ini judulnya Semalam di Cianjur.
0: Semalam di Cianjur ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Mama.
1: Salamnya buat Tasya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Salamnya ikut Kak Norma tadi. Tambah sedikit ya.
0: Boleh.
1: Buatnya Bang Prabu Bangkit. Yang ganteng. Yang heboh.
0: Yang heboh ya, selalu heboh.
1: Iya, yeah. Bang, thank you.
0: Bang, thank you.
1: Buat Pak Tohat, Abid Nego, buat Bang Berita Saka, buat Bang Gala, satu buat semua aja Tasha.
0: Satu untuk semua ya Mama ya.
1: Ini lagi ngumpul di rumah anak bapak, lagi baru makan nih.
0: Aduh, rame dong ini Mama.
1: Rame Tasha. Oke Tasha, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Iman yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita terima penelpon kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: apa kabar Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik sekali.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Mori lewat lagi.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
1: Abang Andi.
0: Abang Andi ya?
1: Iya. Satu, dua, Mas Prabu. Mas Prabu belum kan Tasya?
0: Belum, belum masuk ini Bang Prabu. Bang Prabu.
1: Iya, kalau nanti Mas Prabu masuk katanya 221 katanya. Tadi kan dia masuk di anu tadi. Di apa tadi ya? Lagu dangdut tadi tuh, tengah hari tadi. Iya, masuk dia 21 katanya kan. Iya, makanya kebalas nih. Jadi 1-2 lah dulu.
0: Mungkin Bang Prabu masih senggol-senggolan dengan yang lain ini ya.
1: Iya, keriting tuh jengkolnya tuh. Mas Prabu nih dikasih dengan lagu ini aja lah Caca.
0: Apa tuh?
1: Nah, lagu Wali aja lah.
0: Wali, judulnya Bang?
1: Wali, lagunya Bocah Ngapaya aja lah.
0: Oke.
1: Iya, masa dia ngasih nomor tasif-asif sampai sekarang Caca.
0: Aduh, jahil emang ya Bang Prabu ini ya.
1: Iya, dikerjainnya kita ini.
0: Salam-salamnya Bang Andi.
1: Salamnya buat Caca dulu, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Monika Di, buat Mama Iman, buat siapa lagi nih? Buat itu Teoni di Bandung. Mm-mm. Buat Bang Gafar, buat Din Butun, buat Mama Lina, Mama Lini, buat Cik Gunurma, buat siapa lagi nih, buat semua aja lah, lanjutkan dari belakang aja lah Aziza.
0: Baik.
1: Yang belakang ini nunggu juga kan, mau masuk juga gitu kan, bagi-bagi kan gitu kan. Oke, itu aja Aziza, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Kak Narma ini ya?
1: Iya.
0: Baru bangun ini Kak Narma?
1: Tidur sebentar tadi.
0: Tidur sebentar.
1: Ada kebiasaan memang itu kan. Tasya.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Tasya sehat Kak Narma.
1: Tak hujan di sana.
0: Enak cuacanya ya Kak ya buat tidur.
1: Iya.
0: Dingin-dingin
1: makin
0: gimana gitu.
1: Tidur dia. Tasya.
0: Iya.
1: Di sana tak hujan.
0: Hujan tadi dari siang atau dari pagi nih Kak, hujan terus.
1: Sama lah di sini, makanya tidur di telinga.
0: Emang cuacanya enak sekali buat tiduran ini ya Kak ya.
1: Cuma ingat makan aja yang bangun.
0: Dan ibadah dong Kak.
1: Yang ada badan dan naik berat kan tak terbasan. Lagi lagu.
0: Mau lagu apa Kak Norma?
1: Lagu di tahun berapa ini?
0: Ini tahun pop nostalgia tahun 80 sampai 90-an.
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya.
1: Karena itu penting sama kali.
0: Katakan sejujurnya. Ajalah, ya. Penyanyinya siapa ya Kak?
1: Dari siapa aja lah, pokoknya penyanyi lama tuh kan.
0: Oke, salam-salamnya Kak Norma.
1: Salam dia buat Andi jadi ya, terima kasih. Dan dia dapat apa menunda di belakang dia kan. Dia udah 2-0 tadi kan.
0: Iya.
1: Udah 2-0 sama Mas Prabu baca dia kan. Nah, itu yang membalik papan skor itu kan kakak. Jadi kalau Mas Prabu tak bisa masuk dalam ini, dia bisa kalah lah ya.
0: Oh ini Kak Norma wasitnya nih ya.
1: Iya. Buat Mama Iman ya, yang lagi ngumpul sama keluarga ya, semoga Mama sehat selalu ya, Pak Fauji. Terus satu buat semua aja lah. Tasya tadi udah dibaca ya di WhatsApp.
0: Sudah.
1: Sudah, makasih ya. Semoga Tasya diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
1: Jadi selalu bahagia selalu ya Tasya.
0: Amin.
1: Tasya, itu aja lah ya.
0: Siap Kak Norma.
1: Yo, nak turun dulu. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Norma yang sudah hadir di line telepon kami.

0: kita terima penelpon kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Bang Rindu. Aduh, suaranya kecil sekali nih ya. Lagi berbisik-bisik atau bagaimana ini?
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Bang Rindu.
0: Halo.
1: Halo, Bang Rindu.
0: Dengan siapa ini?
1: Apa?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bobby Cahyanto.
0: Dengan Bobby? Bobby cabang mana ini?
1: Bobby di Bogor.
0: Apa kabar Bang Gafar? Kalau datang nih mesti suaranya kecil banget. Alhamdulillah, Tasya baik.
1: Gimana nih, banyak pernah lagu dari Fanny Fabiola.
0: Hah? Fanny Fabiola?
1: Iya.
0: Fanny Fabiola ya?
1: Iya, yang pertama kali.
0: Yang pertama kali. Salam-salamnya Bang Gafar.
1: Untuk Tasya, sehat selalu, bagi selalu, dimerasa rezekinya, dilancarkan urusannya.
0: Amin.
1: Untuk Bu Lipa. Sama Dewi juga. Sama Malina, Mama Leni.
0: Mama Leni, Mama Leni.
1: Sama Desi.
0: Sama
1: Dini juga. Pasti Madita. Ada Nek Kembar juga.
0: Nek Kembar.
1: Ada Nek Najwa. Siapa lagi ya? Ada Benego ya juga.
0: Bang Abenego.
1: Ada Andi, jadi Andi ya.
0: Ada Bang Andi tadi.
1: Ada Betty Lafe juga.
0: Betty Lafe ya. Ya.
1: Satu untuk semua ya.
0: Baik, satu untuk semua ya Bang Gafar.
1: Ya, saya selalu kerja. Pulangnya hati-hati ya.
0: Baik.
1: Pulangnya sendiri apa nanti ya Pak?
0: Pulangnya sendiri Bang.
1: Naik motor ya Bang nanti pulangnya?
0: Iya, naik motor.
1: Oh, kalau dia kalau sendiri mau dikirim Sapo PP sana gitu kan. Mau gak kalau dikirim Sapo PP sana?
0: Oh, gak usah Bang.
1: Kenapa tuh?
0: Insya Allah aman kok di sini.
1: Oh, aman ya? Oh gitu, kalau gitu ya udahlah gitu kan.
0: Baik.
1: Yo, terima kasih Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Gafar yang sudah hadir di line telepon kami. Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu request lagu dari Kak Monique dengan Cintaku Sampai ke Ethiopia.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

Masih di Ruang Rindu, masih di program Ruang Rindu malam hari ini pendengar, dan masih bersama saya Tasya yang akan menemani program Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih menerima request lagu-lagu pop nostalgia tahun 80 dan 80 hingga tahun 90-an. Bagi Anda yang ingin request lagu, bisa di line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bule Eva, mau request lagu Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi. Sudah saya putarkan ya Bule Eva. Salam-salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Aji, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Kak Mila, Abednego, Mas Lidar, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu.

Kemudian pendengar, Kak Nur Bilqis hadir. Mau salam-salam untuk Kapten Syam, Toci, Nek Kembar, Mama Dewi, Kak Monik, Bang Udin, Iman, Mas Prabu, Bang Jais, dan satu buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Sehat bahagia selalu buat kita semua. Amin.

Kemudian Kak Jamila Penyalai hadir. Assalamualaikum, apa kabar Tasya? Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasya kabarnya baik, Kak Jamila. Kak Jamila mau salam-salam untuk Kak Monik, Norma, Nek Syakira, Kak Pat, Kak Raham, Ma Faja, Nek Peggy, Siti Jamila, Mama Leni, grup Nano Nano, Teh Unik, Mama Boy, Mama Dewi, Pak Hitam, Pak Hitam, dan juga Bang Jaga Suara, Pak Alang, Roni, Emira, Iman, Udin, Galah, Malati, Alif, Prabu Bangkit, Boy, Tasaka, Zali, sehat selalu buat semuanya.

Kemudian Kak Ana hadir. Mau salam-salam untuk Mama Azi, Mama Dewi, Nek Peggy, Kak Mas Bang Jais, Pak Usu, Amri, Nek Syakira. Salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Buat Tasya, terima kasih. Dan juga lagunya Ikutan Aja.

0: kita beralih ke line telepon dulu pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Ruang rindu berbagi rindu.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Dengan Christian Nadinata.
0: Hah?
1: Pendatang baru Christian Nadinata.
0: Ini Pak Usulimin apa ya?
1: Bukanlah, ngapa Pak Usulimin pula?
0: Dengan abang siapa ini?
1: Ini dengan Pak Fauzi.
0: Dengan Pak Fauzi. Apa kabar Pak Fauzi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat. Cuaca di sana bagaimana Pak Fauzi?
1: Ya.
0: Cuaca di sana? Aman? Atau habis hujan?
1: Ya, cuaca tuh bagus, bagus. Siang tadi ya hujan, malam ini udah terang kan?
0: Sama berarti ya Pak Fauzi ya?
1: Iya.
0: Pak Fauzi malam ini mau request lagu apa?
1: Ini lagu apa nih Zaza?
0: Lagu pop nostalgia tahun 80 dan 90-an ini Pak Fauzi.
1: Ini dari Lili Suryani ya, 3 malam.
0: Lili?
1: Lili Suryani.
0: Lilis ya?
1: Ya, 3 malam.
0: Sedap malam?
1: 3 malam.
0: 3 malam. Oke.
1: Salam-salamnya ya, waktu udah singkat, kawan lain banyak nggak masuk lagi ya. Salam satu untuk semua aja ya.
0: Salam satu untuk semua ya, Pak Fauzi.
1: Ya, untuk Tasha, selamat jalan tugas, semoga sukses sampai ke akhir acara nanti. Yuk, assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Pak Fauzi di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dapat Mawati, Dasa.
0: Dengan Kak Fat. Apa kabar, ya. Kak Fat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dasa, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya juga sehat, Kak Fat.
1: Amin, amin. Dapat minta lagu ikutan Pak Fauzi aja lah, Tasya.
0: Ikutan Pak Fauzi?
1: Iya.
0: Baik. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk diri nano-nano. Sehat selalu, semangat selalu, kompak selalu.
0: Amin.
1: Untuk Nuk Sakira. Untuk Mak Bina, Mak Lenu. Untuk Kak Jamila.
0: Kak Jamila.
1: Untuk Pak Fauzi tadi sehat selalu. Mak Iman, Pak Fauzi. Untuk Mak Azi juga.
0: Mak Azi.
1: Untuk Jala, untuk Palu. Untuk Moni.
0: Untuk Kak Moni.
1: Untuk semua-semua lah. Tetap udah malam dah ni.
0: Untuk semua-semuanya ya Kak Fat.
1: Iya, sehat selalu Aziza pula. Sasa. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Fat yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Fat di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda?
0: Alhamdulillah, Tasya, kabarnya baik, Kapten.
1: Ya, alhamdulillah. Tasya, kalau lagu Siti Nurhaliza dengan Krisdianti boleh tak yang Tanpamu tu?
0: Boleh.
1: Itu dua jiwa yang bagus. Salam kasih sayang ikhlas untuk Monik seperti keluarga ku Dan lagi satu, tak ada siapa Kap Senggol, tapi Kap Senggol suara doa dari Jakarta India untuk kamu. Selalu Kap ingatkan kamu bertemu jodoh muda yang baik, beriman, berpendidikan dan berakhlak baik dalam tutur kata perkataan ya.
0: Amin.
1: Itu, dan special untuk Mak Lina ya, dan Nur Bilkis dan Mak Kun dan siapa dan untuk inilah Pak Mustafa, koko ayam apa itu dia. Tapi untuk Tasha, Kap yakin kedatangan jodoh kamu sudah menghampiri kamu tu, makin dekat dong.
0: Amin.
1: Tapi utamakan pelajaran atau utamakan mencari rezeki dulu, Tasha. Duit tak ada susah sekarang, Tasha.
0: Betul.
1: Itu saja, Tasha. Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik. Dengan siapa ini?
1: Mbak Lumiana.
0: Dengan?
1: Mbak Lumiana, pesan baru, salam kenal.
0: Salam kenal
1: ya.
0: Dengan siapa?
1: Mbak Lumiana.
0: Mbak Lumiana?
1: Ya.
0: Mbak Lumiana ya?
1: Ya, ya, dari Citra Ramai.
0: Baik, salam kenal juga ya, Mbak Lumiana.
1: Ya.
0: Mau request apa pada malam hari ini?
1: Dari Brori Valentica.
0: Brori ya?
1: Iya.
0: Brori.
1: Lagunya Widuri.
0: Widuri?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada
0: kan? Iya. Widuri ya?
1: Iya.
0: Salam-salamnya?
1: Salam-salamnya buat Ibu Ki, buatnya Wak Normi, buatnya... Iya, buatnya Kak Pinsan, buatnya Pak... Pak Fauzi, buatnya, ya, buatnya Nenek Teddy, satu untuk semua,
0: satu untuk semua ya,
1: satu untuk semua dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam kenal.
0: Siap, baik Mak Long ya, Na ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Long Yana. Agak susah nih ya namanya ya. Tapi semoga benar ya, Mak Long Yana. Terima kasih sudah hadir di line telepon kami.

0: Sangat kembali mendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan Ibu Ti bukan ya?
1: Dengan Mama Azi.
0: Apa kabarnya Mama Azi?
1: Sehat, Tasya sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat.
1: Lagu masih bisa, Tak?
0: Bisa, Mama. Mau lagu apa?
1: Doa malam ya.
0: Doa malam?
1: Iya.
0: Baik. Salam-salamnya, Mama.
1: Salamnya yang baru turun tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Sudah selamat bertugas. Silahkan catati, Sal. Ini gerimis, Sal.
0: Gerimis?
1: Masih gerimis. Masih gerimis.
0: Semoga di sini aman-aman aja nih ya, Mama ya.
1: Di sini gerimis halus gitu. Salamnya untuk Pak Uzi dari Mama Iman, Nenek Gembar, Ibu Ania, Ibu Asri, Mak Dia, Mone, Norma, Kak Ana, Kak Mas, Wak Normi,
0: Wak
1: Ibu
0: Normi.
1: Si, Ibu Si, untuk Kak Mila, Juliana 123 ya, Jamila 123. Untuk Mak Dia.
0: Mak Dia.
1: Untuk Adik Kita, untuk Siba, untuk Kak Lung, untuk Juliana. Untuk Pak Toha, Pak Surinin. Untuk Boy. Kita Saka, untuk Putra Lingga. Untuk Roni. Apa lagi saya?
0: Siapa lagi, Mama?
1: Lali loh.
0: Lali.
1: Satu untuk semua aja saya, makasih banyak ya.
0: Baik, Mama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Azi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keluar. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Ruang Rindu malam hari ini. Untuk sesi terakhir ini pendengar, saya akan menerima satu penelpon kembali ya pendengar untuk Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan sebelum itu saya bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Mama Dewi, mau kirim salam untuk Monik, Mak Lina, Mak Leni, Mak Fajar, Mbak Ania, Nur Bilqis, Ni Ashwa, Mbak Dinda, Teh Unik, Kak Jamila, Kak Juliana, Iman, Iwan, Roni, Pak Alang, Bang Udin, Bang Jais, Bang Gafar, Putri Cantik, Nek Syakira, dan juga Mama Mia. Salam buat semuanya dan buat Tasya, sehat selalu. Kita beralih dulu ke line telepon pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Berhasilah.
0: Apa kabar, Mama Boy?
1: Alhamdulillah, sehat, Mama Tasya.
0: Alhamdulillah. Oh, belum tidur ini, Mama?
1: Belum, baru balik jalan.
0: Hah? Jalan dari mana ini?
1: Jalan ke kedai.
0: Ke kedai? Uh-huh. Oh, habis beli sesuatu, Mama?
1: Jalan-jalan aja di kedai sana, di kedai tempat Mama kerja.
0: Oh, jalan-jalan aja ya. Di sana nggak hujan ya, Mama?
1: Hujan tadi jam awal lepas sore hujan sebentar. Tapi teduh.
0: Ini udah reda ya?
1: Udah.
0: Oke, Mama mau request apa malam ini?
1: Mama mau request slang.
0: Slang? Apa tuh judulnya?
1: Terlalu manis.
0: Terlalu manis ya?
1: Iya, itu rasa.
0: Aduh, terlalu manis. Oke. Special buat Mama Boy.
1: Biasa mama yang minta tetap salah.
0: Oke, Mama. Salam-salamnya, Mama.
1: Salam untuk semua aja, Tasya.
0: Baik.
1: Semua yang sedang mendengarin lah ya, yang saat ini tadi dengar. Terus salam. Tasya selamat sehat jelas terus ini. Ingat? Bisa dulu sehat lagi, sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kita ini bisa sehat kan?
0: Hah?
1: Sebetulnya ini sehat kan?
0: Sehat?
1: Bisa sehat.
0: Oh, iya sudah Mama. Saya dengernya sehat, sehat ternyata toh.
1: Oke. Itu juga saya. Nanti Ama ada di atas sana nanti lah ya.
0: Baik.
1: Sampai lagi. Terima kasih.
0: Baik, Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Boy yang sudah hadir di line telepon kami, dan Mama Boy menjadi penelpon terakhir di program Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Dan untuk Mama Boy, semoga sehat selalu. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti program Ruang Rindu malam hari ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang belum terangkat ataupun request lagunya belum terputarkan ya pendengar, karena waktunya juga terbatas. Dan saya Tasya pamit undur diri dari program Ruang Rindu pada malam hari ini. Sebelum itu pendengar, akan kita putarkan kembali lagu request dari Mak Longyana dengan Widuri dari Brori Marantika.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus
0: awal. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Serambi Malam dengan judul Saudara Kandung. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi atau mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI.

0: Kami.
1: Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeledekin kita punya tombol kepada segala penyelenggaraan temporal itu.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

semua anak pasangan muda yang baru saja menikah tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. "Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak?" kata sang istri. "Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus." Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih, dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami dan

bersih. Jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita

0: Ibu dari mana aja sih? Ibu dari baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Ayo kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih belajar. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku ada anak dan istri yang telah merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air. Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar. Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baiknya bersabar dan tenang untuk bisa menjernihkan segala pikiran

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Lucky, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

bagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Nah, Radio Republik Indonesia Batam, program 105,1 dan 107,2 FM. Kali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bekasi, 105,1 dan 107,2 FM, Pro 1 RRI Batam.
1: Mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdul Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini di Batam bagian dari teman Akhir Bintara sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi, pembacaan surat Al-Ahzab, dilanjutkan nanti bersama tausiah kita Ustadz Soyono. Dari Pro 1 RRI Batam, kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini kita bersama di program Mutiara Pagi, yaitu dengan topik Menggapai Ridho Ilahi. Nah, seperti biasa kita hadirkan Ustadz Dr. Suen MAG, yaitu Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pendengar, topik yang kita angkat sangat menarik sekali, yaitu menggapai ataupun mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan tertinggi seorang muslim dengan cara menata niat lillahi Allah dalam setiap perbuatan, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Di mana ridho Allah diraih dengan berbakti kepada orang tua, bertakwa, bersedekah, serta berikhtiar maksimal dalam ibadah maupun bekerja. Untuk lebih jelasnya, kita telah tersambung bersama Ustaz Suen melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Ustaz? Sehat?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Alhamdulillah. Ini topik kita sangat menarik sekali, menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Ustaz.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya doakan selalu kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun berada. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala

wa ala ali Muhammad. Tema kita pagi ini sebagai pengantar pagi ini adalah menggapai ridho ilahi. Nah, ya, menggapai ridho ilahi artinya segala aktivitas kita ini ya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan host kita tadi, lillahi ta'ala. Itu harus menjadi sebuah spirit dalam setiap amal perbuatan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kullu ya libalin ya, semua amal perbuatan ya, semua amal perbuatan ya, kalau tidak diawali dengan bismillah maka terpotonglah amal perbuatan itu. Kullu amrin libalin la yubda'u bismillah fa huwa aqta'u. Setiap amal perbuatan yang tidak diawali bismillah terputus, artinya pesan yang akan disampaikan dalam hadis ini bahwa bismillah dengan menyebut asma Allah. Setiap perbuatan, ya. Bahkan ini pernah diajarkan oleh guru-guru kita dulu ketika kita masih duduk di bangku TK ya. Dalam sebuah nyanyian tentang bismillah ini dalam setiap amal perbuatan. Ya, bismillah sudah ku ucapkan. Ya, jadi bismillah sudah ku ucapkan. Setiap ku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Sangat sederhana. Ya, kita mau berkendara bismillah. Syukur-syukur ditambah dengan membaca doa untuk berkendara. Mau masuk masjid, bismillah, syukur-syukur ditambah doa masuk masjid. Artinya, ya, ketika masuk rumah, bismillah, ya, ditambah dengan baca doa. Keluar rumah, bismillah. Semuanya dilandaskan atas bismillah, ya, yakni dengan menyebut asma Allah, bukan yang lain. Ya. Kita beraktivitas dimanapun, juga harus karena dilandaskan bismillah dengan menyebut asma Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya doakan selalu. Nah, maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah. Ini kan sebuah penghambaan yang tertinggi. Sholat kita karena Allah. Ibadah kita karena Allah. Hidup kita untuk Allah. Mati kita untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Itu sudah kepatuhan yang tertinggi. Ya, kepatuhan yang tertinggi. Makanya di dalam Islam itu ada sebuah semacam spirit baku, ya. Ketika kita belajar akhlak itu ada yang namanya amalan hati, yakni amalan ikhlas karena Allah. Nah, dalam hal Islam, ya, semua ibadah itu harus ikhlas karena Allah yang dikonkretkan dengan niat. Nah, itu. Kita nak sholat, maka rukun yang pertama adalah niat. Niat itu adalah representasi daripada ikhlas karena Allah. Kita nak puasa, itu juga niat yang menjadi rukun pertama. Kita berwudu, rukun pertama yang harus kita pahami adalah niat. Dan ini adalah implementasi daripada keikhlasan tadi. Ya, ini dalam ubudiyah, dalam ibadah mahdhah. Kita mau umroh, apa yang pertama? Canangkan niat. Ya. Kita nak haji. Ya. Haji ketika sudah mulai, canangkan niat itu. Itu representasi daripada ikhlas karena Allah. Setiap rukun harus dilandasi atas dasar niat, ya kan? Begitu. Nah. Dan masih banyak ibadah-ibadah dalam Islam itu yang

0: menjadikan rukun pertamanya adalah niat, dan niat sekali lagi itu adalah konkret, bentuk konkret daripada yang namanya keikhlasan. Nah, begitu juga dalam lapangan kehidupan sehari-hari. Ya. Kehidupan sehari-hari kita berinfak harus ikhlas. Maka lawan dari ikhlas itu adalah riya. Ingin menampakkan amalannya kepada manusia, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Nah, kita juga mau sedekah, maka dituntut keikhlasan kita. Ya, bahkan qaulul ma'rufun khairu min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah yang disebut-sebut sehingga menyakitkan bagi yang menerimanya. Artinya, sedekah pun butuh keikhlasan. Ya. Nah, begitu juga dalam aktivitas kehidupan kita. Jadi ikhlas jangan hanya dipahami ketika kita ibadah tadi, ketika sholat, ketika puasa, ketika melaksanakan ibadah haji, ketika umroh, ketika wukuf, dan semuanya. Tetapi, ya, bukan hanya ketika wudhu, tetapi dalam semua aktivitas kita. Kita niatkan bangun subuh, ya, nah, ke masjid, langkah kaki kita awali dengan bismillah, karena Allah. Kita bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, itu bentuk keikhlasan kita ketika bangun tidur, ya. Keikhlasan kita ketika bangun tidur. Kita, ya, mau datang ke kantor kita untuk bekerja, mencari ma'isyah kehidupan kita, untuk nafkah keluarga, itu juga harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan. Karena menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya, tentunya mohon maaf, jangan disalahpahami yang namanya ikhlas itu, ya, kadang-kadang orang salah. Orang yang bekerja dapat uang, nah, itu dianggap tidak ikhlas. Bukan demikian. Ikhlas itu bukan berarti gratis, ya. Tetapi ada indikator keikhlasan itu dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Ini saya mengutip pendapat Profesor Yunahar Ilyas, ya, dalam sebuah kuliah akhlak. Ya, jadi indikator keikhlasan itu niat. Yang kemudian profesional, itqanul amal, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah bermanfaat yang sebanyak-banyaknya untuk manusia. Jadi bukan berarti yang namanya ikhlas itu kemudian gratis, kemudian yang gratis ikhlas belum tentu, banyak yang gratis gak ikhlas, banyak kan begitu. Jadi yang penting ada tiga faktor tadi. Nah, kita mau berdagang ke pasar atau sekarang berdagang online, ya, online, niatkan karena Allah, niatkan karena Allah, sehingga semua yang kita lakukan itu atas dasar menggapai ridho ilahi. Maka dalam Al-Quran itu, dalam Al-Aqaf ayat 15 itu, salah satu yang dilakukan agar menjadi kita husnul khotimah itu adalah wa'an a'mala sholihan tardohu. Sekali lagi, wa'an a'mala sholihan tardohu, yakni kita beramal soleh dalam berbagai kehidupan itu semata-mata mencari ridho Allah. Nah, ini judul kita ini berangkat dari spirit ayat ini, kan, potongan ayat ini, wa'an a'mala sholihan tardohu, dan ya akan mengamalkan wa'an a'mala sholihan, amal soleh itu semata-mata mencari ridho Allah, ridhonya. Ya, kita, ya, bagi yang akan menikah semata-mata karena mencari ridho Allah. Nah, ini kan itu sebuah kepatuhan yang paling tertinggi, yang di dalam Quran surah Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini kan sebuah kepatuhan yang tertinggi. Menggapai ridha Allah, ya, bukan yang lain. Kalau sudah semata-mata menggapai ridha Allah, maka insya Allah, ya, kita akan tetap konsisten, ya, walaupun mungkin kita berharap mendapatkan A, tapi tidak justru mendapatkan B, maka ikhlas karena Allah, tetap bersyukur. Jadi, saudara-saudaraku, kaum muslimin, ya, dan muslimat yang saya doakan selalu sehat-sehat, ya, dengan kekuatan iman Islam dan kesehatan, ini, wa'an a'mala solihan tarudahu. Kita seperti sekarang ini, ya kan, kita menjaga kebugaran rohani pagi bersama program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Batam. Ini semata-mata wa'an a'mala solihan tarudahu, mencari ridho-ridhonya. Ini bagian dari amal soleh. Baik, insya Allah, bagi yang punya program, ya di RRI, ya, ya personel-personelnya, bagi yang pengisi materinya, insya Allah, ya kan, bagi yang mendengarkan, bagi yang mengikuti YouTube-nya, wa'ana malah solihan tarudahu. Semata-mata mencari ridha Allah. Maka insya Allah, ketika demikian menjadi sebuah prinsip awal, semuanya akan terasa mudah, sama terasa ikhlas, ya, berbahagia menjalani sebuah aktivitas. Kalau aktivitas dijalani dengan kebahagiaan, dengan atas mencari ridha Allah, semuanya akan berlangsung dengan happy, dengan bahagia. Kalau sudah bahagia, maka insya Allah akan terus istiqomah, akan terus menjadi sebuah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu amaliah kita. Jadi saya kira itu pengakhir sebagai bentuk awalan kita. Barangkali ada yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan kita, bapak ibu yang ada di rumah, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat muda kita, untuk bertukar pikiran melalui program Mutiara Pagi ini. Silakan, kami tunggu.
1: Baik pendengar, itu dia sedikit pengulasan kita di pagi hari ini, menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, untuk Anda pendengar bisa bergabung melalui WA di 0811 778 1051, ataupun bisa bergabung di kolom komentar kami di YouTube RRI Batam. Nah, topik yang sangat menarik bersama Ustaz Dr. Sun MAG di pagi hari ini, menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bacakan saja satu atensi yang masuk di pagi hari ini. Ada dari Ibu Ratih di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Saya ingin bertanya, banyak sekarang orang mengabaikan, yaitu mencari ridho Allah, tidak usah jauh-jauh, katanya orang tua saja cukup. Namun banyak orang tua, ada banyak anak-anak mengabaikan yang namanya orang tua, dan lebih memilih orang lain agar kelihatan ibadahnya, atau memberikan sedekah lebih banyak, tapi diposting lain sebagainya, sementara orang tuanya diabaikan. Ini bagaimana Ustaz? Apakah juga mendapatkan ridho, atau seperti apa? Mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Ya, bagian daripada mencari ridha Allah itu yang menjalani suatu amalan secara baik dan benar. Nah, jadi, ya, jadi sebagai pelengkap penjelasan yang di muka tadi, menggapai ridha Allah. Ya. Menggapai ridha Allah, ya, mencari keikhlasan semata-mata karena Allah. Misalnya ketika kita hendak berdagang, entah online lah, entah di pasar lah, entah atau apa, maka di antara dalam rangka menggapai ridha Allah itu, ya lakukan semuanya berdasarkan tuntunan agama. Nah, maka agama melarang wailulil mutaffifin alladzina idza talu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yusirun. Jadi ya jangan mencuri timbangan, kan begitu. Jadi menggapai ridha Allah itu diawali dengan keikhlasan hati yang benar dan diikuti dengan tata cara yang benar. Sama dengan bersedekah. Nah, sama dengan tata cara bersedekah. Nah ini sedekah mencari ridha Allah, sedekah mencari ridha Allah. Ya. Ya, bersedekah dengan orang lain, bahkan berbangga-bangga. Ya, berbangga-bangga. Ah, berbangga-bangga aja udah salah. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi, justru dengan orang tuanya, ini tidak memperhatikan. Nah, ini berarti menggapai ridha Allah tetapi tidak didukung dengan tata cara yang benar. Padahal semestinya orang tua ini kan bagian daripada keluarga yang menjadi tanggungan kita. Semacam mungkin kena orang tua, mungkin kondisinya ya barangkali mohon maaf mungkin kondisinya telah pas-pasan. Itu tanggung jawab bagi kita sebagai seorang anak, kan begitu. Nah, semestinya justru yang wajib terlebih dahulu, ya, itu jangan diabaikan. Bahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini bukan orang tua lah ya, maksud saya, ya. Kalau dengan orang tua kan bukan sedekah ya, orang tua itu ya bagian daripada kehidupan kita, apalagi orang tua yang memang sudah menjadi tanggungan kita, itu sebuah kewajiban, nafkah wajib kita. Nah, Nabi mengatakan bahwa sedekah dengan orang lain, dengan keluarga dekat itu ya, itu tentunya kalau keluarga dekat, ya itu ada dua. Sedekah untuk keluarga dekat ya, keluarga dekat itu ya keponakan ataupun yang lain, itu satu sedekah, pahala sedekah. Yang kedua pahala silaturahmi. Nah kalau dengan orang lain itu pahalanya sedekah. Nah, jadi artinya dua. Dua untuk ketika dengan keluarga dekat dan satu untuk orang lain. Jadi bukan berarti nggak boleh sedekah dengan orang lain. Ini mohon maaf jangan disalahpahami ya. Ini menyangkut dengan orang tua, yaitu apalagi orang tua yang barangkali memang menjadi tanggungan kita. Itu sebuah kewajiban. Nah, sungguh salah lagi ketika justru orang tua kita abaikan. Nah, tapi justru memilih orang lain, ditambah lagi tadi berbangga-bangga. Sedangkan berbangga-bangga itu juga bagian sesuatu yang tidak mencerminkan mencapai ridho ilahi. Tidak mencerminkan itu bentuk ya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari ridho Allah, menggapai ridho Allah, ikhlas itu didukung dengan tata cara yang benar. Termasuk dalam bersedekah tadi, jangan pula dengan orang lain bersedekah ditambah lagi berbangga-bangga, sementara orang tua sendiri yang menjadi tanggungannya justru malah diabaikan. Jadi wa an a'mala sholihan tardahu, dan mencari doa Allah didukung dengan cara yang benar, apalagi dari orang tua yang perlu kita berbakti dalam berbagai aspek ya, mulai dari ya kewajiban kita mencukupinya, ya kemudian juga akhlak kita. Nah, saya kira itu ya, Mas Ahyar, itu sebagai jawaban terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu dari Karimun tadi.
1: Baik, terima kasih, semoga sudah terjawab. Artinya lebih mengutamakan keluarga apalagi orang tua Ustadz ya, karena ridha Allah ini terletak daripada kedua orang tua kita. Baik, satu WA terakhir yang sudah masuk melalui WA kita di 0811 778 1051. Ibu Ratmi di Bengkong, Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Ustadz, namanya kehidupan ini kadangkala hal banyak kayak kita alami dan sebagaimana mungkin ada yang meninggal, ada kecelakaan lain sebagainya, kita ikhlas tapi mungkin ikhlas tapi hati masih tidak bisa menerima. Ini bagaimana cara mengikhlaskan yang sudah pergi, misalkan orang kita sayangi tapi masih ada membekas di hati. Ikhlas tapi mungkin agak masih terasa berat, katanya Ustadz. Langkah apa yang kita lakukan? Seperti apa yang kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ibu Ratmi di Bengkok. Ya.
0: Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, misalnya kehilangan seseorang kita cintai, keluarga dekat kita, maka istirja yang dituntunkan oleh Islam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu, ya. Kepada dari Allah akan kembali kepada Allah. Bahkan ditambah lagi doa dalam sebuah hadis ini, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli qoro minha. Jadi artinya kita serahkan kepada Allah, bukan Allah berikan yang lebih baik lagi. Kan begitu. Jadi memang apalagi kehilangan orang terdekat siapapun ya, kita sudah sama-sama saling mengalami ya, saya kira ya. Itu bukan berarti melupakan, tapi mengikhlaskan ya. Itu memang mengikhlaskan itu pekerjaan yang berat ya, Mas Ahyar ya, dan Ibu ya. Pekerjaan yang sangat berat, tetapi ketika agama sudah memberikan sebuah ajaran itu ya. Justru orang yang bersedih berlarut-larut ya, apapun yang kita alami ya, mungkin kecewa dan lain-lain berlarut-larut, itu akan menyesarkan diri sendiri. Tapi kalau ikhlas karena Allah, maka insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan hikmah di balik itu semua. Ah itu tadi, hikmah di balik itu semua, apapun yang terjadi ya, termasuk kehilangan orang-orang dekat kita, siapapun sih, ya siapa sih yang enggak pernah kehilangan? Pasti kita sudah pernah kehilangan orang kita cintai ya. Ya, tapi ya, agama mengajarkan bahwa istirja itu yakni innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, maka itu bagian daripada ucapan yang tentunya itu berasal dari hati, kemudian masuk dalam pikiran, kembalikan kepada Allah, semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka insya Allah dengan keikhlasan itu akan ada hikmah di balik itu, dan tentunya dengan ikhlas Allah akan memberikan ridho kepada kita, ridho kepada yang meninggalkan kita dan sebagainya. Saya kira itu Mas Asyar.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Semoga sudah terjawab ya, artinya harus meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala setiap apapun itu. Baik Ustaz, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Sebagai kesimpulan kita di pagi ya, hari ini, topik yang sangat menarik, menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
0: Ya, jadi saya kira sebagai kesimpulan kita ya, dari pagi sampai pagi, dari bangun pagi lah, karena kita mutiara pagi ya Bang Ahyar ya. Dari mutiara pagi sampai mutiara pagi besok pagi, ya setiap pagi. Maka bismillah, mari kita niatkan amaliah kita mulai aktivitas pagi ini ya, sampai besok ya, mau ke kantor lah, mau ke pasar lah, mau ke manapun, bismillah tawakal tu ala Allah dalam rangka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Semoga penjelasan pencerahan yang disampaikan di pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita dan terus untuk pendengar Prosatur Irbatam. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar, itu dia tentunya dialog kita di pagi hari ini melalui via telepon bersama Ustaz Soyono dengan topik menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa mendengarkan kembali esok hari tentunya di Prosatur Irbatam, karena informasi dan inspirasi.

0: 4 Januari Maret kita lihat bahwa Pelabuhan Batu Ampar megang nilai yang paling tinggi.
1: Jualan mobil baru itu satu bulan itu bisa 100, paling sampai 200 unit satu showroom.
2: Sehari berita, BPS rilis nilai ekspor impor Batam terbaru. Regulasi kepemilikan kendaraan di Batam perlu diperbaharui. Warta berita selengkapnya di Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, perkembangan terbaru ekspor dan impor Kota Batam berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Batam, ini dilaporkan Fajar Walinda.
3: Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Kota Batam, nilai ekspor Kota Batam pada Maret 2026 mencapai 1.575,27 juta dolar Amerika atau naik 5,27% dibanding Maret 2025. Dari jumlah tersebut, ekspor non-migas menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 1.515,67 juta dolar Amerika, sementara ekspor migas tercatat 59,59 juta dolar Amerika. Secara kumulatif, ekspor Januari hingga Maret 2026 mencapai 4.682,73 juta dolar Amerika atau sedikit turun 0,84% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Komoditas utama ekspor non-migas Batam masih didominasi oleh mesin dan peralatan listrik dengan nilai 2.347,15 juta dolar atau lebih dari 52% dari total ekspor non-migas. Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar selama Januari hingga Maret 2026 dengan nilai 1.216,18 juta dolar, disusul Singapura dan India. Dari sisi pelabuhan, Batu Ampar menjadi jalur utama ekspor dengan kontribusi terbesar baik dari nilai maupun volume pengiriman barang. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, dalam penyampaian berita resmi statistik awal Mei ini.
0: Kalau untuk pelabuhannya, nilai ekspor terbesar selama Januari-Maret kita lihat bahwa Batu Ampar, Pelabuhan Batu Ampar masih memegang nilai yang paling tinggi dengan besaran 3.113,4 juta US dolar. Untuk peranan Batu Ampar sendiri di 66,49% selama Januari-Maret 2026. Untuk volume ekspornya, untuk di tahun 2026, Batu Ampar juga masih memegang rekor, ya, masih memegang yang pertama untuk volumenya sebesar 470,36 ribu ton dengan peranan sebesar 38,42% sepanjang Januari-Maret 2026.
3: Sementara itu, nilai impor Kota Batam pada Maret 2026 mencapai 1.559,24 juta dolar Amerika atau meningkat 18,3% dibanding Maret 2025. Secara kumulatif, impor Januari hingga Maret 2026 tercatat 4.523,03 juta dolar. Angka ini naik 12,87% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Impor non-migas mendominasi dengan kontribusi hampir seluruh total impor, terutama pada kelompok mesin dan peralatan listrik. Negara Tiongkok menjadi negara asal impor terbesar ke Batam selama periode Januari hingga Maret ini. Dari sisi pelabuhan Wongkar, Batu Ampar juga menjadi pintu utama arus barang masuk dengan kontribusi terbesar baik dari nilai maupun volume impor. BPS Kota Batam menyebutkan perkembangan ekspor dan impor ini mencerminkan dinamika perdagangan yang tetap aktif, sekaligus menunjukkan peran strategis Batam sebagai salah satu pusat perdagangan dan industri di wilayah Indonesia bagian barat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, rilis investasi Kota Batam pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 17,4 triliun, meningkat dari 102,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di mana dari triwulan keempat 2025, capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik dan asing terhadap iklim usaha yang ada di Batam. Dinilai semakin kondusif dan kompetitif sekaligus menjadi sinyal positif bagi penguatan ekonomi daerah. Dari total tersebut, penanaman modal dalam negeri mencapai 8,5 triliun atau tumbuh 216% secara tahunan, sementara penanaman modal asing sebesar 8,8 triliun. Investasi masih didominasi sektor industri mesin dan elektronik, kimia dan juga farmasi, serta jasa lainnya dengan Batam yang berkontribusi sekitar 73,5% dari total investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Masa 1 dari Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Pemerintah Kota Batam, Pemkot

0: Kota Batam menerima kunjungan DPRD Kabupaten Wonogiri di kantor Wali Kota Batam pada Selasa sebagai ajang silaturahmi dan studi referensi terkait pola kerja sama pemerintah daerah dengan media. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Wonogiri Suprianto bersama 20 anggota Dewan dan 11 awak media berdiskusi dengan Diskominfo Batam mengenai penguatan kemitraan antara pemerintah dan juga insan media di Batam. Dalam kesempatan ini, Pemko Batam memaparkan sistem kerjasama media melalui aplikasi sistem digital kerjasama media yang dinilai lebih terbuka, transparan, dan mudah diakses. Selain membahas media, pertemuan juga diisi dengan dialog terkait penguatan kolaborasi antar daerah serta berbagai program pembangunan Kota Batam sebagai referensi bagi Kabupaten Wonogiri. Nah, menyikapi kondisi kemacetan, kita beralih ke berita lainnya. Nah, sementara itu pendengar, menyikapi kondisi kemacetan yang semakin parah di berbagai wilayah, pemerintah dan pengangku kepentingan mendorong segera pemberharuan regulasi pembelian kendaraan agar lebih adaptif terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan dan kebutuhan tata kelola transportasi yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ripai Kasim.
1: Pelebaran jalan di Batam Kepulauan Riau sepertinya tidak akan maksimal jika di waktu yang sama angka penjualan mobil terus meningkat. Dengan mudahnya akses pembelian, mudahnya skema kredit penjualan mobil, serta masih banyaknya mobil tahun-tahun produksi lama yang beredar menambah daftar panjang kemacetan Batam. Ya, meskipun jalannya diperluas, kemacetan tetap terjadi. Jadi Raja Gubuk menegaskan perlu ada regulasi baru untuk mengurangi jumlah kendaraan di Batam, baik itu yang mengatur usia kendaraan yang boleh dipakai ataupun mengatur pajak kendaraan dan memaksimalkan angkutan umum agar dapat menekan angka pembelian kendaraan pribadi.
2: Mobil, ya mungkin seperti kebijakan dulu, in out itu satu, jadi ada in one out-nya juga one, gitu. Ada terkontrol jumlah mobil, kemudian juga peremajaan mobil juga terkontrol. Mungkin ya, mobil yang mungkin usia di bawah, misalnya di bawah 10 tahun itu. Nah, ini juga harus terkontrol sejak dini. Kalau Singapura itu, kalau salah itu 3 atau 5 tahun yang nggak bisa dipakai lagi. Seperti Singapura lah, tuh, ya mungkin bisa, misal 8 atau 10 tahun, mungkin bisa-bisa. Kalau di Batam tadi, ini harus dikontrol gitu loh, karena kalau nggak dikontrol sangat berat gitu loh. Berapa ATPM mobil resmi dealer di sini ada? Kalau ya divisi dan kalau rata-rata misalnya mereka jual satu unitnya jual per bulannya itu 100 unit, ya berapa ATPM? Ya
1: kan? Batam sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu surga dunia otomotif. Banyaknya ATPM mobil produksi Indonesia serta dealer mobil berstatus CBU impor dan juga ramainya mobil second luar negeri di tahun lama yang berplat Z alias khusus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam mengakibatkan arus masuk mobil tak tertahankan. Partisipasi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi pun mendukung situasi tersebut sehingga jalan Batam hari ini dihiasi berbagai macam mobil, baik pabrikan Jepang yang berproduksi di Indonesia, mobil impor berstatus GDM hingga mobil impor dari Eropa. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menyerahkan bantuan revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 di Kota Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Soharjana.
3: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyenyang Haris Pratamara mengatakan program revitalisasi satuan pendidikan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, lingkungan belajar yang baik akan berpengaruh terhadap semangat belajar murid, sehingga pemerintah terus mendorong pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang aman, nyaman, dan layak digunakan. Selain ruang kelas, revitalisasi juga mencakup fasilitas pendukung seperti ruang praktek siswa, UKS, ruang bimbingan konseling, ruang OSIS hingga toilet sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal.
4: Lingkungan belajar yang baik berpengaruh terhadap semangat belajar murid. Melalui program revitalisasi ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi satu tempat yang aman dan nyaman dengan fasilitas yang sudah dibangun seperti ruang kelas, ruang praktik siswa, fasilitas pendukung seperti UKS, ruang bimbingan konseling, ruang OSIS, dan toilet. Kita berharap murid belajar dengan aman, nyaman, dan bahagia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukti, menyebut revitalisasi sekolah menjadi bagian dari program prioritas pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah menilai pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran sangat penting untuk membangun sekolah yang aman dan nyaman, sekaligus meningkatkan motivasi belajar murid. Selain pembangunan fisik sekolah, pemerintah juga terus memperkuat kualitas guru dan lingkungan sosial sekolah agar peserta didik dapat belajar dengan lebih baik.
4: Untuk mendidik generasi yang berkualitas itu diperlukan pendidikan yang berkualitas. Sarana fisik itu penting dalam konteks menumbuhkan semangat, motivasi, dan membangun serta menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Anak-anak tidak mungkin bisa belajar dengan baik kalau gedungnya rusak. Anak-anak tidak bisa belajar dengan semangat kalau fasilitasnya tidak mendukung.
3: Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri, dikabarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan melakukan kunjungan ke Beijing pada 13 Mei di tengah meningkatnya rivalitas dengan China yang mencakup ketegangan perdagangan, teknologi, serta dinamika geopolitik global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah dan gangguan energi dunia. Pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping, dijadwalkan berlangsung selama 2 hari dengan harapan utama menjaga dialog agar persaingan kedua negara tetap terkendali. Hubungan Washington-Beijing dalam beberapa tahun terakhir diwarnai perang, tarif pembatasan ekspor, serta persaingan di sektor semikonduktor dan juga keamanan ekonomi. Meski sempat tercapai gencatan sementara dalam perang dagang, kedua negara masih menghadapi isu-isu sensitif seperti Taiwan, tarif impor, kerjasama energi, dan pembatasan teknologi yang dipandang sebagai tantangan utama dalam hubungan bilateral. Pertemuan ini dinilai lebih berfokus pada pengelolaan hubungan dan stabilitas ketimbang terobosan besar dengan sejumlah pembahasan teknis seperti mekanisme perdagangan baru dan kemungkinan kelanjutan kesepakatan dengan sebelumnya. Di tengah situasi global yang tidak stabil, kedua pihak diperkirakan ingin memastikan dialog tetap berjalan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dalam persaingan jangka panjang. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
5: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Tottenham Hotspur belum mampu menjauh dari zona degradasi setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Leeds United dalam lanjutan Liga Premier 2025-2026 pada Senin di Tottenham Hotspur Stadium London. Sejak awal laga, tim asuhan Roberto De Zerbi ini terlihat kesulitan menghadapi permainan efektif Leeds yang beberapa kali menekan pertahanan tuan rumah. Spurs sempat menghadapi tekanan sebelum akhirnya Matty Stell membawa Tottenham unggul pada menit ke-50 lewat gol indah ke pojok atas gawang. Namun keunggulan itu tak bertahan lama karena pada menit ke-69 Tel melakukan pelanggaran di kotak penalti yang berujung pada hadiah penalti untuk Leeds. Dominic Calvert-Lewin sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di sisa pertandingan, kedua tim saling menekan termasuk peluang emas di masa injury time yang masih gagal dikonversi menjadi gol. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap imbang. Hasil ini membuat Tottenham tertahan di peringkat 17 dengan 38 poin, hanya 2 poin di atas zona degradasi. Sementara Leeds berada di posisi 14 dengan 44 poin. Berita selanjutnya pendengar, kejuaraan Asia Modern Pentathlon U17 dan U19 atau Asian Modern Pentathlon Championship 2026 resmi dibuka di Ballroom Hotel Mustika Yogyakarta pada Senin malam. Ajang level kontinental ini diikuti atlet dari berbagai negara yang di India, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Taipei, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Umum PPMPI Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan rasa saling menghormati selama kompetisi berlangsung. Ia menegaskan bahwa kejuaraan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan prestasi modern pentathlon Asia ke level dunia. Pembukaan juga dihadiri perwakilan Kemenpora NOC Indonesia, Pemerintah Provinsi Yogyakarta, serta organisasi olahraga internasional terkait. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan kebanggaan atas terpilihnya Yogyakarta sebagai tuan rumah dan berharap kompetisi berjalan lancar serta sportivitas tinggi. Modern pentathlon sendiri dikenal sebagai olahraga yang menguji 5 disiplin sekaligus, yakni anggar, rintangan, renang, lari, dan menembak laser pistol. Ajang ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi atlet muda Asia menuju panggung dunia dan bahkan Olimpiade. Berita terakhir pendengar dari dunia tenis. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menyamai rekor Novak Djokovic setelah meraih kemenangan pada putaran ketiga Italian Open 2026 di Roma. Kemenangan tersebut membuat Sinner mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Master 1000, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan sejak Shanghai Master pada Oktober 2025. Bertanding di Foro Italico Senin 11 Mei, Sinner menundukkan Alexei Popirin dengan skor meyakinkan 6-2, 6-0. Tampil di hadapan publik tuan rumah, petenis Italia berusia 24 tahun itu langsung mengambil kendali permainan sejak awal. Ia mematahkan servis lawan pada game pembuka dan mendominasi rally baseline, termasuk memanfaatkan drop shot akurat sepanjang pertandingan. Dengan hasil ini, Sinner melangkah ke babak 16 besar dan akan menghadapi Andrea Pellegrino. Ia juga sebelumnya menjuari Monte Carlo Master dan Madrid Open di lapangan tanah liat. Jika berhasil menjuari Roma, Sinner akan menyamai pencapaian karir Golden Master milik Djokovic, yakni meraih gelar di seluruh 9 turnamen ATP Master sering. Demikian berita olahraga hari ini pendengar, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. BPS rilis nilai ekspor impor Batam terbaru. Regulasi kepemilikan kendaraan di Batam perlu diperbaharui. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan jangan lupa juga follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

It's so good to be back. And there's something I wanna say.

terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Katakan tidak pada narkoba dan jauhi narkoba. Selamat pagi juga untuk warga Batam yang sedang bersiap-siap sembari memanaskan kendaraan dan juga bersarapan pagi. Jangan lupa dicek kembali seperti SIM dan STNK. Kami doakan selamat sampai ke tujuan. Dan tak lupa juga ingin menyapa yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, untuk Anda juga yang bepergian ke luar negeri, kita hadirkan dulu informasi kurs dolar hari ini untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Yang pertama, euro nilai jualnya Rp21.066 dan nilai belinya Rp20.038. Sementara pound sterling Inggris masih di kisaran Rp24.297 nilai jual dan nilai belinya Rp23.111. Kemudian kita beralih ke ringgit Malaysia, masih di sekitar Rp4.561 nilai yaitu jual dan nilai belinya sekitar Rp4.339. Sementara real Arab Saudi pendengar Rp4.755 dan nilai belinya Rp4.543. Sementara dolar Singapura udah berada di sekitar Rp14.107 nilai beli, yaitu sekitar Rp13.413. Terakhir dolar Amerika Serikat untuk hari ini Rp17.944 dan nilai belinya Rp13.068. Itu dia pendengar informasi kurs dolar. Jadi untuk Anda menukarkan mata uang dolar, begitu juga sebaliknya, carilah tempat-tempat yang sudah memiliki izin. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Baik, pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, seperti biasa, untuk mengetahui info lalu lintas di pagi hari ini, tepat hari Rabu 13 Mei 2026, kita telah tersambung bersama Brigadir Ika yang akan melaporkan langsung situasi terkini di Simpang Hotel Kaliban Batam Center. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Bang.
2: Pagi, semangat pagi hari ini ya.
3: Semangat pagi hari ini, Alhamdulillah.
2: Oke, baik, seperti apa mungkin yang dibutuhkan para pendengar kita di Batam, terutama di pagi hari, jam-jam sibuk di Simpang Kaliban pada pagi hari ini? Silakan, Brigadir Ika.
3: Baik, Bang, untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih relatif lancar dan terkendali. Dan jam-jam kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 06.40 sampai dengan 08.00 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, mungkin dari empat penjuru arah di pagi hari ini terlihat yang paling sibuk ke arah mana nih? Atau mungkin yang paling mendominasi kendaraan roda 2 atau roda 4 nih, Brigadir Ika, silakan.
3: Paling banyak yang saya lihat kendaraan roda 2, Bang, dari arah simpang menuju simpang Panasonic itu sangat ramai karena kebanyakan orang pekerja ya, PT-PT, dan paling banyak kendaraan roda 2 yang saya lihat, Bang.
2: Baik, nah untuk pagi hari ini juga mungkin berbarengan dengan para orang tua yang mengantarkan anak-anak sekolahnya yang sebagian mengendarai roda 2, apakah masih terlihat mungkin pagi hari yang tidak menggunakan kendaraan standar helm dan lain sebagainya? Kemudian juga apakah ada masih yang melawan arah? Kadang pengen cepat mereka menggunakan searah yang tentunya bertentangan.
3: Untuk sekarang yang saya lihat belum ada, Bang, yang melawan arus atau melakukan pelanggaran, dan saya lihat masih ada pengendara roda 2 yang tidak memakai helm, dan saya himbau untuk pengendara roda 2 maupun roda 4 di Batam harus menggunakan helm, baik yang mengendarai maupun penumpang. Itu, Bang.
2: Baik, karena sangat penting sekali ya dengan helm standar ya, dan juga sekali, baik ya. Di belakang ataupun di depan. Ya. Baik, nah kemudian untuk pagi hari ini di Lantas Polda Kepri menurunkan berapa orang untuk pengamanan di pagi hari seperti biasa jam-jam sibuk?
3: Untuk jam-jam sibuk ini kita 2 personil dari di Lantas Polda Kepri dan di backup sama personil di Samapta 2 personil.
2: Baik, terima kasih Brigadir Ika untuk informasinya, ini sangat penting sekali. Yang terakhir mungkin apa yang disampaikan kepada pendengar kita untuk tertib berkendara dan juga sebagai tip agar selamat sampai ke tujuan, silakan.
3: Ya. Oke, Bang, bagi pengendara selalu hati-hati dalam berkendara, dan pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang, dan bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara dan jangan melawan arus karena keselamatan merupakan kebutuhan dan keselamatan nomor 1. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih untuk laporan info lalu lintas di pagi hari ini dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, baru saja kita dengarkan yaitu untuk info lalu lintas edisi hari ini tepat hari Rabu 13 Mei 2026 langsung dilaporkan oleh Brigpol Ika Febriani dari Simpang Kaliban, dan Anda update terus sepertinya informasi-informasi lalu lintas yang sangat penting terutama jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Terus dengarkan Pro 1 RRI Batam di info lalu lintas Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Berikan terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan yaitu informasi menarik untuk ada di pagi hari ini dari 7 kabupaten kota dan juga 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah, pendengar, kemarin hujan cukup lama ya dan menyebabkan beberapa jalan tentunya tergenang air karena sebagian drainase yang tidak berfungsi dengan baik dan tersumbat dengan sampah. Nah, di mana diketahui di beberapa titik terutama yang terjadi kemarin ada ruas jalan yang tergenang air dan sejumlah warga juga menilai banjir di kawasan Simpang Basecamp bukan lagi persoalan baru. Hampir setiap hujan deras turun, ruas jalan tersebut terendam hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan juga pengguna jalan. Nah, keluhan juga diharapkan pemerintah ini segera melakukan yang namanya penanganan serius terhadap persoalan drainase di kawasan Batu Aji. Menurut mereka bukan hanya jalan utama yang terdampak tapi juga sejumlah titik pemukiman warga yang ikut terendam saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Warga berharap ada perhatian dari langkah konkret dan instansi terkait untuk memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak terus berulang. Mereka khawatir jika kondisi ini dibiarkan, genangan air akan semakin parah dan membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun aktivitas masyarakat di sekitarnya. Ya, mudah-mudahan masalah banjir yang sering melanda Kota Batam apabila hujan turun ini bukan saja di Batu Aji namun juga beberapa ruas jalan masih terendam. Mudah-mudahan ke depan tentunya Batam semakin aman ya, terutama banjir yang sering melanda di beberapa kawasan termasuk juga di Batu Aji. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan opini di pagi hari ini, kami persilakan di line telepon di 0778463351 ataupun juga bisa melalui WA di 0811778101. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Tanjung Balai Karimun. Pendengar, warga Kabupaten Karimun mengeluhkan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang dijual di atas harga enceran tertinggi head di pasaran, di mana diketahui minyak yang ditemukan dijual dengan harga Rp17.500 per kemasan per 1 liter. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, Perumbulok Wilayah Riau dan Kepulauan Riau bersama Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah pasar dan juga swalayan. Nah, disampaikan Kepala Dikop UPM SDM Karimun Basori menyampaikan harga minyak di atas head masuk melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil pemantauan ditemukan bahwa distribusi minyak kita di Tanjung Balai Karimun tidak seluruhnya berasal dari bulog ke pedagang melainkan beberapa distributor lainnya. Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik karena dalam waktu dekat akan masuk tambahan pasokan sekitar 220 ton minyak kita untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosatu dari Batam karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdiatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Muhammad Nazri menyampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah selama triwulan 1 2026 menunjukkan kenaikan di mana berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS diketahui yaitu tercatat sebanyak 4030 kunjungan naik menjadi 5047 kunjungan pada Februari. Kemudian kembali naik menjadi 5.622 pada Maret. Nah, dengan menariknya kunjungan wisman ke Tanjung Pinang terus mengalami kenaikan ketika kunjungan wisman ke Batam, Bintan, dan Karimun yang justru mengalami tren penurunan. Menurutnya warisan budaya Melayu dan pesona Pulau Penyengat masih menjadi daya tarik utama wisman untuk datang ke kota Tanjung Pinang. Nah, peningkatan kunjungan juga menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata dan UMKM di Tanjung Pinang yang menegakkan kekuatan wisata budaya sejarah religi hingga kuliner khas Melayu. Ya, mudah-mudahan dengan mencapai tren terbaik di tahun 2026 ini mudah-mudahan bisa mencapai target yang telah ditentukan dengan event yang digelar dan juga pelayanan ramah untuk masyarakat yang berkunjung ke Provinsi Kepri terkhusus di Kota Batam dan Tanjung Pinang. Nah, sementara itu mendengar informasi lainnya juga kita hadirkan dari Kota Batam tercinta, Dinas Pendidikan Distrik Batam Kepulauan Riau yang ingin memfokuskan terutama sektor pendidikan pada rehabilitasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru guna mengatasi kekurangan sarana belajar di sejumlah wilayah. Disampaikan Pak Hendri Arulan, ini pada tahun ini Pemko Batam belum mengakulasikan program rehabilitasi sekolah dari APBD. Nah, perbaikan yang dilakukan juga ada mencakup seperti kerusakan fasilitas, pelapon, dan juga atap bangunan. Nah, selain rehabilitasi, Pemkot juga membangun ruang kelas baru untuk jenjang tingkat SD SMP guna menambah kapasitas belajar siswa. Diketahui Pemko Batam juga akan membangun unit sekolah baru pada tahun 2026 di beberapa wilayah yang mengalami kebutuhan ruang belajar yang cukup tinggi. Pembangunan sekolah diharapkan dapat mengurangi kekurangan daya tampung khususnya di kawasan Botania yang selama ini mengalami kepadatan siswa. Ya, mudah-mudahan saja dengan dibangun sekolah dan juga ini bisa memberikan solusi terbaik yang tadinya kekurangan untuk sekolah karena banyaknya adik-adik kita yang menuntut ilmu di tahun 2026, mudah-mudahan bisa segera teratasi. Dan tepat pukul 7 pendengar kita bergabung bersama Bertiga Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Pro

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.